0: Api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi Gunung Berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
0: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan dikelontorkan

0: itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
0: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait

dan sehat profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah, mempercepat hilirisasi,

0: kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
2: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
1: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
3: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
1: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
4: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang.

0: yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada informasi yang kurang menarik pendengar dan kurang baik begitu ya untuk kita dengarkan setiap hari, karena kita inginnya adalah informasi yang membuat bahagia, membuat tenang begitu ya, tidak membuat deg-degan. Salah satunya ini, ada 722 kasus pidana perempuan dan anak dan juga perdagangan orang PPO di Jawa Tengah. Ini informasi yang sangat mengenaskan begitu, dan kita harapkan memang setiap tahunnya ini bisa berkurang hingga menjadi zero kasus, semuanya tenang, aman, nyaman untuk berkehidupan, beraktivitas setiap harinya. Nah, menurut Anda pendengar, bagaimana sebetulnya kita melihat kasus ini ketika melihat orang-orang terdekat kita terlibat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu ada juga perdagangan orang? Bagaimana Anda menyikapinya? Apakah memang langsung lapor, ya kan? Atau mungkin Anda akan telusuri lebih dulu? Nah, boleh sampaikan opini Anda pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi di 0816666886 atau di 0248316686.

0: masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang diselamatkan.

Mendengar pagi hari ini, nanti kami hadirkan dialog sembarang menyapa pagi ya, mengenai 722 perkara pidana perempuan dan anak serta perdagangan perempuan dan juga perdagangan orang. Nanti kita akan bincangkan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Provinsi Jawa Tengah dan juga Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi dari LRC KJH. Nanti kita akan tanyakan bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah dengan banyaknya kasus ini. Tentu Anda tentu bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Telepon, WhatsApp, dan juga RRI Digital semuanya terbuka untuk Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Okay. Here's a

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JC Kunisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 350 personil Japan Self Defense Force. Pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Ketiga helikopter milik JGSDF menjalankan misi pemboman air water bombing menggunakan alat penampung Bambi Bucket. Bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kerjasama Humanitarian Assistance and Disaster Relief yang disepakati kedua negara. Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan. Semalam, gol dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz dan juga Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter.

0: Dialog Semarang Menyapa Pagi kembali hadir menemani Anda. 722 kasus pidana perempuan dan anak dan juga perdagangan orang di Jawa Tengah. Kenapa kasusnya bisa sebanyak ini? Apakah ini memang secara perbandingan tahun ke tahun memang cukup banyak? Kita akan bincangkan bersama narasumber yang sudah siap melalui line telepon, Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC KJHAM, Citra Ayu Kurniawati. Selamat pagi, Mbak Citra.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar? Sehat, Mbak Citra?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Tapi ada yang kurang baik ini, Mbak Citra, ketika di tahun 2026 ini Polda Jawa Tengah merilis 722 perkara pidana terhadap anak dan perempuan serta perdagangan di Jawa Tengah ini. Seberapa serius angka ini jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, Mbak Citra?
1: Terima kasih, Mbak. Jadi memang ini jadi kabar yang kurang baik juga ya, Mbak, ya, untuk kita semua, karena angka 722 perkara ini kan berarti menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia ini kan khususnya di Jawa Tengah begitu ya, masih merupakan persoalan yang sangat serius dan memang membutuhkan perhatian negara. Dan angka ini kan juga menunjukkan bahwa ternyata di setiap balik perkara itu ada korban yang mengalami dampak juga secara fisik, psikis, seksual, sosial, bahkan ekonomi begitu ya. Kemudian jika dibandingkan kondisi sebelumnya, nah ini kita juga perlu melihat data secara konsisten dari tahun ke tahun. Apakah memang ini untuk mengetahui ya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Nah ini juga penting, tetapi memang tingginya jumlah perkara yang masuk ke sistem hukum atau kepolisian ini memang tidak serta-merta bisa kita artikan bahwa kasus itu berarti meningkat begitu ya, Mbak. Karena bisa saja dengan adanya data 722 perkara pidana terhadap anak dan perempuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melapor atau semakin banyak juga mekanisme pencatatan dan penanganan perkara yang ada di kepolisian begitu, Mbak.
0: Oke. Tapi masih bisa dikatakankah, Mbak Citra, dengan angka yang seperti ini masih disebut fenomena gunung es, Mbak Citra?
1: Ya, betul, Mbak. Jadi memang kalau kita melihat kondisi atau situasi kekerasan terhadap perempuan saat ini begitu ya, ini memang seperti fenomena gunung es begitu ya, yang terlihat memang di permukaannya 722 kasus misalkan, tapi padahal di bawahnya atau di bagian bawah itu memang masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu yang mereka belum berani untuk melaporkan, kemudian mereka juga belum berani bersuara begitu ya, belum berani atau bahkan mereka belum tahu nih ketika ada kekerasan seharusnya melapor kemana, siapa yang bisa melindungi mereka, seperti itu.
0: Jadi bisa dikatakan ini belum menjadi gambaran kondisi sebenarnya begitu ya, Mbak Citra?
1: Betul, Mbak Silvi.
0: Tapi sebetulnya ketika Mbak Citra mendampingi para korban ya, apa sih yang membuat mereka mungkin tadinya tidak berani bersuara, tidak berani speak up, Mbak Citra?
1: Ya, jadi memang ketika kita ada korban datang, kemudian kita dampingi, memang tidak semuanya, Mbak, korban itu bisa langsung bercerita begitu ya. Apalagi kalau di KJHAM itu kan kita memang harus melalui proses konseling terlebih dahulu ketika ada pengaduan korban. Itu pun juga ketika korban bercerita, dia belum memposisikan dirinya sebagai korban, karena itu tadi dia belum tahu bahwa ada yang namanya kekerasan terhadap perempuan, kemudian bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa, kemudian menyadari bahwa dirinya sendiri adalah korban, itu ada korban yang seperti itu. Jadi kita akhirnya harus memahamkan korban terlebih dahulu bahwa yang dialami adalah kekerasan terhadap perempuan, kemudian kita pelan-pelan begitu ya menyampaikan bahwa dirinya adalah korban, tapi jangan sampai menyalahkan diri sendiri, harus berani untuk bagaimana bisa kasus ini dilaporkan seperti. Jadi kita memberikan penguatan-penguatan terlebih dahulu korban sampai akhirnya korban ini menyadari bahwa dirinya adalah korban, kemudian akhirnya dia mampu untuk berdiskusi bersama dengan pendamping berkaitan dengan layanan apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban. Nah, itu juga prosesnya panjang begitu ya, Mbak. Tidak konseling satu kali selesai, kemudian korban ini mengetahui layanan yang dibutuhkan, tapi memang biasanya konseling itu bisa dilakukan lebih dari satu kali seperti itu, Mbak. Okay. Nah, itu yang akhirnya selain pencegahan, ya di dalam konseling itu kita bisa memperkuat korban seperti itu.
0: Tapi sebetulnya Mbak Citra, ketika kita membicarakan mengenai faktor begitu ya, kenapa memang kasusnya ini susah ditekan, susah dihilangkan, atau terkesan mungkin hukumannya tidak memberikan efek jera, Mbak Citra?
1: Ya, jadi karena memang ini ya Mbak ya, ada banyak faktor, karena tadi fenomena gunung es ini kan memang ada di mana korban itu takut atau malu untuk melaporkan kasusnya di kepolisian. Kemudian juga bisa saja dia mendapatkan tekanan begitu ya dari keluarganya, yang di mana sebenarnya korban ini mau untuk melaporkan kasusnya, tapi ternyata keluarganya enggak. Nah, ini kan akhirnya yang membuat korban enggan untuk melaporkan kasusnya. Ditambah lagi adanya faktor bahwa kasus kekerasan ini tidak bersifat tunggal, tetapi kekerasan ini ya terjadi karena ada ketimpangan relasi kuasa, kemudian masih mengakarnya budaya patriarki yang sampai saat ini kan masih dilanggengkan begitu ya oleh masyarakat, yang kemudian akhirnya menempatkan perempuan dan anak ini sebagai posisi yang lebih rentan. Yeah. Kemudian juga ada normalisasi kekerasan di dalam keluarga. Karena banyak juga Mbak kasus-kasus kekerasan seksual yang kita tangani, kemudian pelakunya adalah ayah kandung misalkan atau betul, ayah tiri, yang dimana orang tuanya itu atau ibunya ini tuh masih membela pelaku, itu juga masih ada begitu. Tapi memang ini sedikit demi sedikit kita harus bisa pahamkan begitu ya ke ibu korban, bahwa korban ini ya berhak untuk mendapatkan penanganan, kemudian juga pemulihannya, kemudian juga pelindungannya. Nah, sampai akhirnya kasus-kasus ini kan bisa dilaporkan di kepolisian seperti itu.
0: Mm-hmm. Tapi saya juga penasaran Mbak Citra, tadi kan berarti mengedukasi mereka juga agar bisa speak up gitu ya. Ada tidak mungkin tantangan ketika mendampingi para korban ini, persoalan terberat, terbesar yang dihadapi korban setelah berani melaporkan kasusnya?
1: Nah, salah satu pengalaman kita begitu ya Mbak, ketika memang sudah mendampingi korban di di pengaduan kepolisian misalkan. Nah, ini memang korban itu belum selalu merasa aman begitu Mbak setelah melaporkan kasusnya. Karena pelaporan itu ternyata bukan akhir dari persoalan korban, karena itu kayak jadi awal gitu ya Mbak, jadi awal kemudian proses panjang yang melelahkan, karena kan akhirnya korban harus menceritakan kasusnya di proses BAP, kemudian di BAP belum selesai, korban ternyata harus ini ya Mbak ya, memberikan alat bukti yang ada begitu, padahal tidak semua korban itu menyimpan alat bukti kekerasan yang dialaminya seperti itu. Kemudian juga terkadang masih atau sampai saat ini begitu ya, alat bukti itu masih dibebankan kepada korban. Misalkan ketika itu adalah kasus kekerasan seksual, ada nggak sih orang yang melihat atau mendengar? Padahal rata-rata untuk kasus kekerasan seksual itu kan terjadi di ranah privat, dan jarang sekali ada orang yang melihat ataupun misalkan mengetahui kasus tersebut. Nah, ini kita yang biasanya kesulitan untuk menghadirkan saksi. Akhirnya kita bisanya menghadirkan saksi yang memang mendengarkan dari cerita korban seperti itu. Kemudian belum lagi ketika korban harus bolak-balik untuk melakukan cerita ulang begitu ya, ketika BAP itu dirasa tidak cukup seperti itu. Belum lagi jika memang ada terkendala saksi-saksi, bukti-bukti yang lain. Nah, ini kan akhirnya menjadi pemikiran ya bagi korban begitu. Akhirnya kan korban mikir, apakah aku benar gitu ya jadi korban kekerasan seksual, kemudian ku laporkan ke kepolisian, tapi kok kasusnya lama. Nah, ini yang sering dirasakan korban. Akhirnya dia seperti ini ya Mbak ya, menanyakan kembali ke pendamping, Mbak, ini aku sudah benar belum sih Mbak melaporkan kasusku ke kepolisian ini, sebenarnya kasusku itu tuh dilindungi sama hukum gak sih Mbak, apa aku cabut aja ya Mbak laporan, karena ternyata selain tadi ya Mbak ya, proses BAP yang lama atau proses di kepolisian yang lama karena harus ada alat bukti saksi dan lain sebagainya itu, kemudian korban ternyata mendapatkan ancaman dari pelaku, ternyata masih kuat juga stigma di sosial karena menganggap bahwa korban yang salah. Kenapa kok kasus itu sampai di kepolisian? Nah, itu juga ada atau banyak yang terjadi seperti itu Mbak. Akhirnya memang korban ini ya butuh untuk perlindungan, pendampingan psikologi, kemudian juga layanan kesehatan, kemudian juga dukungan sosial, karena dukungan keluarga saja ternyata tidak cukup, tapi juga perlu untuk dukungan yang ada di masyarakat.
0: Oke, baik. Mbak Citra, saya masih penasaran dengan berbagai hal, tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya, Mbak Citra ya.
1: Mbak, siap.
0: Lan telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda. Herari Digital juga terbuka bagi Anda yang mau memberikan pertanyaan, pernyataan, kritik, saran masih mengenai kasus pidana perempuan dan anak dan juga perdagangan orang di Jawa Tengah.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kita masih bincangkan mengenai 722 kasus pidana perempuan dan anak PPA dan perdagangan orang atau PPO di Jawa Tengah bersama Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRCKJ HAM, Citra Ayu Kurniawati. Mbak Citra, kalau tadi kan kita berbincang cukup banyak mengenai alasan-alasan para korban begitu ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang menyorotinya berbeda kali ini Mbak Citra dari pendengar kami. Saya bacakan. Untuk kasus perdagangan orang, modus apa yang saat ini paling banyak ditemukan di Jawa Tengah? Dari Naya, silahkan Mbak Citra.
1: Ya, jadi kita di tahun 2025 dan di tahun 2026 ini memang kita ada dua kasus perdagangan orang begitu ya Mbak. Yang dimana ini menyasar ke anak seperti itu. Jadi ada ini ya, iming-iming bahwa dia akan dipekerjakan ke luar kota begitu ya. Kemudian dia akan mendapatkan gaji yang tinggi
0: cukup banyak
1: seperti
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Tapi pada kenyataannya ketika sudah sampai di tempat tersebut, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya ke korbannya begitu. Jadi korbannya ternyata malah dipekerjakan sebagai mohon maaf LC, kemudian juga harus menemani pelanggan begitu ya, sampai ada paksaan-paksaan hubungan seksual seperti itu. Tapi ketika pelanggan ini sudah membayar ke kita menyebutnya mucikari begitu ya Mbak, ke mucikarinya, ternyata korban itu tidak diberikan secara keseluruhan. Jadinya korban itu cuma diberikan 200-500 ribu itu dalam waktu dia harus menemani beberapa pelanggan. Enggak satu pelanggan dia diberi uang langsung itu enggak Mbak. Jadi dia harus menemani beberapa pelanggan, kemudian baru tuh dia dikasih uang 200-500 ribu. Dalam kasus ini memang kenapa bisa diproses secara hukum, karena memang pada waktu itu digerebek sama kepolisian begitu ya Mbak. Dan bagusnya di sini adalah dijadikan tersangka itu adalah mucikarinya. Nah, korban ini karena masih anak, kemudian dianggap sebagai korban dan akhirnya bisa diproses secara hukum. Mungkin kalau korbannya dewasa ini sudah beda lagi.
0: Betul.
1: Begitu ya Mbak. Nah, karena ini anak, jadi proses hukum itu bisa berjalan, kemudian pelaku ini juga bisa diputus bersalah oleh pengadilan seperti itu. Dan ini juga kita kuatkan begitu ya secara psikologis. Dan alhamdulillah untuk saat ini korban ini sudah bisa atau sudah mampu untuk bekerja lagi begitu.
0: Oke, ada juga ini pertanyaan dari pendengar, ada Lai. Ibu, saya mau bertanya, kenapa kasus seperti ini banyak dipandang salah atau rendah itu wanita, padahal mereka korban? Bagaimana menurut pandangan ibu sendiri dalam menyikapi hal tersebut? Mungkin contohnya dalam berpakaian dan lain sebagainya, Mbak Citra.
1: Iya betul Mbak, jadi memang ini masih kita temukan begitu ya Mbak, perspektif-perspektif masyarakat yang masih menyalahkan atau menganggap korban itu bersalah. Karena memang itu tadi Mbak, ada budaya-budaya, kemudian ketimpangan relasi kuasa, terutama budaya patriarki begitu ya Mbak, yang memang menempatkan perempuan dan anak ini sebagai posisi yang lebih rentan begitu. Jadi ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual atau misalkan ada kasus-kasus perdagangan perempuan begitu ya, yang pasti disalahkan adalah perempuan. Padahal di sini ketika kita melihat latar belakang kenapa dia menjadi korban, seharusnya kita bisa berempati kepada korban begitu, ikut merasakan bahwa oh ternyata memang ada korban yang dimana dia itu nggak bersalah sama sekali, korban ini nggak bersalah sama sekali. Yang seharusnya disalahkan adalah pelaku. Kenapa pelaku memiliki pemikiran seperti itu? Kenapa pelakunya bisa melakukan hal tersebut? Padahal banyak kok kasus-kasus atau korban-korban yang usianya masih anak, 3,5 tahun ada, 9 tahun ada. Apakah kita masih mau menyalahkan pakaiannya atau sikapnya atau karena dia pulang malam? Kan nggak bisa seperti itu. Jadi yang seharusnya kita salahkan adalah pelakunya, bukan korbannya. Kita seharusnya bisa memberikan pelindungan untuk korbannya dan kita setidaknya bisa jadi tempat cerita yang aman bagi korban seperti itu.
0: Oke. Menyambung pertanyaan dari Lai, ini ada juga dari Olivia. Apa yang dari kasus pidana yang ditemukan dan antara dari investigasi dan laporan disebut bahwa korban sering tidak menyadari jika yang dialami adalah bentuk kekerasan. Apa yang membuat korban tidak dapat memahami hal itu? Apakah penyangkalan diri atau denial? Atau memang tidak memiliki edukasi tentang batasan, boundaries ya, dan literasi hukum tentang jenis kekerasan? Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau korban-korban yang kebanyakan datang ke LRCKJM itu kan memang dia tidak memiliki ekonomi yang cukup begitu ya Mbak. Jadi rata-rata itu ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Jadi ketika kita berdiskusi dengan korban sambil menguatkan bahwa dirinya adalah korban, kita juga tanya apakah korban ini pernah mendengar atau setidaknya dapat mendapatkan sosialisasi begitu ya Mbak di lingkungan sekitarnya soal kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau khususnya kekerasan seksual atau KDRT seperti itu yang banyak disosialisasikan begitu ya Mbak. Tapi ternyata ketika kita menanyakan hal tersebut, dia nggak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut. Ternyata korban juga tidak pernah sama sekali mendengar bahwa oh ternyata ada KDRT misalkan, oh ternyata ada kekerasan seksual atau kekerasan seksual itu dampaknya seperti apa, oh yeah, dia bisa hamil, dia bisa melahirkan, dia memiliki anak, kemudian dia bisa juga dinikahkan dengan pelaku. Jadi ternyata tidak ada informasi-informasi tersebut kecuali kalau yang kita terima ini adalah ini ya Mbak ya, apa namanya, korban yang dia adalah misalkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Nah itu baru dia, iya Mbak, sebenarnya aku juga pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi soal ini, tetapi menyadari bahwa dirinya adalah korban itu yang masih sulit untuk dia terima. Kadang seperti itu Mbak. Jadi memang kerentanannya, kemudian pemahamannya soal kasus-kasus kekerasan berbasis gender, kemudian bahwa dirinya adalah korban, ini memang berbeda-beda begitu ya Mbak, di masing-masing korban seperti itu.
0: Oke, ada satu lagi saya bacakan boleh ya? Oh ada dua ini malah yang masuk. Dari Salma, Mbak Citra mau tanya, dari kasus yang ditemukan pola kekerasan atau perdagangan orang seperti apa yang paling sering terjadi di Jawa Tengah? Satu lagi mungkin langsung dijawab juga dari Zahwa, apakah ada kasus yang menunjukkan bahwa pelaku justru merupakan orang terdekat korban dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi keberanian korban untuk mencari pertolongan? Silahkan dua pertanyaan Mbak Citra.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau pola-pola selama KJH mendampingi kasus perdagangan orang itu lebih banyak memang iming-iming ekonomi begitu ya Mbak. Kita pernah melakukan FPAR di Grobogan yang dimana memang lebih banyak di situ adalah pekerja migran, perempuan pekerja migran. Ketika kita menanyakan berkaitan dengan situasi-situasi yang pernah dialami oleh mereka, ternyata mereka ini banyak sekali yang mengalami situasi perdagangan orang begitu ya. Jadi diiming-iming gaji tinggi, tapi ternyata ketika di negara tujuan atau di luar negeri mereka tidak digaji, kemudian jam kerjanya juga lebih dari yang dijanjikan. Ada yang 22 jam sampai 24 jam seperti itu. Kemudian ada yang dia mengalami kekerasan fisik, kemudian dia juga mengalami kekerasan psikis, yang akhirnya mau tidak mau karena situasi tersebut dia harus lari ke KBRI untuk meminta perlindungan seperti itu. Kemudian di dia dikembalikan lagi ke negara asal. Ada juga korban yang laki-laki diiming-imingi gaji tinggi begitu ya Mbak. Kemudian ternyata dia ketika di tempat penampungan mengalami kekerasan seksual, dia belum ada di negara tujuan tapi di penampungan dia sudah mengalami kekerasan seksual, itu juga ada. Kemudian ada lagi yang tadi ku sebutkan, lagi-lagi memang kebanyakan ekonomi, diiming-iming ekonomi, kemudian dia ditempatkan di pekerjaan yang tidak sesuai janji-janjinya, kemudian dia dieksploitasi secara seksual, kemudian dia juga dieksploitasi secara ekonomi, itu juga ditemukan begitu ya di kasus kita. Jadi memang lebih banyak awal mulanya itu faktor ekonomi begitu ya Mbak, diiming-iming secara ekonomi, kemudian baru dieksploitasi secara fisiknya, secara seksualnya, kemudian juga memang sebenarnya kalau kami melihat itu kerentanan ekonomi ini menjadi faktor penting begitu ya Mbak, karena memang banyak pengaduan yang di LRCKJM itu seperti yang saya sampaikan tadi, banyaknya itu perempuan yang dia faktor atau ekonominya itu menengah ke bawah, jadi ketika ada iming-iming gaji tinggi atau dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari tempat daerah asalnya, ya pasti akan diterima begitu Mbak oleh korban tanpa melihat dampaknya seperti apa, nanti dia bisa mendapatkan kekerasan seperti apa, itu tidak dilihat oleh korban ini begitu ya Mbak.
0: Okay.
1: Dan pertanyaan terakhir untuk kasus-kasus yang pernah kita dampingi begitu ya, ini memang lebih banyak orang-orang terdekat korban begitu Mbak yang menjadi pelaku. Seperti di tahun 2025 sampai 2026 ini banyak sekali begitu ya Mbak kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ternyata pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, ayah tirinya sendiri, atau ada yang bahkan sepupunya sendiri, pamannya sendiri itu juga ada begitu. Belum lagi ketika sudah direlasi, misalkan suami dan istri. Nah ini kasus-kasus KDRT ini lebih banyak pelakunya adalah suaminya sendiri. Kemudian belum lagi yang relasinya pacaran begitu ya Mbak ya, relasi pacaran yang dimana banyak yang mengadukan ke kita bahwa pelakunya adalah pacarnya sendiri, kemudian mantan pacarnya sendiri. Ada juga yang relasinya di luar itu, misalkan atasannya itu juga ada, atau teman kerjanya itu juga ada. Jadi memang kalau kita melihat situasi pelaku kekerasan terhadap perempuan, ya relasinya memang lebih banyak adalah orang terdekat korban, karena ranah kekerasan yang dialami korban itu juga paling banyak di ranah privat, bukan di ranah publik seperti itu.
0: Oke, Mbak Citra, karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini untuk tutup jumpa ya, kita, betul, ajakan kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama bisa menekan kasus ini, silahkan.
1: Ya, yang bisa saya sampaikan adalah ketakutan korban untuk melaporkan kasusnya itu memang sesuatu yang wajar begitu ya Mbak, karena korban ini tidak bisa harus langsung memahami bahwa dirinya adalah korban, kemudian dia berani melapor hari itu juga. Tapi yang penting bahwa korban itu tahu bahwa dirinya tidak bersalah dan dia tidak sendirian. Nah, kita juga harus melihat bahwa kekerasan ini bukan kesalahan korban. Tidak ada pakaian, perilaku, pekerjaan, status perkawinan, atau keputusan korban yang membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Yeah. Kemudian jika belum siap melapor, nah ini korban juga bisa terlebih dahulu mencari orang atau lembaga yang dipercaya untuk mendapatkan informasi dan pendampingan. Karena mencari bantuan itu ya bukan berarti lemah, tetapi meminta perlindungan, pemulihan, penanganan itu adalah hak korban. Dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan-kebijakan lain yang ada di daerah seperti itu ya. Karena kan kebijakan di Indonesia ini kan sebenarnya sudah banyak, tinggal implementasinya seperti apa begitu ya Mbak. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar korban, jangan sampai memaksa korban untuk segera mengambil keputusan, tapi dampingi, dengarkan, percaya pada cerita korban dan bantu korban untuk mendapatkan pilihan yang aman. Jadi semua pendengar radio RRI yang memang sudah mengetahui informasi ini, ketika ada perempuan yang memang menceritakan begitu ya, setidaknya bisa didengar, kemudian diberikan informasi bahwa ada lembaga-lembaga layanan yang ada di Jawa Tengah, seperti misalkan LRCKJH atau UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, kemudian UPTD Kota Semarang, ada LPH API Semarang, juga ada Dinas Sumber Daya Perempuan Provinsi Jawa Tengah. Atau kalau misalkan bisa membantu untuk melaporkan atau melakukan pengaduan di kepolisian, nah itu juga bisa didampingi seperti itu Mbak.
0: Terima kasih Mbak Citra, perbincangannya luar biasa, tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak Citra ya.
1: Baik Mbak Silvi.
0: Sehat selalu Mbak Citra, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini di segmen pertama ya, 722 kasus ya terhadap perempuan dan anak, kasus pidana dan juga perdagangan orang di Jawa Tengah. Nanti kita akan tanyakan bersama DP3 AKB apakah memang hal ini menjadi fokus utama agar di tahun-tahun yang akan datang ini angkanya bisa terus menurun. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Kami update dulu informasi dari reporter kami ya. Mendengar ya, workshop internasional pasca sarjana USM melahirkan riset berdaya saing global. Bawa informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Mendengar program pasca sarjana Universitas Semarang atau USM menggelar One Day International Workshop bertajuk How to Win to the International Research Giant and Mastering Bibliometric Analysis with VO Servier. Workshop tersebut menjadi bagian dari upaya USM untuk meningkatkan kapasitas penelitian sekaligus memperluas jejaring akademik di tingkat internasional. Direktur Pasca Sarjana USM, Dr. Muhammad Junaidi mengatakan bahwa kemampuan menyusun program proposal riset ini yang kompetitif dan memahami perkembangan penelitian melalui analisis bibliometrik menjadi bekal penting bagi civitas akademika. Ia berharap workshop tersebut dapat mendorong lahirnya proposal penelitian yang siap diajukan dalam berbagai skema hibah internasional. Sementara itu, pada kegiatan workshop dibagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama berupa coaching klinik How to the Win the International Research Grant yang disampaikan oleh asesor Profesor Dr. Edyas Aminuddin dari UTM Malaysia. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi mengembangkan ide penelitian menjadi proposal hibah internasional yang kompetitif, termasuk membangun gagasan yang kuat untuk menunjukkan kebaruan dan urgensi penelitian, serta menyusun proposal yang menarik bagi reviewer internasional. Di mana sedangkan untuk sesi kedua berupa workshop teknis Mastering Bibliometric Analysis with VO Servier yang menghadirkan tim dari UTM yakni Insinyur Hanasya Ismail, Nur Saidah Samsudin, dan Farah Zahida. Melalui sesi tersebut, peserta belajar menggunakan VO Servier untuk memetakan literatur, kemudian tren penelitian, keterkaitan antar topik penulis, institusi, hingga perkembangan bidang kajian tertentu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bawa Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Kita akan lanjutkan perbincangan dialog sembarang menyapa pagi hari ini karena sudah tersambung dengan PLT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Provinsi Jawa Tengah, Faiksa Mukti Septiani. Bu Mukti, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Mukti ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Mukti, ada kabar kurang mengenakan nih. Ada kasus perkara pidana perempuan dan anak serta perdagangan orang di Jawa Tengah yang jumlahnya cukup banyak, yakni sampai 722 kasus. Bagaimana DP3AKB melihat angka tersebut dan seberapa serius persoalan ini, Bu Mukti?
1: Jadi kan kemarin kan ada press release ya Mbak Sylvia.

0: masyarakat yang berani melaporkan kepada kami, sehingga kasus yang banyak itu kan, kalau kasus kekerasan kemudian TPPU itu kan seperti gunung es, yang seperti Gunung Krakatau itu ya Mbak, yeah. Sekarang itu ya ternyata yang di dalam itu tidak kelihatan, begitu mereka apa meletus itu ternyata letusannya luar biasa sekali lah. Ini kasus-kasus seperti ini itu adalah seperti fenomena gunung es atau gunung seperti Gunung Krakatau gitu. Jadi memang apa pemicunya kok kenapa bisa besar? Ini memang ada kasusnya, kemudian juga mereka itu sekarang berani melapor, Mbak. Jadi masyarakat sekarang itu eranya sudah berani melapor, dan kanal-kanal aduan pun sudah kita sudah diketahui oleh masyarakat. Itu, Mbak.
1: Oke. Bu Mukti, tapi kalau membicarakan angka begitu ya, apakah memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini cukup banyak atau gimana, Bu Mukti?
0: Lah itu Mbak, itu kan seperti fenomena gunung es. Jadi semakin mereka, semakin masyarakat itu berani bersuara, kemudian banyak-banyak kanal aduan, pasti kasus ini akan tinggi. Dan kami juga tidak, ini Mbak, tidak alergi dengan adanya kasus tinggi ini. Justru dengan adanya tinggi ini kan berarti membuktikan bahwa mereka sekarang berani bersuara, kemudian kanal-kanal aduan juga sudah dimanfaatkan, kemudian banyak korban-korban ini yang sudah terlindungi, terdampingi, kemudian sudah bisa ditangani, seperti itu Mbak. Jadi ini merupakan bukti bahwa kejadian-kejadian ini, kasus-kasus ini sudah kita sudah kita tangani dengan bersinergi dengan beberapa lintas sektor itu Mbak.
1: Nah, ketika melihat kasus ini mereka sudah berani speak up istilahnya ya Bu Mukti ya. Tantangan seperti apa ke depannya akan dihadapi DP3AKB ketika kasus-kasus ini mulai semakin banyak yang mencuat?
0: Jadi kami sekarang ini Mbak lagi gencar-gencarnya melakukan apa pencegahan. Jadi pencegahan itu merupakan strategi yang jitu kami kira nggih. Strategi yang jitu untuk kasus-kasus ini supaya tahun-tahun ke depan itu kasusnya akan turun, dan kami harapkan itu bisa ke zero kasus nih kalau pencegahan ini kami lakukan. Jadi dalam pencegahan ini kami juga menggandeng dari apa lintas sektor supaya mereka juga melakukan pencegahan. Misalnya kalau di dunia pendidikan tetap kita gandeng dengan dinas pendidikan supaya mereka juga ikut melakukan pencegahan terkait dengan kasus-kasus kekerasan anak maupun TPPU. Kemudian kami juga ke lembaga-lembaga layanan, kemudian ke organisasi-organisasi masyarakat supaya mereka kan juga ikut melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan ataupun tindak pidana perdagangan orang kalau di kami khususnya adalah perempuan.
1: Oke, Bu Mukti, apa yang paling susah pendekatan yang dilakukan DP3AKB kepada masyarakat mungkin yang susah bersuara ketika dihadapkan pada kekerasan perempuan dan anak begitu?
0: Iya, Mbak, jadi gini, kami dari pemerintah provinsi itu sekarang punya ini Mbak, punya rumah perlindungan perempuan dan anak yang sampai di tingkat kecamatan. Jadi di rumah perlindungan perempuan dan anak di kecamatan itu ada programnya, ada pencegahan dan ada juga penanganan. Kalau pencegahan tentunya mereka juga sudah kita bekali tentang kekerasan itu seperti apa atau kekerasan itu, kemudian perspektifnya kepada perempuan dan anak tentang perlindungan perempuan dan anak itu juga kita tanamkan. Di sana sudah ada satgasnya Mbak, jadi satgas RPPA di kecamatan. Jadi di tahun 2026 ini, karena kan ini program dari Pak Gubernur ya, program yang sangat bagus dari Pak Gubernur tentang kecamatan berdaya, dan salah satu komponen kecamatan berdaya itu adalah RPPA. Sehingga upaya pencegahan yang tidak bisa kita lakukan sampai ke tingkat masyarakat, ini dari RPPA ini akan melakukan sosialisasi. Karena kan tidak mungkin Mbak, kami yang di provinsi ini sampai ke desa-desa, ke kelurahan itu kan tidak mungkin. Makanya kan untuk supaya kami bisa melakukan sosialisasi, kemudian penanganannya juga tidak terlalu jauh. Kalau misalnya ada korban kasus DRT, kemudian ada korban kekerasan, itu mereka harus ke kabupaten, ke kantor polisi, ke Polres itu sekarang

0: di RPPA itu sudah bisa dilayani. Tentunya nanti kalau kasus-kasus ini, kasus-kasus yang misalnya menjurus ke pidana, mm-hmm. kemudian kasus-kasusnya ini berat, itu nanti mereka akan langsung otomatis melakukan rujukan kepada UPTD TPPA yang ada di kabupaten kota, karena kita di 35 kabupaten kota sudah ada UPTD-nya, Mbak Silvi.
1: Oke. Okay. Jadi memang sudah berlangsung dari tahun 2026 ya, Bu Mukti ya?
0: Enggak, kalau yang RPPA itu mulai tahun 2025, Mbak.
1: 2025.
0: Tetapi di tahun 2026 ini diharapkan itu semua kecamatan sudah menjadi kecamatan berdaya, dan tentunya salah satu komponennya di kecamatan berdaya itu ada rumah perlindungan perempuan dan anak.
1: Oke. Tapi apakah berarti selama setahun lebih ini sudah ada peningkatan efektivitas yang terjadi ketika mendampingi mereka, atau gimana laporan dari kecamatan, kabupaten, kota juga, Bu Mukti?
0: Jadi laporan dari kecamatan itu memang mereka sudah melaksanakan pendampingan, misalnya terhadap kasus-kasus yang mungkin kasusnya kan tidak berat, Mbak, karena kan memang kita latih hanya di penanganan awal saja. Karena di kecamatan juga tidak ada tenaga psikolognya, kemudian jadi kami optimalkan unsur-unsur yang ada di kecamatan. Kemudian kami ada di sana ada pencegahan, Mbak. Kami juga ada websitenya. Kami mengetahui bahwa di kecamatan ini ternyata ada kegiatan pencegahan, kemudian ada penanganannya di situ, berapa yang ditangani, berapa yang melapor, kemudian juga ada berapa yang dirujuk. Jadi dirujuk ke UPTD atau ke Polres kemana, itu kan mereka sudah tahu.
1: Jadi memang sudah terlihat keefektifannya dari tingkat bawah,
0: iya,
1: pelaporannya hingga kota, kabupaten, hingga provinsi Jawa Tengah, begitu ya, Bu Mukti ya?
0: Iya.
1: Target konkret DP3AKB Jawa Tengah ke depan agar angka kekerasan dan perdagangan manusia dapat benar-benar tertekan seperti apa, Bu Mukti, silakan.
0: Jadi tentunya target konkretnya itu kami di Zero Kekerasan dan Zero TPPO, Mbak. Targetnya kan memang kita seperti itu, Mbak, ya. Meskipun itu mungkin dilihat, itu target yang sangat muluk sekali, kan tidak mungkin lah kita Zero Kekerasan, pasti ada. Tetapi ini kan yang kami harapkan itu seperti itu.
1: Baik, kalau keterlibatan dunia pendidikan bagaimana, Bu Mukti? Apakah sudah sesuai apa yang diharapkan atau mungkin masih ada perbaikan-perbaikan di kemudian hari?
0: Jadi gini, ya. Jadi terkait dengan di dunia pendidikan, memang meskipun kita itu ada sekolah ramah anak, kemudian juga ada sekolah siaga kependudukan, memang yang di dalamnya memang terdapat pencegahan kekerasan, pencegahan bullying, kemudian perkawinan anak dan lain sebagainya. Yang berdampak itu kan yang sudah kami laksanakan. Harapannya di dunia pendidikan ini juga akan kami melakukan penguatan, Mbak, kami secara masif.
1: Baik, karena memang waktu kita tidak cukup banyak mendengar pada kesempatan pagi hari ini, dan juga Bu Mukti, boleh untuk tutup jumpa kita pagi hari ini, pesan DP3AKB kepada seluruh masyarakat, seluruh pendengar, untuk bisa sama-sama menjaga, mengawasi, melaporkan jika melihat ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan.
0: Jadi pesan kami kepada masyarakat ini berhati-hatilah supaya nanti kita tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang. Jadi masyarakat harus selektif, kemudian kalau masyarakat melihat kejadian ini berani lapor, kemudian bila mengalami kejadian juga berani melapor, dan masyarakat juga sekarang laporlah ke kanal-kanal aduan kami yang tentunya sudah ada di media-media kami. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Mukti pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu Mukti ya. Sehat selalu Bu Mukti, selamat ya, pagi. Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini, Dialog Semarang Menyapa Pagi ya. 722 kasus pidana perempuan dan anak, dan juga perdagangan orang di Jawa Tengah. Segmen pertama, segmen kedua juga sudah membedah dan juga mengedukasi para pendengar seberapa pentingnya kita berani melapor jika melihat atau menduga ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi jangan segan-segan buka telinga Anda, dengarkan cerita mereka, dan ketika Anda tahu bagaimana cara melapornya dan bisa mendampinginya, lakukanlah, karena itu salah satu cara kita untuk menemani mereka yang sedang di masa kesusahan.

0: ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain dijauhin orang kan jadinya.
1: Terus kenapa gitu? Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
0: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
1: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
0: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
1: Iya bener banget, jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan, terus bisa pulih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus meletus. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik sejak 4 September 2026. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG pada Senin 7 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat mencatat erupsi menerus terjadi selama 25 jam dan berakhir pada Minggu 6 September 2026. Selama erupsi, Gunung Anak Krakatau mengeluarkan lontaran batu pijar, awan panas, aliran lava, dan hujan abu di berbagai wilayah. Kemudian beredar video di media sosial dan diklaim menampilkan detik-detik Gunung Anak Krakatau meletus. Terlihat semburan lava keluar dari permukaan gunung tersebut. Namun setelah dicek berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau ialah keliru. Video aslinya merupakan rekaman semburan lava dari Gunung Api Kilauea, Hawaii pada 25 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda hari ini.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabarnya ini ya? Hari Rabu, tanggal 9 September ya.
4: Gimana, sudah libur 2 hari, 2 hari setengah?
5: Alhamdulillah.
4: Bahagia.
5: Bisa istirahat. Wah, ya kan. Aduh. Silvi yang belum istirahat kayaknya.
4: Iya.
5: Tapi kalau pelayanan publik ya gak ada istirahatnya.
4: Iya, salah satunya RRI ya, tetap memberikan semuanya informasinya setiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam ya kan. Kadang dini hari kalau ada bola ya.
5: Betul.
4: Kadang mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus seperti wayangan juga overtime. Pokoknya untuk kepuasan pendengar dan masyarakat.
5: Nah, sekarang ini juga saatnya Anda pendengar bisa memberikan masukan, apresiasi atau sedikit keluhan ya kan. Kemarin habis dari mana ke pelayanan publik yang ada di Semarang, tapi kok nampaknya kurang memuaskan menurut Anda. Nah, ini bisa Anda ceritakan pada kesempatan kali ini ya.
4: Boleh ditelepon 024-831-6686.
5: Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886.
4: Yang gak punya pulsa, boleh SMS, boleh komen di RRI Digital. Nanti pengarah acara kami hari ini ada Syamsuddin, tapi kok belum kelihatan. Nanti kita akan teleponkan dari studio. Atau mungkin yang mempersiapkan diri untuk MTQ ya, sudah menghitung hari, mau memberikan sarannya agar MTQ-nya lebih luar biasa di kota Semarang, boleh pokoknya ya. Kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya, selain keluhan ada juga apresiasi, apalagi ini musim kemarau begitu ya. Ini ada apresiasi yang diberikan oleh warga kepada beberapa pihak terkait. Ini pemberian air bersih dan air siap konsumsi yang dilakukan Satuan Brimob Polda Jateng di 7 kabupaten yang alami kesulitan air bersih. Nah, bagaimana apresiasinya? Kita sudah bersama reporter Luki Setiawan. Luki.
1: Baik, pendengar, Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan air bersih dan air siap minum kepada masyarakat di 7 wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan itu menyasar di Kabupaten Batang, Banyumas, Cilacap, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Purworejo yang saat ini mengalami keterbatasan air. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh jajaran Satbrimob Polda Jawa Tengah dengan melibatkan kepolisian setempat, BPBD, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat. Personil Brimob tidak hanya mendistribusikan air, tetapi juga membantu warga untuk mengisi air ke berbagai wadah seperti dirijen, ember, dan galon agar bantuan dapat dirasakan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Batang, Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah bersama Polresta Batang menggunakan armada pengolah air untuk mengubah air baku menjadi air siap konsumsi. Sementara di Banyumas, bantuan air bersih disalurkan kepada warga Desa Pasir Lor, Kecamatan Karangwelas, Karanglewas yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Bantuan juga disalurkan kepada warga Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut melibatkan personel Brimob Polsek Kroya, BPBD, dan masyarakat. Distribusi air bersih juga dilaksanakan Batalion C Pelopor di Boyolali, Sukoharjo, dan Sragen, Purworejo. Selain menyalurkan air, personel Brimob juga turut membantu warga mengisi wadah-wadah jerigen tempat air itu. Langkah ini dilakukan agar bantuan dapat langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langkah dari Satbrimob Polda Jawa Tengah ini pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan diharapkan kegiatan itu akan terus berlangsung selama musim kemarau ini.
2: Saya atas nama Polres Desa Sembulyo mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan diberikan bantuan air bersih kepada warga dan sangat membantu warga dalam penggunaan air bersih ini tersebut.
3: Terima kasih banyak Pak atas pemberian air bersihnya. Semoga seandainya masih kering kayak gini, semoga Pak Brimob bisa membantu menambah air terus kayak gini.
1: Sementara itu, Dansat Brimob Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nur Budaya mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Brimob akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan. Menambahkan, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut bantuan air bersih menjadi bagian dari komitmen Polda Jawa Tengah untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama ketika membutuhkan air di musim kemarau ini. Demikian informasi yang saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki Setiawan. Informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas. Kami masih menunggu mungkin ada keluhan-keluhan lain terkait dengan pelayanan publik nanti bersama Agil ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: anak disabilitas tidak mau berangkat sekolah. Pertolongan apa yang harus dilakukan? Berikut penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Pertolongan pertamanya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka berikan waktu untuk anak sebenarnya. Oke, kamu tidak berangkat sekolah karena ada masalah ini ya. Oke, mama kasih waktu, papa kasih waktu 1 minggu ya. Untuk tapi di rumah tetap belajar. Nah, sembari itu orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa anak kami, apalagi anak penyandang disabilitas itu punya hak untuk adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran. Bahwa anak kami ada hambatan seperti ini, kami membutuhkan waktu. Nah, selama di rumah, anak jangan dibuat terlalu nyaman juga dengan HP, dipegangi HP selama jam pembelajaran gitu. Tips dari kami, lebih baik ketika pembelajaran walaupun di rumah, anak tetap belajar, tetap dipakaikan seragam sekolah begitu, sehingga tetap apa namanya diberikan pembelajaran dari rumah walaupun di rumah tetap pakai seragam. Nah, nanti ketika waktunya sudah pulang sekolah, seragamnya bisa dilepas. Ini untuk membuat anak tetap engaged begitu, tetap apa ya, terikat dengan nuansa sekolah.

0: Jangan sampai keliru beringar soal perkiraan cuaca, apalagi cuaca kemaritiman ya. Daripada bertanya-tanya, kita cek dulu yang pasti-pasti saja perkiraannya bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Sedianto yang siap dengan informasinya. Rekan Sedianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Baik, selengkapnya silahkan.
1: Oke, maturun Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Rabu 9 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 7 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 72% sampai dengan 79%. Arus arahnya ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum 38 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari Rabu 9 September 2026. Akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karim Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karim Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sama dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian perbaikan cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mas Sedianto untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan informasi tadi premier sekaligus menutup Semarang pagi ini ya. Saya mewakili Sylvia Ansori dan pengarah acara Syamsuddin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung sedari tadi.

Ya, tapi jangan khawatir pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami akan terus hadirkan sampai nanti ya. Kita beralih ke Semarang Siang ini nanti bersama penyiar selanjutnya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Di tanggal cantik kali ini, 9 September 2026, saya Rosi kembali hadir bersama dengan Anda tentunya dalam satu informasi Jaksa Menyapa. Nanti kami akan perkenalkan narasumber yang akan bergabung bersama dengan Zoom kami untuk kali ini dari Kejaksaan Negeri Kudus.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Pendengar dan juga pemirsa, dua narasumber akan saya perkenalkan untuk Anda bersama dengan Kejaksaan Negeri Kudus. Dan seperti telah kami informasikan di media sosial kami, bahwa untuk hari ini peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum menjadi topik kita. Dan saya akan perkenalkan ada yang pertama, ini Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejari Kudus. Ya, ini Ibu Ellen Maulidia Safira SH. Coba ya, kita akan tanya dulu ini lengkapnya Ibu Ellen Maulidia Safira, tapi akrab disapa dengan siapa? Halo, selamat siang Bu Ellen.
3: Selamat siang Ibu.
2: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Bu.
2: Alhamdulillah baik, sehat. Ini suara saya emang agak bergema atau ini saya harus minta bantuan teman teknik mungkin ya. Baik, selain Ibu Ellen ada satu lagi. Ini Kasupsi Pertimbangan Hukum dari Kejari Kudus, ada Ibu Cita Arifah Hasna Esa atau akrab disapa dengan Bu Cita kah ini? Halo, selamat siang Bu Cita.
4: Iya, halo, selamat siang.
2: Oke, okay, baik.
4: Betul dipanggil Cita.
2: Betul dipanggil Cita ya. Cita-citanya memang Cita ya. Oke, okay. Baik. Iya, ini kali ini kita mau bicara tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum. Mungkin Bu Ellen atau Bu Cita ini bisa menyampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka. Mengapa topik yang satu ini coba kita hadirkan untuk siang hari ini kepada pendengar dan juga pemirsa? Silakan.
3: Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Dalam kesempatan kali ini kami sebagai JPN atau Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kudus ingin mengangkat tema tentang peran JPN dalam memberikan bantuan hukum, karena itu sebenarnya hal yang paling sering kita lakukan itu di bidang kita di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Yang paling umum dilakukan itu jadi bantuan hukum itu kalau di bidang perdata dia bisa dua. Yang pertama bantuan hukum non litigasi, yang kedua litigasi. Jadi yang untuk yang umum dilakukan, yang biasanya instansi daerah atau OPD-OPD minta bantuan ke kami itu lebih ke yang non litigasi Bu, lebih seringnya gitu. Jadi mungkin di topik ini kita bakal lebih bahas yang non litigasinya gitu.
2: Oke, baik. Langsung saja ini masuk dalam yang litigasi tadi begitu ya, Bu Ellen dan juga Bu
3: yang
2: Cita.
3: Yang non litigasi.
2: Ya. Oh, yang non litigasi, mohon maaf ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa. Mungkin secara awam masyarakat itu juga taunya gitu ya, bahwa kejaksaan itu hanya soal persidangan saja. Tapi ternyata kan memang luas sekali ya, Bu Ellen dan juga Bu Cita gitu. Ini sebetulnya terkait dengan non litigasi yang tadi sempat disampaikan. Ini mungkin penjabarannya bisa disampaikan?
4: Baik, akan saya coba jawab. Jadi menambahkan dari yang disampaikan oleh Bu Ellen tadi, bantuan hukum itu adalah layanan di bidang perdata oleh JPN baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi sudah kita ketahui bersama bahwa itu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Sedangkan kalau non-litigasi itu di luar pengadilan. Contohnya itu melalui arbitrase, lembaga arbitrase dan juga negosiasi. Mungkin kalau misalnya untuk pengetahuan dasar buat kita, arbitrase itu sebenarnya prosesnya hampir sama seperti pengadilan, tapi tidak dilaksanakan di peradilan umum atau peradilan yang kita kenal, misal pengadilan negeri, pengadilan agama, tidak seperti itu. Tapi mungkin bisa kita anggap seperti pengadilan swasta gitu. Jadi kita mewakili negara, mewakili pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hukum perdata dan tata usaha negara melalui arbitrase dan negosiasi tadi. Begitu.
2: Oke, baik. Ini tercantum dalam undang-undang juga kah mungkin secara detail ini, Bu Cita, Bu Ellen?
4: Kalau untuk tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negaranya itu ada di Undang-Undang Kejaksaan 16/2004 yang telah diubah di 11/2021 di pasal 30 ayat 2 dan juga di 30C untuk tugas dan fungsi kami di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu salah satunya adalah bantuan hukum tadi. Jadi ada beberapa fungsi lagi, tapi untuk hari ini kami akan fokus di bantuan hukum khususnya yang non-litigasi atau di luar peradilan, di luar persidangan.
2: Oke, baik. Ini bentuknya seperti apa sih, Bu, secara konkret begitu ya, bantuan di luar persidangan gitu ya. Itu mungkin bisa dicontohkan dengan kasus misalnya, silakan.
3: Oke, baik. Kasus yang sudah pernah langsung kita ini ya, Bu ya, kita
2: laksanakan gitu ya.
3: Kalau di Kejaksaan Negeri Kudus sendiri itu bantuan hukum non litigasi seringnya gini, Bu. Misalnya ada suatu instansi, katakanlah bank ya. Bank itu dia punya debitur yang katakanlah udah sulit ditagihnya, termasuk kategori yang sulit. Tapi itu dengan syarat dia harus pemerintah ya, Bu ya, instansi pemerintah yang bisa minta bantuan hukum. Kemudian instansi pemerintah itu misalnya adalah Bank X tadi, dia bersurat ke Kejaksaan Negeri Kudus, surat permohonan disertai dengan surat kuasa khusus dari mereka. Jadi mereka minta untuk gampangnya minta untuk bantu negosiasi supaya si debitur ini mau akhirnya membayar hutangnya gitu, Bu. Nah, kemudian setelah tadi dari instansi itu ngirim surat permohonan sama SKK, kami tindak lanjuti dengan buat telahan dulu, Bu. Buat telahan terkait permohonan tadi, apakah bisa atau enggak kita berikan bantuan hukum. Kalau pimpinan menyetujui bisa, nanti selanjutnya akan diterbitkan surat kuasa substitusi yang mana Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk beberapa jaksa yang ditugasi untuk menyelesaikan permohonan bantuan hukum tadi, gitu, Bu.
2: Baik, Bu Ellen, jadi untuk permohonan bantuan hukum itu tidak berlaku untuk perseorangan ya?
3: Ya, tidak berlaku, Bu. Itu untuk instansi pemerintah.
2: Sama. Untuk instansi pemerintah, ya. Semacam BUMN, BUMD itu juga ya. Bisa ya?
3: Ya, itu juga bisa.
2: Oke, baik. Bu Cita dan juga Bu Ellen, ini ditahan dulu. Saya ingin ingatkan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang siang hari ini ingin bergabung untuk bertanya atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan peran jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum. Boleh silakan ya di 0248316686 atau di 0816666886. Nanti akan dijawab dua narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Kudus.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami untuk edisi siang hari ini dan masih membahas terkait dengan peran jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum. Dan baru saja kami hadirkan tadi Mars MTQ ya pendengar, karena pelaksanaannya ini juga akan segera dilaksanakan. Dan tentunya bagi Anda warga Kota Semarang ini, mari kita sama-sama untuk sukseskan pelaksanaan MTQ di Kota Semarang tercinta. Baik pendengar dan juga pemirsa, dua narasumber masih bersama dengan kami, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Kudus, ada Ibu Ellen Maulidia Safira SH, kemudian ada juga Kasubsi Pertimbangan Hukum dari Kejari Kudus, Ibu Cita Arifah Hasna SH. Bu Ellen dan Bu Cita masih bersama dengan kami?
1: Iya, masih Bu.
0: Baik, kita lanjutkan lagi Bu, kalau tadi kita masih bicara terkait dengan non-litigasi begitu ya, kemudian juga yang bisa mengajukan permohonan untuk bantuan hukum adalah pemerintah, bukan perseorangan begitu. Tapi mungkin ini juga masyarakat ingin mengetahui terkait dengan proses pelaksanaan bantuan hukum itu seperti apa sih Bu?
1: Baik, terkait proses pelaksanaannya Bu, yang tadi yang saya bahas yang terkait non-litigasi, jadi setelah nanti disetujui Pak Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian dari seksi kami, Perdata dan Tata Usaha Negara, membuat surat panggilan Bu, surat panggilan kepada debitur-debitur yang tadi dimohonkan oleh instansi tersebut untuk hadir di kantor kami. Setelah itu, hari-hanya ketika mereka datang, itu nanti kita bantu mediasi, negosiasi antara si debitur dengan si kreditur atau instansi pemerintahnya gitu Bu. Dan di situ diharapkan apa ya, menemukan suatu kesepakatan terkait dari yang dinegosiasikan tadi gitu. Jadi harapannya keluar dari ruangan kami nggak kosong gitu Bu. Jadi ada hasilnya dari negosiasinya gitu.
0: Oke, baik. Apabila negosiasi yang diupayakan itu tidak berhasil, apakah pernah ada yang demikian, Bu? Sehingga proses tetap harus jalan atau berlanjut?
1: Ya, pernah, Bu. Jadi, kalau di kami itu biasanya 3 kali pemanggilan, misal nggak hadir atau masih nggak ada tindak lanjut dari si debitur, nanti sesuai permintaan dari pihak instansi pemerintahnya, mungkin mau minta apa ya, minta bantuan ditagihkan secara on the spot, kami juga bisa. Atau setelah itu mau ditindaklanjuti dengan bantuan hukum litigasi seperti misalnya gugatan sederhana juga bisa. Jadi tergantung Bu, biasanya kami panggil sampai 3 kali dulu gitu.
0: Bu Cita, ada tidak semacam target durasi yang untuk terkait dengan bantuan hukum itu yang harus diselesaikan per kasusnya? Misalnya itu akan memakan waktu 1 bulan, 2 bulan, apakah dari pihak kejaksaan itu juga punya semacam target waktu atau durasi?
1: Tapi biasanya 2 bulanan.
2: Secara target sebenarnya tidak ada, karena pada prinsipnya ini kan kita menjalankan surat kuasa, jadi kita ngikut sama prinsipalnya, karena kita hanya sebagai penerima kuasa. Tapi pada praktiknya biasanya kita punya target internal itu kita selesaikan dalam waktu 2 bulan gitu.
0: Oh baik, kurang lebihnya 2 bulan. Baik Bu Ellen dan juga Bu Cita, ditahan dulu sebentar karena ini ada telepon yang masuk. Kita akan coba angkat dari siapa di mana ini. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Rosi, sehat?
0: Waalaikumsalam, sehat Pak Yarto, silakan.
3: Iya, assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu jaksaan, sehat ya Bu?
1: Sehat Pak.
3: Iya, begini Bu, saya baru mendengarkan beberapa menit tadi, ada beberapa hal yang kita simak, permasalahan peran jaksa pengacara negara dalam apa memberi bantuan hukum. Kalau kita melihat jaksa pengacara negara yang pasti berperan untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum negara, artinya pemerintah atau kepentingan umum di bidang perdata dan tata usaha negara. Ini kan salah satu tugas dan fungsi utama, antara lain bantuan hukum, ibu katakan tadi penegak hukum dan pertimbangan hukum, tindakan hukum lainan serta pelayanan hukum. Nah, pertanyaan saya begini Bu, Kalau kita melihat seperti itu, bagaimana dasar Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, apakah peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum? Dan bagaimana bedanya jaksa sama pengacara itu? Mohon penjelasannya, matur nuwun.
0: Apa bedanya jaksa dan pengacara negara? Kan jaksa pengacara negara ya Pak, mungkin ini bisa dijawab ini Bu Ellen dan juga Bu Cita, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin maksudnya jaksa sebagai penuntut umum ya, dan jaksa sebagai pengacara negara.
0: Ya mungkin ya, maksudnya bedanya itu mungkin ya, silakan ini.
1: Ya, jadi kalau di Undang-Undang Kejaksaan kami sendiri kan itu disebutkan ada beberapa bidang atau seksi di kejaksaan sendiri, ada seksi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, ada tata usaha negara, seksi barang bukti, seksi pembinaan, dan seksi intelijen. Jadi kalau peran jaksa sebagai tadi penuntut umum itu di perkara pidana Bapak, jadi di pidana umum dan pidana khusus. Dan di pidana khusus sendiri pun jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tapi juga bisa sebagai penyelidik dan penyidik, juga pemeriksa. Kemudian kalau di seksi kami, kebetulan kami di seksi data dan tata usaha negara, memang fungsinya adalah sebagai jaksa pengacara negara gitu Pak. Tapi semisal kami juga diberi surat perintah untuk menangani perkara tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, kita juga berperan sebagai jaksa penuntut umum atau penyidik atau penyelidik. Begitu Pak, kurang lebih.
0: Ada tambahan mungkin? Sudah cukup Bu Cita, silakan.
2: Jadi mungkin tambahannya adalah, jadi jaksa itu tidak hanya sekedar yang kita tahu berada di persidangan gitu untuk kasus-kasus pidana, tapi jaksa punya beberapa tugas dan fungsi lainnya yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen tadi. Jadi kapan disebut JPU, kapan disebut jaksa pengacara negara, itu kalau untuk kami adalah saat kami ditugaskan. Jadi misalnya berdasarkan surat perintah dari atasan, kami harus mengikuti suatu perkara. Kalau pas perkara pidana, maka jadi jaksa penuntut umum atau mungkin jaksa penyidik atau jaksa eksekutor. Nanti kalau misalnya kami mendapat perkara berdata, maka kami menjadi jaksa pengacara negara sesuai dengan surat perintahnya. Demikian juga di bidang intelijen dan di bidang lain, tergantung perkara yang kami tangani. Begitu.
0: Mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Pak Suyarto yang ada di Semarang. Ini sudah ada lagi yang bertanya, saya akan bacakan lagi Bu Cita dan juga Bu Ellen. Dari 08960 sekian-sekian, sayangnya tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan itu benar-benar gratis? Karena meskipun pemerintah atau lembaga yang meminta bantuan barangkali dalam keadaan yang sulit, apakah juga akan dikenakan berbayar ketika sedang terhimpit masalah? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah berbayar untuk bantuan hukum tersebut? Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam praktiknya, semua produk pelayanan dari bidang kami, data dan tata usaha negara, itu enggak dipungut biaya, Bu. Tidak ada biaya formal sama sekali. Jadi enggak ada patokan harga harus ngasih atau harus gimana, enggak ada sama sekali.
0: Baik. Sama sekali tidak ada biaya yang terbit begitu ya Bu, atas bantuan hukum yang ada. Oke, baik. Iya, ini sudah ada lagi yang bergabung cukup banyak ternyata untuk siang hari ini. Ini juga sama, tidak sebut nama, mohon untuk bisa sebut nama ya pendengar, biar kita lebih enak untuk menyapa. Kali ini dari 085640 sekian-sekian. Selamat siang ibu-ibu, apakah proses untuk meminta bantuan tersebut kita harus datang langsung ke kejaksaan ataukah bisa melalui semacam surat elektronik? Oke, baik, silahkan ini.
2: Pada intinya, melalui surat, betul, surat elektronik maupun surat fisik itu pasti kami terima dan kami tindak lanjuti. Begitu.
0: Jadi surat surat elektronik juga diterima, datang langsung juga diterima. Kalau DM Instagram diterima juga tidak, Bu?
1: Kok DM Instagram enggak?
0: Oh, kalau DM
1: sih, Bu. Karena secara formal surat itu harus masuk sampai ke pimpinan. Jadi harus melalui PTSP. PTSP tadi harus meneruskan ke pimpinan gitu, Bu.
0: Oh, baik. Kalau DM Instagram untuk mencari informasi masih boleh gitu ya, tetapi
1: boleh,
0: untuk ya.
1: Tapi kalau
0: semata-mata lewat DM Instagram sepertinya tidak bisa ya, Bu.
1: Enggak bisa. Iya, harus ada surat formalnya. Dan alangkah baiknya sih kalau misal memang instansi pemerintah yang pengen minta bantuan hukum, alangkah baiknya suratnya itu diantarnya langsung, Bu. Jadi kita bisa koordinasi juga, sekalian koordinasi. Kayak ini maunya bagaimana, nanti targetnya gimana, terus siapa-siapa aja orangnya yang bakal di apa dinegosiasikan di kami, kayak gitu sih, Bu. Ya.
0: Oke, baik. Info sih boleh dari mana saja pendengar, tapi untuk pengajuannya itu memang ada tata caranya. Jadi silahkan untuk datang langsung bisa atau surat elektronik bisa. Yang penting ada kejelasan dari kartu identitas juga ya, Bu. Sepertinya ya. Untuk identitas diri juga ya.
1: Wah, betul.
0: Oke, baik. Bu Ellen dan juga Bu Cita, ditahan dulu. Kita akan jeda dulu sejenak sebelum nanti kita akan kembali lagi. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena kami juga masih akan kembali sesaat lagi, tentunya bersama dengan Kejaksaan Negeri Kudus. Bagi Anda yang masih ingin bertanya, masih ada kesempatan atau waktu untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Line telepon, line WhatsApp ini juga masih terus kami buka untuk Anda. Pastikan terus bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami untuk edisi siang hari ini. Masih juga bersama dengan Kejaksaan Negeri Kudus, masih bersama dengan Bu Ellen dan juga Bu Cita. Bu Ellen, Bu Cita masih bersama kami?
1: Masih, Bu.
0: Baik, ini sudah ada lagi pertanyaan yang masuk di 081-6666-886. Cukup banyak ternyata yang bergabung bersama dengan kita di sini ya. Kali ini terima kasih untuk Anjar yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila untuk alamat dari sebuah lembaga pemerintah itu ada di kota Semarang, tetapi kemudian berperkara yang ada di luar Semarang, itu harusnya ke kejaksaan mana ya? Oh, baik, silahkan ini mungkin Bu Cita atau Bu Ellen bisa menyampaikan harusnya ke kejaksaan mana ketika berperkaranya itu lintas kota atau kabupaten gitu ya, silakan. Masih di mute kah Ibu? Oh ya, silakan.
1: Boleh diulang Bu pertanyaannya tadi?
0: Baik, dari Anjar yang ada di Semarang ingin bertanya, apabila yang berperkara itu di kota Semarang tetapi dari pihak yang meminta bantuan itu ada di luar kota, itu bagaimana? Mungkin kami tarik benang merahnya saja ya Bu, mungkin ya ini berperkaranya itu adalah lintas kabupaten atau kota begitu. Jadi harus ke kejaksaan mana untuk meminta bantuan hukum? Semisal dari katakanlah tadi bank dan juga debitur gitu ya, ternyata berbeda wilayah. Kalau biasanya memang umumnya Semarang ya di Semarang gitu ya, tapi kalau berbeda daerah itu harusnya ke kejaksaan mana untuk meminta bantuannya?
1: Oh iya, baik, kalau kalau konteksnya tadi tentang bantuan hukum non litigasi itu kejaksaannya di mana tempat si debitur itu Bu ada. Jadi misalnya kayak katakanlah BRI mungkin ya. Nah, BRI ini nasabahnya dari luar Semarang, misal dari mana? Dari Demak lah, dari
0: Kudus misalnya.
1: Sragen katakanlah,
0: Oh,
1: misal iya. Tapi tempat apa tempat instansinya tadi kan di ada di Semarang, jadi tetap kejaksaannya Semarang Bu ikutnya yang nanti dimintai bantuan.
0: Oh
1: Iya
0: gitu. Jadi bukan mengikuti dari debiturnya, tetapi lembaganya itu posisinya
1: ya,
0: ada
1: bukan
0: di mana gitu
1: ya.
0: ya. Oh,
1: Tuh
0: oke.
1: dari lembaganya
0: Kalau debitur bisa dari mana-mana sih, sih bisa
1: ya.
0: gitu ya. Tetapi karena
1: Iya.
0: kliennya, dalam tanda kutip klien kejaksaannya itu adalah pihak pemerintah, BUMD, BUMN, itu ada di mana? Ya ke situ berarti gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Iya, kita lanjutkan lagi. Terima kasih ini ya untuk Mas Anjar atau Mbak Anjar ini sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Baik, Bu Cita dan juga Bu Ellen, kita lanjutkan lagi. Terkait dengan tadi kan sempat ada litigasi dan non-litigasi. Itu kan kalau di bidang perdata kalau tidak salah begitu ya. Tetapi kemudian ada juga di bidang tata usaha negara. Ini mungkin bisa disampaikan juga ini Bu Cita atau Bu Ellen, terkait dengan bidang tata usaha negara ini. Iya, terkait dengan pedoman juga ini ya, tentunya ya dari undang-undang organisasi, mungkin silakan.
2: Betul. Baik, akan saya coba jawab. Untuk tata usaha negara, biasanya kita itu bisa menjadi tergugat, tergugat intervensi, atau pemohon yang mewakili pemerintah di perkara, contohnya pembubaran partai politik di MK, kemudian memberi keterangan di pengujian undang-undang di MK, termohon dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA, atau termohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan sengketa PHPKada di Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk yang perkara-perkara di MA dan Mahkamah Konstitusi, gitu.
0: Oke, baik. Hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan peran jaksa pengacara dalam memberikan bantuan hukum ini apa saja, Bu Ellen?
1: Baik, peran-peran yang untuk diketahui, kalau masyarakat sendiri kan, saya bicaranya non instansi ya Bu. Di masyarakat ini kan bisa bisa jadi mereka adalah debitur dari si instansi tadi, instansi terkait tadi. Jadi kebanyakan masyarakat kalau dapat surat dari kami itu kadang ada yang oh iya saya harus datang, tapi ada juga yang lu ngapain aku sampai dipanggil kejaksaan, ada juga yang kayak gitu Bu. Padahal padahal niat kami memanggil adalah untuk negosiasi dengan instansi tadi. Jadi bukan untuk langsung di
0: Iya, ke mute mungkin Ibu. Atau
1: enggak, Bu.
0: jaringannya, oh, atau jaringannya yang agak kurang baik ini. Oke.
1: Gitu. Jadi harapannya terdengar, Bu.
0: Terdengar agak putus-putus, Ibu?
1: Ya. Nah, jadi
0: Oke.
1: harapannya untuk masyarakat luas, semisal jangan sampai ya, tapi semisal suatu saat dapat surat undangan dari kejaksaan untuk hadir negosiasi, dihadiri aja karena itu sifat

0: sini sambil beraktivitas lah, istirahat dulu di sini kan pekerjaan cuma nyangkul bu kalau saya di sini tentang masalah hukum, memang sangat awam di bidang hukum kan di sini bu, ada istilah pengacara negara kan, ini bentuknya seperti seperti apa itu saya bu, maaf kalau bertanya memang kurang paham. Lalu misalkan begini, tadi yang bersengketa misalnya pada politik misalnya terus diserahkan bisa berhak untuk membuarkan adalah partai politik umpamanya. Nah sekarang ini bu, terus BUMN kan, BUMN kan badan usaha milik negara kan seperti itu. Jadi cara, tapi kenapa ada istilah PT, seperti kan PT kereta api itu kan itu termasuk BUMN juga, itu kan PT kereta api itu kan banyaklah kalau biasanya kan yang maaf nih kalau memang salah mohon dikoreksi, biasanya kan PT itu miliknya swasta kalau namanya PT, tapi ada istilah nama PT tapi di sini bentuk badan usaha milik negara, itu ya kurang begitu paham kalau saya di sini masalah itu. Lalu misalnya begini, kalau toh misalkan ada sengketa umpamanya masalah dengan pihak swasta dengan pihak negara ada di sana, kok walaupun perusahaan tanah kan sering terjadi ya bu ya, tapi itu pihak swasta suka kalah dengan sengketa tanah umpamanya
1: dengan pemerintah misalnya gitu
0: kan, dengan masyarakat, jadi tetap yang punya kekuatan adalah negara. Terima kasih, mohon penjelasan.
1: Okay.
0: Kalau memang saya salah, mohon dikoreksi aja ya, karena
1: baik,
0: saya awam di bidang hukum. Terima kasih, Mbak Rosi.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ini menanyakan Bu, kalau penamaan gitu ya, misalnya PT KAI, itu kan bentuknya PT gitu ya. Padahal biasanya orang awam itu menyampaikan bahwa kalau PT biasanya itu adalah swasta gitu. Itu sebetulnya ranahnya kejaksaan untuk menjawab atau tidak ini? Silakan Bu Ellen Bu Cita. Halo.
2: Oke, saya akan coba jawab. Kalau untuk BUMN itu masuk ya Bu ya, kalau secara umum itu masuk. Jadi kita ini kan mewakili negara atau pemerintah. Nah, yang masuk dalam cakupan negara atau pemerintah itu adalah lembaga negara, badan negara, lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan juga badan hukum lain. Jadi untuk BUMN itu masuk juga. Tapi untuk apakah semua perkara, apakah semua BUMN bisa otomatis langsung menggunakan jasa jaksa pengacara negara, itu perlu telaahan. Jadi misalnya ada sebuah perkara atau sengketa perdata atau tata usaha negara, bisa disampaikan dulu surat formalnya, nanti akan kami telaah apakah perkaranya itu bisa kami wakili begitu.
1: Oke, ada tambahan silakan.
3: Kemudian tadi untuk PT KAI, saya kelihatannya bukan BUMN gitu ya Bu ya tadi ya bahasanya.
1: Kenapa namanya kemudian PT? Karena yang ada di asumsi pemerintah PT itu biasanya pihak swasta gitu misalnya. Tapi ternyata seperti PT KAI itu kan masuk atau bisa menjadi klien atau juga ketika membutuhkan bantuan hukum pada kejaksaan itu kan tetap masuk di dalamnya. Itu bagaimana kemudian?
3: Ya, karena PT maksudnya KAI sendiri termasuk BUMN Bu, PT KAI. Bentuknya perseroan terbatas dan pun hampir semua BUMN termasuk perseroan terbatas. Kayak misalnya Bank BRI, tadi PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK, seperti itu. Kemudian masih banyak lagi Bu, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Jadi kalau bentuknya PT, dia termasuk BUMN, bisa-bisa aja Bu. Gitu.
1: Oke, baik. Ditahan dulu, tadi ada satu pertanyaan lagi Pak Ahmad Irwan yang harus ditanggapi, tapi setelah yang satu ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

0: Kayaknya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan perlu kami informasikan juga bahwa siang hari ini kami masih ada waktu beberapa saat bersama dengan Kejaksaan Negeri Kudus. Bu Cita, Bu Ellen, tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur ya, Jawa Barat. Ini tersisa satu, mungkin ini juga pertanyaan terakhir untuk kesempatan siang kali ini. Ketika pihak swasta dan pihak pemerintah itu bersengketa, itu dari kacamata Pak Ahmad Irwan, umumnya yang menang adalah pihak pemerintah. Nah, ini beliau juga penasaran bagaimana terkait dengan hal ini. Apakah karena adanya bantuan hukum, adanya negosiasi, atau seperti apa? Silakan. Iya, silakan. Halo, Bu Cita, Bu Ellen. Iya, ya, baik, silakan.
4: Iya. Baik, kalau untuk tadi pihak BUMN, maksudnya pihak pemerintah dan pihak swasta bersengketa ya Bu ya?
3: Iya, betul.
4: Itu kalau di kami tergantung ini sih Bu, tergantung permohonan dari instansi pemerintahnya. Jadi mau minta diselesaikan secara tadi bantuan hukum non-litigasi atau litigasi. Kalau termasuk yang non-litigasi tadi, biasanya ya mediasi, kemudian negosiasi, konsiliasi gitu Bu. Jadi kita bantu untuk menemukan suatu kesepakatan. Tapi kalau untuk yang bantuan hukum litigasi, biasanya kami diminta menjadi kuasa hukum dari pihak instansi pemerintah tadi. Seperti itu Bu.
3: Jadi terkait dengan prosentase lebih banyak pemerintah yang memenangkan kasus-kasus tersebut, ini tidak ada hubungannya dengan bantuan hukum atau pertimbangan hukum, itu tidak ada ya?
4: Tidak ada sama sekali Bu.
3: Ya. Baik, ada tambahan mungkin Bu Cita terkait dengan pertanyaan ketika bersengketa antara pemerintah dan juga pihak swasta ini, silakan.
5: Cukup Bu.
3: Oke, baik. Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa untuk yang sudah menyimak hadirnya Jaksa Menyapa. Sebagai penutup, diawali dari Bu Cita, mungkin ada pesan-pesan atau informasi yang belum tersampaikan untuk siang hari ini. Silakan terkait dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum. Setelah Bu Cita, nanti akan ditutup oleh Bu Ellen. Silakan.
5: Baik, dari siaran hari ini kami harap dengan masyarakat mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam bantuan hukum, meskipun bantuan hukum ini kami berikan pada instansi ya, bukan perorangan, tapi masyarakat juga tahu, karena pasti di suatu saat mungkin bisa menjadi bagian dari suatu perkara, atau seperti tadi disampaikan oleh Bu Ellen, mungkin dipanggil ke kejaksaan itu tidak semata-mata langsung untuk dihukum atau diapa, karena Jaksa Pengacara Negara itu perannya banyak, salah satunya itu tadi bantuan hukum, kita akan menyelenggarakan negosiasi dan sebagainya. Dan di samping itu, untuk masyarakat sebenarnya kita sebagai di bidang perdata dan tata usaha negara, tidak hanya bantuan hukum yang bisa kami berikan, ada layanan lain seperti pertimbangan hukum atau konsultasi hukum, misal mau bertanya soal masalah hukum, tidak melalui kerangka bantuan hukum, tapi melalui layanan kami yang lain, itu bisa bertanya lewat Instagram, website, atau datang ke kantor juga bisa. Begitu.
3: Baik, mungkin Bu Ellen ada yang ingin ditambahkan sekaligus menutup untuk jumpa kita?
4: Ya baik, menambahkan sedikit dari Bu Cita. Jadi di seksi kami, bidang kami, Perdata Tata Usaha Negara itu ada salah satu fungsinya yaitu pelayanan hukum. Nah, untuk yang fungsi pelayanan hukum ini terbuka untuk siapa aja, jadi masyarakat luas bisa minta bantuan ke kami, bukan bantuan ya, biasanya pelayanan hukum itu kayak semacam konsultasi hukum, jadi kalau mau hadir langsung ke kantor kami, mau konsultasi, bisa, tentu termasuknya ke pelayanan hukum, begitu. Bisa juga tanya lewat website Halo JPN.
3: Baik, Bu Ellen, Bu Cita, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sukses sehat selalu. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan untuk hari ini juga bermanfaat untuk masyarakat. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini dari Kejaksaan Negeri Kudus. Dan saya harus segera pamit karena pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga untuk Anda. Selamat siang. Jaksa.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Ich finde, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap melanjutkan Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya untuk edisi hari Rabu ini pendengar, 9 September tanggal cantik 2026. Informasi nanti kami akan perbarui pendengar, kami hadirkan dulu lagu religi untuk mengawal azan zuhur kali ini yang akan berkumandang pada pukul 11 lewat 39 menit. Yeah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

Dengar Pro 1 RRI Semarang, kami dari Pro 1 mengucapkan untuk Anda semuanya umat Islam ya di Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Sambil mendengarkan Pro 1, peringat kita akan perbarui terlebih dahulu informasi bersama reporter yang ada di lapangan ya. Ima ini akan memberikan informasi terkait dengan Radio Republik Indonesia atau RRI yang terus

0: Hadapi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, pendengar memasuki usia ke-81, Ima.
1: Baik, Agil dan juga pendengar, memasuki usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia atau RRI, ini terus menghadapi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Jika dahulu radio menjadi salah satu sumber utama informasi dan juga hiburan, kini masyarakat memiliki beragam pilihan lainnya melalui media digital dan juga media sosial. Meski demikian, keberadaan RRI masih dirasakan oleh masyarakat. RRI tidak hanya berperan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat melalui berbagai program yang mengangkat persoalan di lingkungan sekitar yang tengah terjadi. Salah satu pendengar setia RRI Semarang, Suyarto, yang tadi kami hubungi, ini menilai pendengar memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, suara dan aspirasi masyarakat dapat menjadi acuan bagi RRI dalam menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan pendengar. Kedekatan RRI dengan masyarakat juga dirasakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini disampaikan oleh Ketua Pasar Sehati Semarang, Arya Masita, yang menilai pemberitaan dan keterlibatan RRI dalam berbagai kegiatan UMKM ini turut membantu memperkenalkan produk dan aktivitas pelaku usaha kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat berharap RRI tidak hanya mempertahankan karakter sebagai media publik, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan berbagai platform digital sekaligus juga penyediaan informasi yang dekat dengan kebutuhan generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberadaan RRI tetap relevan. Usia 81 tahun menjadi perjalanan panjang bagi RRI untuk terus hadir bersama dengan masyarakat. Bagi pendengar dan masyarakat, RRI bukan sekedar suara yang hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga bagian dari perjalanan kehidupan, tempat memperoleh informasi, serta ruang untuk menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka beranggapan RRI bukan hanya radio, tetapi sejarah yang bersuara kini dan nanti. Demikian, kembali ke studio Agil.
0: Baik, Ima melaporkan, pendengar, untuk informasi terkini memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menghadapi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa sebanyak 322.000 lebih kepala keluarga di wilayahnya telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang Selasa memastikan pendataan tersebut diperkuat atau terus diperkuat untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat teridentifikasi dan memperoleh akses perlindungan sosial secara tepat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat perluasan uji coba perlindungan sosial digital berbasis infrastruktur digital publik yang digelar secara daring. Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah mengungkap keberadaan dua perempuan asal Kabupaten Semarang dan Magelang yang dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 5 September 2026. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng Kombes Pol Wahyu Nugroho Setiawan di Semarang mengatakan dua perempuan masing-masing Puji Rahayu Puspitaningrum, 24 tahun warga Kabupaten Rembang, dan Evin Arif Taufani, 20 tahun warga Kabupaten Semarang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak Sabtu 5 September. Ditres Siber Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan berkomunikasi dengan keluarga kedua perempuan tersebut. Dari hasil pencarian, menurutnya kedua perempuan tersebut terdeteksi berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Info Pro 1.

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk Semarang siang ini edisi hari Rabu ya, 9 September 2026. 99 pendengar, ini sudah belanja apa saja atau masih nyantai ya dengan tanggal cantik ini, tidak membelanjakan apapun itu? Silakan, pilihan ada pada diri Anda, pendengar. Kalau memang membutuhkan barang apapun itu, bisa dibeli. Tapi kalau memang lagi nyantai, ya nanti saja, nggak apa-apa, pendengar, tidak ada salahnya ya. Oke, siang hari ini saya juga akan perbarui terlebih dahulu informasi bersama Babinkam Timmas, pendengar, dari Desa Blimbing ya, Polsek Karang Nongko, pendengar, dari Polresta Klaten. Di ujung telepon ada Aibtu Sri Handoyo yang memberikan informasi terkait dengan Pak Babin yang mengajak warga masyarakat memanfaatkan pekarangan secara produktif untuk pengelolaan yang jauh lebih baik, pendengar. Pak Sri, selamat siang.
1: Ya, selamat siang dengan Babin Kamtimas Blimbing, Desa Karangnong, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bersama Babin Kamtimas Aibtu Sri Handoyo.
0: Baik.
1: Siang ini,
0: Pak Sri, ini kan ada programkah yang dibuat oleh Pak Babin untuk masyarakat wilayah binaan memanfaatkan pekarangan, atau bagaimana ini, Pak Sri?
1: Ya, kebetulan mungkin ada program dari pemerintah kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita selaku Babin Kamtimas Desa Blimbing mengajak masyarakat untuk memaksimalkan produksi pangan di wilayah Desa Blimbing kaitannya dengan lahan yang sempit untuk dimanfaatkan sebagai tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian.
0: Baik, ini memang untuk mendukung program dari pemerintah begitu. Respon yang dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa, Pak Sri? Dan juga goals-nya, tujuan dari program ini, pengennya nanti ke depan seperti apa, Pak Sri?
1: Baik, dilaporkan untuk maksud dan tujuan untuk ketahanan pangan penyediaan lahan yang sempit untuk memaksimalkan produktivitas area terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus keindahan juga kelestarian lingkungan. Demikian dilaporkan dari Babin Blimbing.
0: Baik, Pak Sri, terakhir mungkin ini juga bisa menginspirasi pendengar-pendengar yang lain di wilayah manapun itu yang ada di Jawa Tengah begitu ya. Pesan apa yang ingin disampaikan agar masyarakat juga bisa mulai ini, Pak Sri, untuk memanfaatkan pekarangannya biar lebih produktif ini? Silakan, Pak Sri.
1: Baik, harapannya masyarakat dengan adanya program dari pemerintah ketahanan pangan memanfaatkan lahan yang sempit untuk ketahanan pangan dan bisa mengajak dari satu orang kemudian bertambah dan bertambah terus sehingga masyarakat luas bisa menikmati, bisa memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lahan yang produktif. Tidak harus luas, namun lahan yang sempit bisa dimanfaatkan. Demikian dilaporkan dari.
0: Baik. Pak Sri, terima kasih banyak untuk informasi dan juga ajakan atau himbauan yang sudah diberikan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Pak Sri.
1: Selamat siang. Salam presisi dari Babin Kamtimas Blimbing.
0: Salam presisi. Baik, demikian tadi pendengar informasi bersama Babin Kamtimas dari Desa Blimbing ya, Polsek Karang Nongko, Polresta Klaten, Aibtu Sri Handoyo ya, yang sudah memberikan informasi untuk Anda, mengajak juga warga masyarakat di wilayah binaan untuk memanfaatkan pekarangan secara produktif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita akan hadirkan informasi terlebih dahulu. Kalau semisal belakangan ini Anda lewat di Simpang 5 Kota Semarang, sudah ramai ya pendengar menyambut Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 pendengar. Dan Kota Semarang memang siap ya melalui pawai ta'aruf yang akan digelar pendengar hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Pendengar, lebih dari 1.000 peserta dari 38 kontingen kafilah provinsi se-Indonesia serta kabupaten kota se-Jawa Tengah akan mengikuti pawai yang menampilkan keragaman budaya dan kesenian. Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam pawai tersebut adalah kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di barisan depan pendengar. FKUB akan berjalan bersisian dengan paskibraka pembawa bendera merah putih, bendera LPTQ, marching band serta maskot MTQ Nasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan kehadiran parade ini memancarkan pesan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Al-Quran bersanding harmonis dengan keberagaman budaya dan toleransi beragama di Kota Atlas ya. Jadi pawai ta'aruf ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Kota Semarang adalah rumah yang hangat, aman, dan toleran bagi siapa saja pendengar. Jadi kita akan tunggu ya kan seberapa seru untuk pawai yang akan berlangsung dalam pembukaan MTQ Sabtu 12 September yang akan datang. Oke, informasi terkini juga kami akan perbarui terlebih dahulu pendengar bersama reporter yang ada di lapangan ya. Kali ini Bahtiar Rifai yang akan menyampaikan kembangkan AI dan robotika Undip ini menggandeng universitas mitra yang ada di China pendengar. Bahtiar.
1: Ya, Agil dan pendengar, Universitas Diponegoro Undip memperluas jejaring internasional melalui Guangdong Indonesia Higher Vocational Education Exchange Seminar. Dalam kegiatan tersebut, Undip mengawali kolaborasi dengan institusi pendidikan di Provinsi Guangdong melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Guangdong Food and Drug Vocational College. Salah satu kegiatan penting, terutama yaitu penjajakan kolaborasi dengan pusat AI dan robotika di School of Digital Business di Guangdong City, China. Delegasi Undip dipimpin oleh Rektor Undip, Profesor Dr. Suharnomo, didampingi Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Jamari, dan Direktur Inovasi dan Kerjasama, Dr. Hewan Dian Wahyu Harjanti. MOU ditandatangani oleh Profesor Dr. Suharnomo bersama Deputi Director of Housong dan disaksikan oleh Presiden of the Guangdong Education Association of International Exchange serta Presiden of Guangzhou Huasang Vocational College Profesor Lu Quanjian. Dan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan ketertarikan untuk membangun kolaborasi dengan Undip sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Kerjasama diarahkan pada mobilitas mahasiswa Guangdong Indonesia, pengembangan kurikulum peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri, khususnya pada bidang artificial intelligence, pangan, kesehatan, dan digitalisasi, teknologi pertanian, serta industri kreatif. Prof. Suharno menyambut baik peluang tersebut dan menegaskan kesiapan Undip untuk mengembangkan kerjasama yang menghubungkan pendidikan, riset, inovasi dengan kebutuhan industri. Rektor Undip menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan teknologi digital menjadi salah satu bidang strategis yang perlu diperkuat melalui kolaborasi internasional. Harapannya mahasiswa dan peneliti Undip memperoleh akses dan ekosistem teknologi yang maju, sementara hasil pendidikan dan riset dikembangkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan industri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian Agil yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, Bahtiar Rifai melaporkan pendengar untuk mengembangkan AI dan robotika Undip ini menggandeng Universitas Mitra di China.

dengan kita memanfaatkan tanaman sayur yang ada di sekitar rumah kita, itu sangat bermanfaat bagi terutama ibu-ibu rumah tangga. Sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok wanita tani, karena manfaat dari menanam tanaman sayuran di pekarangan yaitu makanan kita menjadi lebih sehat, hemat anggaran dan pengeluaran, mendorong aktivitas fisik keluarga, membuat lingkungan rumah lebih sehat, mengurangi tingkat stres, dan bila kita lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, maka tubuh kita akan sehat.

Pendengar Pro 1, bagi Anda yang sudah menunggu informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang, kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, dan nanti 100% Indonesia tentu akan hadir pendengar jam setengah 2. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Penuh keterbatasan namun bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berkontribusi.
3: Yang sebelumnya itu 110 naik 115 ada yang 120.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Peringat Hari Olahraga Nasional HORNAS tahun 2026 menjadikan agenda pembangunan bangsa. Kenaikan harga bahan baku batik di Pekalongan membuat aktivitas produksi mengalami penurunan. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 di Semarang Raya mulai 25 Oktober 2026. Terdapat 8 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Kendal. Berikut berita selengkapnya.
4: Jadi itu kan persiapan dari kaitannya bahwa Kendal nanti di Porprov itu kan jadi tuan rumah di BMX ya, sepeda.
5: Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 Semarang Raya yang akan digelar mulai 25 Oktober mendatang. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan tempat-tempat atau venue yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 8 cabang olahraga atau cabur yang digelar di Kendal, yakni bridge, e-sport, hapkido, jujitsu, panahan, sepatu roda, tarung derajat, dan balap sepeda. Adapun tempat-tempat yang akan digunakan untuk berlaga yakni Sport Center, Gor Bawurekso, Riverwalk Boja, Stadion Utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Bageruyung. Ketua Koni Kendal Subur Isnadi mengatakan semua tempat sudah siap kecuali sirkuit sepeda BMX dan skateboard yang saat ini sedang renovasi. Targetnya akhir September ini harus sudah selesai.
4: Ini semua tidak hanya sepeda ya, hampir semua venue kita persiapkan. Kita kan ada 8 tuan rumah untuk cabur itu, persiapkan 8 venue. Tapi yang paling kita krusial ini, balap sepeda, BMX ini sama skateboard. Kita harapkan ya harus bulan ini, karena kan Oktober sudah kita pakai. Karena itu persiapan-persiapannya kan September akhir sudah harus selesai.
5: Nur Faiz Subasono, Binpres Pengurus Cabang ISI Kendal, menambahkan sirkuit BMX dibuat standar nasional. Luas sirkuit 5.000 meter persegi dengan panjang lintasan 275 meter dengan beberapa obstacle atau rintangan.
6: Ada obstacle-nya untuk lane 1 itu ada 4 obstacle, terus berem lane kedua namanya pro section itu ada 2, untuk lane 3 itu ada 9 obstacle, lane ke terakhir 4 ada 7 obstacle, 7 rintangan lah biasanya.
5: Sirkuit BMX secara umum sudah bisa digunakan meskipun renovasi belum selesai 100%. Terbukti, sirkuit BMX tersebut bisa digunakan pada event Popda Jateng awal September kemarin. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS tahun 2026 menjadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan bangsa. Berikut laporan selengkapnya.
2: Berjuang bersama-sama, berinovasi, dan tetap berprestasi, kontribusi bagi negara.
7: Pendengar, Hari Olahraga Nasional atau yang akrab disingkat HORNAS merupakan salah satu agenda penting nasional yang diperingati secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 9 September. HORNAS Nasional ke-43 tahun 2026 dengan mengusung tema HORNAS menuju masyarakat aktif dan bugar menjadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. HORNAS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari. Ketua Pengpro Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Porserosi Jawa Tengah, Erlangga Ardiansyah Wibowo mengatakan, di hari HORNAS membawa makna strategis dalam memperkuat karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai luhur sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kerja sama tim. Lebih lanjut, olahraga terbukti menjadi alat pemersatu bangsa dan momentum kebangkitan olahraga maupun berkontribusi untuk negara.
2: Di hari HORNAS ini bisa menjadi sebuah momentum kebangkitan olahraga. Kita sadari semua dengan penuh keterbatasan, namun bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi negara, bagi masyarakat. melalui prestasi, melalui industri, melalui pembinaan olahraga yang kita jalankan. Berjuang bersama-sama, berinovasi, dan tetap berprestasi, kontribusi bagi negara di HORNAS tahun 2026 ini.
7: Sedangkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, mengatakan peringatan Hari Olahraga Nasional memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, jauh melampaui sekedar perayaan seremonial atau kompetisi perebutan medali semata. Makna utama Hari HONAS adalah upaya sistematis untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat, di mana aktivitas fisik dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
8: Dan yang nantinya di tingkat kabupaten kota kemudian tingkat Jawa Tengah dan selanjutnya di event terakhir adalah multi event yang berjenjang. Jadi tadi saya sampaikan mulai dari tingkat kabupaten.
7: Arya menambahkan peringatan HONAS tidak hanya menjadi sekedar seremonial tahun belaka, melainkan sebuah momentum reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk mengingat kembali perjalanan panjang dunia olahraga, perjalanan panjang dunia keolahragaan di tanah air. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebugaran dan gaya hidup aktif adalah hak setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bagaimana membangun ekosistem olahraga yang inklusif serta bagaimana membudayakan aktivitas fisik ramah disabilitas di Semarang? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama Nur Solikin SHMH, Ketua NPCI Kota Semarang di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang, Pak Nur.
10: Selamat siang, Mbak Ari.
9: Ya, ini bagaimana ini NPCI Kota Semarang menerjemahkan jargonnya yang untuk tahun ini masyarakat aktif dan bugar agar pesan hidup sehat ini juga bisa dijangkau dan dipraktekkan secara nyata oleh masyarakat umum, penyandang disabilitas, non-atlet juga ini.
10: Oke, Mbak Ari. Jargon itu kami terjemahkan bahwa olahraga adalah hak setiap warga negara tanpa memandang diskriminasi. Sehingga karena tanpa memandang diskriminasi itu, tujuan olahraga sebagaimana itu adalah menjaga kesehatan, mengembangkan potensi, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sehingga setiap warga negara, siapapun tanpa diskriminasi, bisa untuk mengembangkan potensi, menjaga kesehatan, sama meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Itu, Pak Ali.
9: Iya, baik. Nah, sebagai Ketua Umum juga ini, Pak Nur, ya. Apa nih tantangan terbesar dalam memotivasi masyarakat disabilitas di Semarang untuk mulai aktif bergerak dan juga keluar dari jebakan gaya hidup kurang bergerak atau sedentary lifestyle ini,
10: Pak? Iya, Mbak. Karena saya memang membidangi olahraga adaptif atau olahraga penyandang disabilitas. Tantangan terbesar dalam olahraga adaptif yaitu bagaimana menumbuhkan semangat para teman-teman disabilitas, karena ini menyangkut aspek hambatan psikologi. Masyarakat merasa masyarakat disabilitas adalah masyarakat yang terpinggirkan. Bagaimana memberikan semangat yang lebih baik bahwa olahraga itu berlaku pada semua orang, tidak terkecuali. Nah, olahraga-olahraga hambatan adaptif itu kita kembangkan, kita sosialisasikan, kita berikan gambaran bahwa olahraga adalah setiap warga negara, sehingga siapapun berhak untuk melaksanakan olahraga tanpa kecuali, juga berhak untuk melaksanakan olahraga di ruang-ruang yang memang tersedia atau ruang publik. Ya, tantangan-tantangan ini memang tidak gampang, tapi bagaimana menerjemahkan hal ini kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, baik masyarakatnya ataupun lingkungan keluarganya. Gitu, Pak.
9: Baik. Nah, ini keberhasilan NPCI Semarang meraih juara umum di Paperda Jateng kemarin juga menjadi bukti efektivitas pembinaan berkelanjutan ya, Pak, ya. Dan bagaimana ini, Pak Nur, menyinergikan kesuksesan prestasi atlet ini agar bisa menginspirasi masyarakat disabilitas awam untuk ikut gemar berolahraga ini, Bapak?
10: Betul, Mbak. Pembinaan pelatihan yang berlanjut ini tentu menjadi penting, dan ini menjadi modal utama bagi teman-teman untuk meningkatkan prestasi. Lebih dari itu, kami melihat ada daya dukung dari pemerintah dan masyarakat, ini jadi penting. Pemerintah juga memfasilitasi kepada teman-teman hambatan-hambatan intelektual atau disabilitas atau teman-teman disabilitas secara baik, secara terukur dengan memberikan stimulan-stimulan atau hibah kepada teman-teman nasional paralimpik atau olahraga prestasi. Lain dari itu, yaitu dukungan masyarakat, orang tua juga penting melihat olahraga disabilitas ini tidak dipandang sebelah mata, tetapi sama derajatnya dengan olahraga-olahraga lain sebagaimana hak yang didapat oleh masyarakat gitu Mbak. Artinya dukungan masyarakat, dukungan negara, sama dukungan organisasi ini menjadi satu kesatuan dalam peningkatan pembinaan dan pelatihan prestasi menuju prestasi terbaik gitu Mbak.
9: Baik, nah ini langkah atau program edukasi kebugaran apa saja ini Bapak yang disiapkan NPCI demi meningkatkan kesadaran masyarakat Semarang akan pentingnya kesehatan fisik terlepas dari keterbatasan, Pak Nur?
10: Ya, edukasi yang kita lakukan memang tiap hari itu melaksanakan olahraga-olahraga ringan. Olahraga ringan di tempat manapun teman-teman disabilitas berada, baik di rumah atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan olahraga, kita semarakkan bagi masyarakat disabilitas itu terus bergerak, tidak mager bahasanya gitu ya, terus bergerak sesuai dengan kapasitas disabilitasnya. Ini menjadi penting memang bicara disabilitas itu tidak hanya satu faktor, ada berbagai macam disabilitas yang memang kita galakkan bagaimana kita menggerakkan sesuai dengan disabilitasnya. Dan itu berlaku pada teman-teman disabilitas. Setelah itu kita gerakan itu kita organisir Pak. Organisir secara lapis bagaimana klasifikasi per disabilitasnya. Gerakan-gerakan mana yang sesuai dengan teman-teman per klasifikasi disabilitas itu. Disabilitas netra tentu gerakannya beda dengan disabilitas fisik atau hambatan fisik. Disabilitas hambatan fisik juga berbeda dengan hambatan intelektual. Tapi di NPC ini disesuaikan dengan olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan bagaimana disabilitas yang ada. Dan ini juga sukses teman-teman bisa mampu mempunyai kegiatan atau capaian atau gerakan-gerakan yang memang bisa menunjang kesehatan juga menunjang prestasi gitu Mbak.
9: Baik, iya. Terima kasih Pak Nur untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sehat selalu Bapak.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus berkomitmen membangun mahasiswa baru yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik namun juga memiliki karakter. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
11: Anak-anak ini ke depan kalau harus memimpin Indonesia maka harus dibekali dengan nilai-nilai.
12: Universitas Dian Nuswantoro Udinus mendorong 3.658 mahasiswa baru untuk tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga karakter pejuang, kepedulian sosial, dan nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi masa depan. Direktur Wahid Foundation Yeni Wahid dalam kuliah umum Dinus Insight pada hari Senin lalu mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan bibit-bibit muda dan calon pemimpin masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menurutnya mahasiswa tidak cukup hanya dibekali dengan keahlian dan kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki nilai kebijaksanaan, ulas asih, toleransi, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran.
11: Anak-anak ini ke depan kalau harus memimpin Indonesia, maka harus dibekali dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang ada di Udinus ini sudah sangat luar biasa sekali, ya. Dan saya sekedar mengenapi dengan bercerita tentang nilai-nilai Gus Dur. Supaya pemimpin-pemimpin muda yang lahir dari Udinus nanti adalah pemimpin yang tidak saja punya keahlian, tapi juga punya wisdom, punya sifat welas asih, dan keinginan untuk berbuat, mengabdi bagi pada bangsa dan negara.
12: Ia berharap mahasiswa mampu menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta memiliki keberanian untuk menegakkan kejujuran dan demokrasi. Menurut Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut, nilai-nilai Gus Dur perlu terus digaungkan di kalangan generasi muda. Sementara itu, Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Udinus selama ini membangun karakter mahasiswa melalui penguatan jiwa kewirausahaan. Namun menurutnya jiwa kewirausahaan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai dorongan untuk seluruh mahasiswa menjadi pengusaha.
13: Kami selalu pada visi kami yaitu menjadikan mahasiswa ini menjadi wirausaha. Jadi kalau di wirausaha ini kan salah satunya itu kan jiwa ya. Jiwa wirausaha itu bukan berarti mereka menjadi wirausaha tetapi mereka mempunyai jiwa untuk berusaha.
12: Dalam kegiatan tersebut, White Foundation menyerahkan 10 beasiswa kepada mahasiswa yatim piatu. Pemberian beasiswa tersebut bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-22 Wahid Foundation sekaligus hari kelahiran Gus Dur. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga bahan baku batik membuat aktivitas produksi sejumlah perajin batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengalami penurunan. penurunan. Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya permintaan produk batik dan usaha konveksi. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kondisi sekarang dan bulan ini batik sangat memprihatinkan, Pak.
14: Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya permintaan produk batik dan usaha konveksi. Salah seorang perajin batik asal Desa Tegaldo RT1 RW2 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nurcahyo mengungkapkan kondisi produksi saat ini cenderung sepi dibandingkan awal tahun 2026. Menurutnya kenaikan harga sejumlah bahan baku batik membuat biaya produksi semakin tinggi.
3: Besar ya, calon sebagian besar juga pada
15: berhenti.
3: Naik sekitar 20%.
15: 20%. Ya. Yang dulunya berapa? Sekarang itu
3: yang dulunya itu 110 naik 115 ada yang 120.
14: Sepinya produksi batik ternyata turut memberikan dampak terhadap pelaku usaha lain yang bergantung pada sektor tersebut, termasuk perajin dan pelaku UMKM konveksi. Pelaku usaha konveksi Hajah Mu'afa mengatakan saat ini permintaan pesanan juga mengalami penurunan.
16: Belum Agustus itu loh.
15: Berarti ini menurun?
16: Iya, menurun.
15: Kenapa soalnya berarti?
16: Ya mungkin kendalanya ada apa ya, nggak tahu ya, soal ada...
15: Apa bahan bakunya naik?
16: Bahan bakunya juga naik. Ini
14: kondisi tersebut membuat para perajin dan pelaku UMKM merasa resah karena pendapatannya ikut terdampak. Kenaikan harga bahan baku ditambah melemahnya permintaan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi bagian penting dari industri batik dan konveksi di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ruat Rawat Kopi, ungkapan syukur petani kopi dan lestarikan pengolahan tradisional. Berikut laporan selengkapnya.
17: Dari akar tradisi leluhur menuju ke cangkir dunia.
18: Memasuki musim panen kopi, masyarakat Dusun Kepatran, Desa Banjarsari, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang menggelar ruat rawat kopi. Cara yang mengambil tema dari akar leluhur ke cangkir dunia tersebut sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas hasil panen kopi. Tua panitia ruat rawat kopi Desa Banjarsari, Sodikin kemarin mengatakan acara ruat rawat kopi tersebut bertemakan dari akar tradisi leluhur menuju cangkir dunia. Karena di Desa Banjarsari dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan kopi dan sebagian besar warganya sebagai petani kopi. Menurutnya, acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut juga sebagai salah satu upaya melestarikan tradisi menanam hingga mengolah kopi secara tradisional, seperti merosting atau menyangrai kopi dengan peralatan tradisional, yakni menggunakan kayu bakar dan periuk dari tanah liat. Selain itu, untuk membuat bubuk kopi, tidak menggiling menggunakan alat penggiling modern bertenaga listrik, melainkan ditumbuk menggunakan alu atau antan di dalam lesung batu.
17: Makan dengan dari akar tradisi leluhur menuju ke cangkir dunia. Jadi besar harapan kami, wilayah sini Banjarsari itu kan sentra kopinya luas, 90% petani kopi. Jadi bagaimana kita mau mengangkat dari tradisi dan budayanya agar bisa lebih dikenal kembali.
18: Kepala Dusun Kepatran Mustafa menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya sebagai ungkapan syukur atas panenan kopi yang ada di Desa Banjarsari saja, melainkan juga sebagai ungkapan syukur atas kopi robusta asal Desa Banjarsari yang telah mendunia, yakni memasuki pasar ekspor ke Dubai.
3: Ruat-rawat kopi kita puji syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hasil yang ada di Banjarsari ini sudah melonceng sampai Dubai. Ruat itu namanya bersyukur dan rawat itu kita merawat.
18: Di Desa Banjarsari, luas lahan yang ditanami kopi seluas 800 hektar, sedangkan jenis kopi yang cocok yakni kopi robusta. Selain itu, di Desa Banjarsari hingga saat ini masih ada 20 pohon kopi yang berusia ratusan tahun dan masih berbuah dan serta dilestarikan keberadaannya. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Semarang menggelar pengajian dan doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Acara tersebut juga menyambut HUT ke-81 RI. Berikut berita selengkapnya.
19: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI, RRI Semarang menggelar pengajian dan doa bersama. Kegiatan ini mengusung tema meneladani kejujuran dan kepemimpinan Rasulullah sebagai pemersatu bangsa. Pengajian diikuti keluarga besar RRI Semarang, mitra kerja, serta sejumlah tamu undangan. Ketua Panitia Pengajian Maulid Nabi, Widi Prakoso, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajian mengajak seluruh peserta meneladani sifat Rasulullah SAW, khususnya kejujuran dan amanah.
20: Jadi diharapkan dengan adanya pengajian ini, semua yang terlibat, baik hadro maupun peserta, karyawan-karyawan LPPRRI Semarang dapat menerapkan sifat kejujuran Rasulullah SAW.
19: Selain memperingati Maulid Nabi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan doa bersama menyambut HUT ke-81 RRI. Nilai keteladanan Rasulullah diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Semarang menyampaikan, semangat Maulid Nabi sejalan dengan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi akurat, mencerdaskan, menyejukkan, dan mempererat persatuan bangsa.
21: Tentu di tengah perubahan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, kami terus mencoba untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kami senantiasa hadir memberikan informasi yang benar, mencerdaskan, menyejukkan, dan mempererat persatuan bangsa.
19: Melalui peringatan Maulid Nabi dan HUT ke-81 RRI, keluarga besar RRI Semarang diharapkan semakin memperkuat integritas dan kebersamaan, serta terus menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Fatimah Tuzahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menghadapi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Berikut berita selengkapnya.
22: Suara gitu, jadi budaya tetap hidup di hati kita. Dari yang tua sampai yang muda juga tetap merasakan sentuhan budaya itu, Mbak In.
23: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menghadapi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Jika dahulu radio menjadi salah satu sumber utama informasi dan hiburan, kini masyarakat memiliki beragam pilihan melalui media digital dan media sosial. Meski demikian, keberadaan RRI masih dirasakan oleh masyarakat. RRI dinilai tidak hanya berperan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan, tetapi juga memiliki kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program yang mengangkat persoalan di lingkungan sekitar. Salah satu pendengar setia RRI Semarang, Suyarto, menilai pendengar memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, suara dan aspirasi masyarakat dapat menjadi acuan bagi RRI dalam menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan pendengar.
24: Pendengar bukan sekedar audiensi pasif, melainkan penentu arah program kerja. Ya. Suara dan aspirasi yang masuk dari masyarakat membantu insan RRI, katakanlah Pakir Penjenengan, Angkasawan-Angkasawati, dalam menyajikan informasi yang kuat ya. Dan akurat, terpercaya, serta menyeduasi publik tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemeran satu bangsa.
23: Kedekatan RRI dengan masyarakat juga dirasakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ketua Pasar Sehati Semarang, Arya Masita, menilai pemberitaan dan keterlibatan RRI dalam berbagai kegiatan UMKM turut membantu memperkenalkan produk dan aktivitas pelaku usaha kepada masyarakat.
25: RRI kolaborasi dengan UMKM, ada acara apa gitu, itu juga sudah seperti merangkul UMKM supaya mereka percaya diri. Rata-rata tuh yang aku temuin kan mereka nggak semuanya pelaku lama ya, ada juga yang pelaku usaha yang baru dan mereka tuh kayak masih takut-takut mbak ikut bazar, ikut apa. Dan misalnya ada sedikit apa kayak edukasi atau semacam kayak pelatihan kecil-kecilan.
23: Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat berharap RRI tidak hanya mempertahankan karakter sebagai media publik, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan berbagai platform digital sekaligus penyajian informasi yang dekat dengan kebutuhan generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberadaan RRI tetap relevan. Usia 81 tahun menjadi perjalanan panjang bagi RRI untuk terus hadir bersama dengan masyarakat. Bagi pendengar dan masyarakat, RRI bukan sekedar suara yang hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga bagian dari perjalanan kehidupan, tempat memperoleh informasi, serta ruang untuk menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat. RRI bukan hanya radio, tetapi sejarah yang bersuara. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Opsional Ditres Siber Polda Jawa Tengah bersama tim Siber Polda Jawa Barat berhasil menemukan dua perempuan yang dilaporkan hilang hingga ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi sehat setelah meninggalkan rumah dan berpergian bersama menuju Provinsi Jawa Barat. Berikut laporan Luki Setiawan.
2: Kedua perempuan yang dilaporkan hilang yakni Puji Rahayu Puspitaningrum 24 tahun warga Kabupaten Magelang dan Evin Arif Taufani 20 tahun warga Kabupaten Semarang. Keduanya diketahui meninggalkan rumah pada Sabtu 5 September 2026 sebelum akhirnya terlacak berada di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertemuan kedua perempuan tersebut dengan keluarga berlangsung di gedung Ditres Cyber Polda Jawa Tengah kemarin. Setelah proses pencarian selama beberapa hari, Ditres Cyber Polda Jawa Tengah kemudian menyerahkan keduanya kepada keluarga masing-masing. Ayah Puji Rahayu Puspitaningrum Agus Prayitno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Ditres Cyber Polda Jawa Tengah yang telah membantu menemukan putrinya.
4: Sekali lagi untuk Bapak Direktur Cyber Polda Jawa Tengah bersama tim yang sudah bekerja keras, saya apresiasi sekali lagi. Terima kasih.
2: Hal senada juga disampaikan Cumran ayah Evin. Ia mengaku bersyukur putrinya dapat kembali ditemukan dan kembali bersama keluarganya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku keluarga dari Evin yang sudah berapa hari ini hilang dari rumah, alhamdulillah sudah ditemukan di Polda Jateng. Saya sangat berterima kasih sama Dir Resiber Polda Jateng beserta jajarannya kerja cepat.
2: Sementara Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah Kompes Pol Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan pencarian dilakukan setelah keluarga melaporkan kehilangan kepada kepolisian. Berdasarkan hasil penelusuran, Puji diketahui sempat menuju ke rumah temannya Evin di wilayah Tengaran Kabupaten Semarang. Sehari kemudian, keduanya pergi bersama menuju ke Terminal Salatiga dengan tujuan ke Jawa Barat. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah tim gabungan Ditres Cyber Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat menemukan keduanya di sebuah yayasan yang menjadi komunitas penyandang disabilitas di wilayah Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Keduanya kemudian bersedia kembali ke Jawa Tengah untuk dipertemukan dengan keluarganya masing-masing. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kita jumpa kembali di 100% Indonesia ya.
1: 100% Indonesia. Jaga kesehatan, pendengar. Kenapa saya tiba-tiba bilang gitu? Karena saya sendiri sudah sariawan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mulai ada pertanda batuk pilek. Gak tahu kenapa ada tanda-tanda apa ya? Istilahnya gerges tuh apa bahasa Indonesia?
0: Meriang.
1: Ya gitu deh.
0: Oke. Apa ya? Sudah gak enak body ya. Ya. Jangan-jangan memang abu vulkaniknya sudah sampai Semarang ini.
1: Jangan-jangan. Maksudnya jangan.
0: Jangan, iya jangan. Jangan sampai ke Semarang, pendengar.
1: Karena kalau kita pantau bersama daerah yang bisa dibilang cukup parah ya. Ini kan pesisir ya, daerah Lampung, Banten, terus sekarang menyusul di Jabodetabek, Jawa Barat yang paling parah.
0: Oke, baik. Jadi memang ya apa ya, ditambah musim kemarau ya, pendengar. Jadi memang silahkan bisa disiasati dengan baik. Betul. Untuk perlindungan diri ya. Barangkali kita membutuhkan olahraga.
1: Nah.
0: Karena apa? Karena 9 September itu diperingati Hari Olahraga Nasional, pendengar.
1: Betul
0: atau HORNAS ya. Dan ini sudah masuk ke 43, usia yang ke-43, pendengar.
1: Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah cukup rutin berolahraga, pendengar, atau masih bolong-bolong, atau masih bingung enaknya olahraga apa?
0: Nah, untuk tahun 2026 ini, pendengar, tema nasional yang diusung adalah menuju masyarakat aktif dan bugar, ya. Tujuannya apa? Jadi, tujuan dari tema ini mengajak seluruh warga menjadikan olahraga sebagai budaya hidup sehari-hari.
1: Betul, mengingat kalau kita lihat bersama di media sosial, ada yang pernah bilang kalau apa ya, usia manusia tuh semakin lama kayak semakin terkikis gitu.
0: Okay.
1: Ya ini terbukti dengan beberapa anak muda yang sudah mulai gampang terserang penyakit yang biasanya dirasakan oleh lansia, darah tinggi, obesitas, terus gula darah.
0: Betul.
1: Ini menjadi pengingat kita semua memang apa ya, penyakit itu bisa datang kapan saja dan siapapun.
0: Jadi saya juga sepakat sih, pendengar, kalau semisal jargonnya itu menjadikan olahraga sebagai budaya hidup sehari-hari. Nah ini apakah hari-hari Anda juga diisi dengan olahraga, atau frekuensi olahraganya seminggu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, seberapa ini, pendengar ya?
1: Nah silakan untuk Anda sampaikan apakah juga sudah cukup rajin atau masih meraba-raba. Silakan ya di telepon 024-831-6686.
0: Bisa juga berkirim VN, pendengar, video call ya, ataupun berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, pendengar.
1: Dan juga untuk Anda yang sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan gabung ya di kolom live chat, kami buka pokoknya.
0: Betul, sampai jam 3 sore nanti request lagu yang paling penting Indonesia, pendengar, 2000-an ya, silahkan. Salam-salam juga boleh. Kami akan tunggu di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: normal, Jawa Tengah menyiapkan rute alternatif untuk kafilah MTQ nasional ya. Heri. Silakan Heri.
1: Ya, termasuk rekan Agil, pendengar, sejumlah bandara dan rute penerbangan di berbagai daerah di Indonesia mulai kembali beroperasi setelah sempat terdampak paparan abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut menjadi prihatin pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tengah bersiap menyambut kedatangan ribuan kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tab Yasin Maimun, memastikan Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga kelancaran mobilitas kafilah, termasuk jika sewaktu-waktu terjadi kembali penutupan bandara akibat aktivitas vulkanik. Meski penerbangan mulai kembali normal, Pemprov Jawa Tengah tidak ingin mengambil resiko. Antisipasi tetap disiapkan apabila terjadi penutupan bandara secara insidental akibat penyebaran abu vulkanik. Yasin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Maskapai Garuda Indonesia dan pengelolaan bandara untuk menyiapkan rute alternatif bagi para kafilah. Menurut Yasin, gangguan penerbangan sebelumnya berdampak terhadap sejumlah wilayah, bahkan sekitar 10 provinsi disebut ikut terdampak karena penerbangan harus melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jika kondisi serupa kembali terjadi, kafilah dari daerah yang penerbangannya terdampak akan daerah diarahkan melalui jalur alternatif dengan memanfaatkan bandara-bandara penunjang. Pengaturan tersebut nantinya akan difasilitasi bersama oleh Garuda Indonesia dan pengelolaan bandara. Pemprov Jawa Tengah memastikan skenario tersebut disiapkan agar gangguan penerbangan tidak menghambat kedatangan maupun kepulangan kafilah selama pelaksanaan MTQ nasional di Kota Semarang. Demikian laporan terkait penerbangan mulai normal, Jawa Tengah menyiapkan rute alternatif untuk kafilah MTQ Nasional tahun 2026. Kembali ke rekan Agil.
0: Terima kasih rekan Heri untuk informasi yang sudah disampaikan siang hari ini, pendengar. Dan kami masih tunggu untuk 100% Indonesia yang masih mau bergabung. Silakan sampai jam 3 sore nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kebakaran hutan Kalimantan merambat ke permukiman Brunei Darussalam. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan di tahun 2026 ini. Selain itu, melansir dari Kompas, berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang memengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nin, kamu tuh olahraga rutin gak sih? Jangan-jangan cuman angan-angan aja.
1: Angan-angan aja tuh gak cukup. Aku tuh tiap hari jalan kaki tahu, meskipun cuma muter-muter halaman rumah aja.
0: Muter halaman rumah doang? Wah, hebat juga ya. Kamu udah bisa jadi atlet dunia tuh.
1: Ya iya dong, siapa tahu muter halaman tiap hari bikin aku jadi juara keliling rumah. Yang penting kan konsisten, terus habis itu stamina juga jadi kuat deh.
0: Iya sih, olahraga ringan tiap hari itu juga penting, biar bisa terus lari ngejar masa depan. Jangan cuma lari dari tanggung jawab aja.
1: Betul juga sih. Jangan sampai aku aja yang ngos-ngosan buat ngejar masa depan. Kamu juga dong, kita semua. Yuk bareng-bareng yuk.

0: 100% Indonesia ini kembali hadir pendengar ya.
1: Dan kami merayakan 9 September ini dengan semangat berolahraga.
0: Hari Olahraga Nasional pendengar ke-43 ya, setiap 9 September ini.
1: Bagaimana, apakah sudah teragendakan list olahraga Anda supaya bisa mengejar tubuh ideal atau mungkin yang penting sehat dan bugar saja?
0: Kalau tadi kita sudah ingat gitu ya, tujuannya ternyata untuk menjadikan olahraga sebagai budaya hidup sehari-hari. Ya, sejarah singkatnya saja pendengar ini untuk informasi begitu ya. Jadi dulu Hari Olahraga Nasional itu ditetapkan berdasarkan pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-1 di Solo pada tanggal 9 September 1948 dan itu disahkan secara resmi melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 85. Ini menjadi tonggak sejarah juga persatuan bangsa melalui ajang olahraga saat Indonesia belum diterima di Olimpiade tahun 48.
1: Jadi begitu. Ada perhelatan sekaligus ya udah deh dibuat hari olahraga sekalian.
0: Betul. Nah, ini gimana pendengar, sekali lagi kami ingatkan ya, apakah olahraga Anda ini juga rutin pendengar menjadi budaya.
1: Tampaknya Gil sedang
0: hari ini agak aneh ya.
1: Kurang olahraga nih.
0: Kayaknya kurang olahraga nih. Ya udah deh, kita tanya dulu yang satu ini sering olahraga atau enggak di ujung telepon ya.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Yosi?
1: Halo.
2: Baik, gimana kalian?
0: Sehat. Luar biasa. Sehat, olahraga terus ini Mas
1: ini
0: Yosi.
1: Iya, betul.
2: Oke.
0: Kalau Mas Yosi gimana?
2: 100.000%
1: Disindir dong.
0: 100.000% kayaknya enggak sih Mas Yosi.
2: Oke.
0: 85 lah, 85 sisanya istirahat.
1: Oke.
2: Oke, jadi kayak gitu ya, harus dipucit-pucit aja.
1: Baik, kalau Mas Yosi sendiri gimana?
0: Banyak
1: nih
0: salahnya ya Mas Yosi.
1: Iya. Gimana nih soal Hari Olahraga Nasional ini pendapatnya Mas Yosi?
0: Ya, gimana Mas Yosi?
2: Ya, tujuh. Maksudnya masih ada nggak sih yang kayak dulu pernah kayak aku pernah kayak di Panglima kayak sekolah kayak dikumpulin olahraga bareng, pernah nggak sih masih ada?
1: Komunitas atau gimana?
2: Bukannya
0: lomba ya? Dulu tuh bu, kalau ya,
2: kayak semacam anak-anak SD dikumpulin loh.
0: Bukan perlombaan kan Mas Yosi?
2: Bukan.
0: Nah itu nggak tahu deh. Tapi kalau zaman saya dulu itu RT RW atau ya. Tapi itu jatuhnya masih lomba sih jadinya tingkat kota
1: jadi
0: Semarang.
1: Jadi kayak olahraga bersama gitu Mas Yosi?
0: Itu olahraga bersama maksudnya berarti ya Mas Yosi? Oke, kayaknya
1: nggak ada ya.
0: Setiap saya dulu siaran siang hari Minggu lewat Simpang 5 sepi sih masih nggak ada anak-anak SD sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin nanti pendengar yang lain bisa konfirmasi juga. Yeah. Terus gimana Mas Yosi?
2: Kalau aku sih paling minimal olahraganya jalan kaki sih kak.
0: Kompleks ya?
2: Nggak, bukan. Jadi gini, kalau aku teleponan sama temen pasti sama jalan.
0: Gimana tuh?
2: Jadi kalau aku lagi teleponan sama teman, jadi sambil ngobrol sambil aku jalan.
0: Jalannya di dalam rumah atau gimana tuh?
2: Depan belakang, jadi gitu aja.
0: Di dekat-dekat rumah saja gitu ya?
2: Bahkan bisa sampai 2 jam juga.
0: Wah. itu sehat sih Mas Yosi.
1: Sehat. 2000 langkah dapat itu.
0: 2000 langkah dapat ya.
2: Ya dan apa tuh? Yang ini yang lagi aku pengen galakin lagi sih aku dulu soalnya. Tiap pagi kayak ketika kan aku kan soalnya rumahnya berlawanan sama matahari terbit.
0: Oke.
2: Jadi kayak aku sering kali tuh kayak di seberang rumah tuh kayak olahraga biar kesentor matahari gitu loh kan.
0: Paginya jam berapa?
2: Aku galakin lagi sih.
0: Paginya jam berapa nih Mas Yosi?
2: Lah itu kayak biasanya antara jam 8 ke 9 deh.
0: 8 ke 9 udah panas.
1: Udah panas itu. Udah.
2: Iya makanya kayak ketika belum sampai tank jam 11 atau 10-nya gitu loh.
0: Paling baik tuh kalau gak salah jam 7 sebenarnya.
1: Jam 6 aja sih lah. Mas Yosi.
2: Jadi itu aku 6, pernah jam 7. Jam 7 kayak malah
1: ngantuk.
2: Belum dapet.
0: Ketutupan rumah ya, ketutupan
2: mungkin ketutupan.
0: Nah, itu dijebol aja Mas Yosi.
1: atau keluar aja simpel sih sebenarnya. Tapi kan Mas Yosi dulu pernah cerita kalau dulu sekolah gemar sekali lari gitu sampai keluar sekolah ya kan.
0: Itu masih ke bawah sampai sekarang ya, tapi diganti sama jalan ya Mas Yosi.
2: Iya, dan biasanya ada satu ya masalah kesehatan lah.
0: Ya, oke, okay, oh, iya. Baik.
2: Ya, tetap maksudnya kayak
0: jangan sampai hilang kan ya.
2: Kalau nggak salah juga kan katanya kalau kita posisi kayak jalannya kayak jogging itu kan katanya kan juga kayak buat memperbaiki aliran jantung juga kan.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kardio.
0: Manfaatnya banyak.
2: Kardio.
0: Iya, betul. Tapi gimana nih kira-kira kalau Mas Yosi untuk membudayakan lagi sehari-hari olahraga cukup versinya Mas Yosi masyarakat diajak untuk ya paling tidak jalan lamalah 1 atau 2 jam atau gimana? Punya cara kah Mas Yosi?
2: Ya mungkin ini ya kayak aku lihat kan dekat rumahku kan ada SD. Tapi kalau aku lihat kalau mereka ketika keluar gitu kayak keliling komplek gitu kok cuma sekali dua kali aja ya. Kok nggak kayak waktu dulu aku SMA tuh kayak tiap kali olahraga pasti keliling komplek gitu lah.
0: Oke.
1: Itu tergantung penggeraknya berarti Mas Yosi.
2: Iya.
0: Harapannya pun, ada lebih banyak ya.
2: Dan itu pun anak-anak SD-nya sambil jalan semua, nggak apa-apain.
0: Oke. Itu ya, catatan ya.
1: Semoga nanti makin banyak.
2: Lu akan kesadarannya itu sih ya, Kak.
0: Betul.
2: Terutama kalau lagi jalan tanpa HP, please tinggal.
0: Ya. Nanti fokusnya beda lagi ya, Mas Yosi update story malah di jalan ya.
2: Dan hati-hati juga kalau bisa di CFD pun kan.
1: Iya.
2: Diambil orang.
0: Iya sih, benar. Jambret. Oke. Itu dari Mas Yosi.
2: Zaman dulu waktu hari Minggu dulu sebelum zaman CFD itu aku sering main sepatu roda.
0: Keren. Sama ya? Kapan ya, sama.
2: Itu dulu SD. Di Palawan di Gubernuran.
0: Oke.
1: Kan dulu disewakan sama itu kan skuter kan?
2: Enggak, aku bawa sendiri waktu itu.
1: Oh, aku yang sewa.
0: Jangan-jangan kalian ketemu waktu itu.
1: Tapi belum kenal.
0: Belum kenal aja. Ya udah deh. Lagunya apa nih Mas Yosi?
2: Ah, ini Kak, kalau lagunya yang Andy Riff ada nggak ya?
0: Andy Riff, kayaknya itu masuknya Ruang Rindu deh Mas Yosi.
1: Nah. Itu yang mana sih?
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Riff. Kalau Riffnya ada sih Mas Yosi, tapi kalau solonya Andy kayaknya belum ada.
2: Oh. Kalau gitu, kalau riffnya adanya apa?
0: Riffnya siang hari ini cuma satu, Low to Ye. Ganti apa?
2: Kalau gitu ini aja deh, siapa? Aduh, tadi udah kepikiran.
0: Waduh.
1: Coba ingat.
0: Diingat-ingat lagi. Dari
2: kalau siapa itu?
0: Kejauhan.
2: Kalau Tulus?
0: Dari Tulus.
1: Mana nih yang baru? Teh itu.
0: Teh hijau Mas Yosi atau yang
2: boleh,
0: lama?
2: Teh
0: hijau boleh?
2: Ya.
0: Oke. Teh hijau bungkus buat Mas Yosi ya.
1: Terima kasih Mas Yosi.
0: Oke, baik. Harus ada penggerak yang apa ya, anak-anak ini juga dididik agar bisa rutin berolahraga pendengar.
1: Jadi makin seru karena ramai yang ikut dari anak-anak, kemudian juga remaja, dewasa berolahraga bersama.
0: Betul. Oke, yang lain nanti kami akan tunggu pendengar atensinya sampai jam 3 sore ya.

0: Mendengar Pro 1 RRI Semarang, sambil kami masih tunggu yang mau bergabung, silahkan ada waktu ya, kurang lebih 30 menit pendengar sampai jam 3 nanti. Salam-salam, request lagu, atau gabung berkomentar topik kita pada siang hari ini, silahkan ya. Sambil, saya akan hadirkan dulu informasi terkini bersama Pak Babin, pendengar kali ini dari Desa Demak Ijo ya, Polsek Karang Nongko, Polresta Klaten. Di ujung telepon ada Aibtu Agus Marianto yang akan memberikan informasi terkait dengan ajakan untuk masyarakat di wilayah binaannya, pendengar, adanya agenda tahunan pagelaran kirab budaya yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Pak Agus, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik. Salam presisi. Salam presisi. Pak Agus, 26 September ini katanya ada kirab budaya. Ini acaranya seperti apa? Dan Pak Babin mengajak masyarakatnya ini untuk apa saja, Pak Agus?
1: Jadi begini Pak, untuk agenda tahunan di Desa Demak Ijo, setiap tahunnya diadakan kirab budaya. Jadi setiap dukuh atau RW itu untuk mengadakan semacam kebudayaan maupun hasil dari pertanian maupun kreatif, seni kreatif yang ada di desa tersebut.
0: Oke, baik. Ya. Dan masyarakat di sini dilibatkannya seperti apa, Pak Agus?
1: Untuk masyarakat dilibatkan untuk acara kirabnya itu. Jadi untuk setiap RW itu diadakan semacam kayak gunungan dari hasil pertanian atau hasil bumi dan semacam tarian-tarian gitu di setiap RW-nya.
0: Baik. Ya. Dan ini biasanya terlaksana dengan ramai sampai tumpah ruah di jalan, atau ini acara internal untuk di desa saja, atau bagaimana penyelenggaranya setiap tahun, Pak Agus?
1: Jadi itu kan untuk kirab budaya itu kan di sepanjang jalan di Desa Demak Ijo, dari setar di ujung kampung sampai nanti finishnya di Kelurahan Demak Ijo. Ya, untuk penonton itu dari luar desa juga banyak karena berbagai macam penonton itu dari luar-luar kan, untuk nutup jalannya itu otomatis mengganggu jalannya arus lalu lintas, sehingga kami bekerja sama dengan relawan, Hansip, maupun dari Koramil itu untuk menjaga di sudut-sudut jalan yang sekiranya membuat kemacetan untuk arus jalannya kirab budaya.
0: Baik. Jadi pengamanan ini harus diciptakan agar semuanya bisa terkendali dengan aman dan kondusif ya, Pak Agus. Betul. Dan acara bisa terselenggara dengan baik ya.
1: Betul.
0: Terakhir Pak Agus, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di desa binaan ini, silahkan.
1: Himbauan saya selaku Babin Kamtibmas agar kita saling bahu-membahu mengamankan lingkungan ataupun tempat tinggal supaya bisa tercipta situasi yang aman dan kita bermasyarakat bisa dengan guyup untuk mengerjakan sesuatu yang dikerjakan dengan bersama, jadi tercipta situasi yang kondusif dan warga merasa nyaman begitu.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak Agus.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi beringar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Demak Ijo ya, Polsek Karang Nongko, Polresta Klaten, Aibtu Agus Marianto yang sudah berbagi informasi terkait dengan ajakan kepada warga masyarakatnya ya, dalam mensukseskan agenda tahunan pagelaran kirab budaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2026.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak?

peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: tentangmu, tentang kita semua pendengar, mm-hmm. yang jelas ya bolehlah kalau kita berbicara olahraga bukan tentang siapa, tapi ya kita apa ya, tanggung jawab bersamalah pendengar.
1: Betul.
0: Kalau bisa memang jadikanlah olahraga sebagai budaya kehidupan sehari-hari ya.
1: Betul, siapapun Anda yang mungkin merasa duh kok kayaknya telat mau olahraga, tidak ada kata terlambat pendengar, silakan mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Mungkin habit dari Mas Yusi bisa Anda tiru pendengar, kalau mager untuk jalan-jalan keliling kompleks, di rumah juga tidak apa-apa, dari kamar ke dapur terus sampai kamar mandi, lakukan kurang lebih 15 menit itu sudah cukup untuk cardio.
0: Atau ini dari website-nya Kemenkes, pendengar, saya coba cek, 2,5 jam lah per minggu, maksudnya 2,5 jam per minggu, tubuh Anda itu bisa lebih sehat dan bebas dari risiko penyakit.

0: Inger.
1: Betul.
0: Itu jadi, per minggu. Jadi silakan dipecahlah.
1: Ya.
0: 2,5 jam ini seharinya berapa?
1: Dalam pendengar? Satu hari latihan 20 menit itu sudah lebih dari cukup pendengar. Atau mungkin kalau punya energi ekstra 45 menit sampai 1 jam itu juga bisa lebih bagus.
0: Betul.
1: Kata Deddy Corbusier.
0: Kata Deddy Corbusier. Baik, ini yang sudah bergabung tadi saya bacakan dulu dari Herlina ya. Katanya 9 September Hari Olahraga Nasional, bagi ibu-ibu olahraga yang sering diminati nanti itu senam antar komplek gitu. Oke. Baik, requestnya tadi Firsa Besari sudah kita putarkan ya. Dari Mas Takim juga, selamat siang Pekalongan bergabung ya. Request lagunya Peter Pan Kisah Cintaku. Belum masuk ya Mas Takim, saya putarkannya yang Jauh Mimpiku. Saya ambilnya yang lama-lama juga ini. Terima kasih. Katanya Pekalongan hari ini panas full mas.
1: Sama dong Semarang juga.
0: Sama Mas Takim, gak ada bedanya ya. Ini juga Bang Kosim, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya salam kenal dari Blora. Salam kenal juga Kang Kosim ya. Minta diputarkan lagunya Sheila on Seven yang Pejantan Tangguh. Oke, baik. Nanti kita siapkan untuk penutup pada jumpa kita siang hari ini ya.
1: Dan itu saja berarti ya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah meramaikan 100% Indonesia kali ini. Semangat terus untuk olahraganya, dimulai dari hal kecil, semoga bisa menjadi budidaya hidup
0: budidaya
1: saya. Budidaya. Ketularan.
0: Ya kan, ketularan kan. Kita jumpa lagi besok mendengar di 100%
1: Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Sebanyak 1.716 batang rokok ilegal diamankan dalam operasi gabungan yang digelar Satpol PP Kabupaten Rembang bersama dengan Kantor Bea Cukai Kudus TNI Polri dan sejumlah OPD pada Selasa 8 September 2026. Barang kena cukai ilegal tersebut ditemukan dari 3 lokasi di Kecamatan Rembang, Sulang, dan Bulu dengan pelanggaran dominan berupa penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut.

Dari Adrian Khalif, 2001 kali kami hadirkan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar, edisi hari Rabu 9 September 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin Selasa, pendengar. Bahagia selalu menyertai kita dan pastinya sehat serta rezekinya selalu dilimpahkan ya. Ada saya Galih Aji yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya. Namun sebelum itu, pendengar, kita ke Beranda Astaga Cita terlebih dahulu ya. Satu tema mengenai dampak inflasi bagi masyarakat akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Surakarta. Segera kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, saya Citra Fitka kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini dan kami hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Surakarta Pro 1 kemudian di relay oleh Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar yang ada di Korwil 11 ya. Dan untuk tema hari ini pendengar, sore ini kita akan mengobrol ya, membahas mengenai inflasi dan dampaknya bagi masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita ketika belanja, memenuhi kebutuhan rumah, kemudian sampai mengatur keuangan ya. Dan data terbaru mencatat inflasi Kota Surakarta pada bulan Agustus itu mencapai 3,40% ya, tertinggi di Jawa Tengah. Dan lalu apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS, Bapak Heri Sulistia. Selamat sore Pak Heri.
2: Selamat sore Mbak Citra, selamat sore.
1: Iya, apa kabar Pak Heri?
2: Semua.
1: Iya, apa kabar Pak Heri? Sehat ya?
2: Baik, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas mengenai inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat ya. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, langsung ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3900 1 5525. Nah Pak Heri, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Sebenarnya ketika kita bicara soal inflasi ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari kita?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Citra, seluruh pendengar RRI Surakarta yang berbahagia. Jadi Mbak Citra, kalau secara teoritis di ekonomi, penyebab utama inflasi itu ada dua. Adanya karena orang disebut dengan demand pull inflation atau inflasi karena banyak permintaan terhadap barang tertentu dan atau di sektor komoditas tertentu. Yang kedua adalah cost push atau tinggi kenaikan inflasi karena dorongan dari biaya dalam penyediaan barang tersebut. Nah, kalau kemudian dicermati tadi yang disampaikan oleh Mbak Cita bahwa memang Kota Surakarta merupakan yang tertinggi, bisa dilihat apakah baik year on year maupun yang month to month atau dari bulan sekarang ke bulan yang lalu maupun dari tahun sekarang ke tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita kemudian juga biasanya ekonom akan atau yang menggeluti di bidang ekonomi akan melihat apa sih penyebab dari di komoditas apa maksudnya di kenaikan inflasi itu terjadi, harga-harga itu terjadi. Kalau dicermati penyebab utama inflasi di Kota Solo itu kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu, di Kota Solo itu tahun lalu mengalami deflasi. Apa deflasinya atau deflasi itu kebalikan dari inflasi, justru harga-harga itu turun. Nah, kemudian apa yang terjadi itu sebagian besar ada di yang kontribusi utamanya ada di komoditas pangan. Nah, kita lihat tahun lalu surplus pangan karakteristik Kota Surakarta yang dihitung inflasinya itu adalah kota yang mendapatkan dukungan pasokan komoditas dari kota daerah-daerah sekitarnya, daerah Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya. Nah, kebetulan ketika tahun lalu itu pasokannya itu melimpah, dia membuat harga turun. Sekarang situasinya berbalik. Beberapa catatan dilihat bahwa khusus untuk pangan ya. Dilihat itu sebagian besar adalah kurangnya pasokan karena El Nino yang mulai terjadi di Indonesia, salah satunya kekeringan yang mulai terjadi di beberapa area sentra-sentra produksi komoditas yang diukur khususnya komoditas pangan. Jadi itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah yang diukur kemarin Mbak Citra itu salah satunya adalah sektor pendidikan.
1: Oke.
2: Sektor pendidikan, dan sektor pendidikan itu baru melakukan adjustment yang tertinggi kalau bisa dilihat dari rilis BPS di Kota Surakarta. Ingat Surakarta ini juga salah satu kota yang di mana cukup banyak pendidikan atau baik perguruan tinggi maupun SMA dan seterusnya, itu sebagai salah satu barometer di daerah Subosuko Wonosalaten. Nah, dilihat baru saja melakukan adjustment sektor pendidikan ada kenaikan. Kenapa? Karena itu diakumulasi dari proses kenaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan BBM dan seterusnya. Tapi kan sebelumnya belum ada penyesuaian harga pendidikan. Nah, mulailah disesuaikan di periode ini. Dan itulah yang kemudian dua, kalau dilihat di rilis BPS, itu adalah dua yang berkontribusi utama sebagai penyumbang di kenaikan inflasi yang cukup tinggi di Kota Surakarta. Tapi diingat, yang perlu diingat adalah meskipun demikian sebenarnya ada sedikit pengurangan biaya, karena kemarin kan meskipun relatif terhadap Pertalite ya, Pertamax itu di bulan kemarin itu turun. Nah, baru naik lagi nih di awal September ini. Nah, mungkin di rilis berikutnya kanan ini ke depan sepertinya juga masih akan tinggi, khususnya di komoditas. Kalau yang lain mungkin akan relatif landai. Jadi kalau bulan kemarin ketika sudah mulai bayar-bayar kuliah, sudah mulai dan seterusnya, plus demand-nya anak-anak kos baru datang, kalau yang di kita tahu banyak mahasiswa baru menyerbu masuk ke Solo, kemudian banyak jumlah mahasiswa juga relatif meningkat, ada demand yang meningkat juga atau tarikan demand pool yang meningkat yang membuat pasokannya berkurang karena El Nino, tapi demand-nya meningkat dan baru saja melakukan adjustment. Nah, ini yang perlu diantisipasi ke depan sebenarnya kalau kemudian kita akan lebih rigid dalam pengendalian inflasinya. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, dan mungkin yang sering jadi persoalan Pak Heri, harga kebutuhan naik tetapi penghasilan belum tentu naik nih. Nah, kalau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, apa yang biasanya apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak Heri?
2: Ya, seperti yang dilakukan memang penyesuaiannya itu berlaku relatif lebih lambat. Misal di satu sektor tertentu, misalnya saya di sektor pendidikan misalnya, adjustment atau penyesuaian itu berlakunya baru mungkin akan disesuaikan baru tahun depan. Jadi harga-harga UMR dan seterusnya itu ekspektasinya itu baru akan meningkat tahun depan. Nah, kita punya sisa 4 bulan nih. Apa yang bisa kita lakukan? Apa implikasinya? Tentunya adalah kita tentunya yang kemarin mungkin bisa membeli sesuatu dengan jumlah berlebih, kita akan mengurangi sedikit jumlahnya relatif setidaknya untuk 4 bulan ke depan ketika proses penyesuaiannya kembali ke keseimbangannya lagi, artinya kenaikan harga itu akan diikuti dengan kenaikan gaji, mungkin itu yang baru akan terjadi di tahun depan. Nah, kalau more prosesnya itu, ya ini yang kita sedang lakukan sekarang. Kita mungkin lebih selektif di dalam prioritaskan pengeluaran kita. Jadi pengeluaran yang wajib-wajib dulu, baru kemudian kita mengurangi laser, pengeluaran laser kita berikutnya gitu.
1: Kalau dengan mengurangi belanja kita, kalau pola seperti itu terus terjadi, ini seperti apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan juga perekonomian? Artinya pedagang juga tentunya ikut terdampak juga, Pak Eri?
2: Ya, kalau pedagang sebenarnya semuanya semua pasti akan terdampak. Tapi periode tadi saya sampaikan periode penyesuaiannya itu akan terjadi, meskipun tidak besar, penyesuaiannya itu akan terjadi lagi di awal tahun, Mbak. Paling tidak ekspektasinya itu sudah akan mulai membesar di sekitar bulan Desember. Jadi mungkin pengetatannya ini hanya akan terjadi sekitar periode ini, September, Oktober, November. Nah, jadi mungkin ada pengetatannya, tapi tidak akan terlalu lama. Jadi tidak akan terlalu lama. Oleh karena itu penting sekali kita akan melihat, kita punya semacam ekspektasi. Kira-kira nih bulan tahun depan itu gaji-gajinya itu akan naik atau enggak? Kalaupun naik, seberapa besar naiknya? Ya mungkin akan setara dengan inflasi, mungkin naiknya sekitar 4%. Ya dia akan compensate inflasi sekitar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra, inflasinya ada di sekitar 3%-an. Seperti itu Mbak Citra. Jadi akan ada, tapi belum jangka panjang, bergantung nanti keputusan UMR pada bulan November itu akan mempengaruhi ekspektasi. UMR, UMP, dan seterusnya itu biasanya akan terjadi di bulan November tuh, untuk UMR tahun depan.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525. Ya Pak Heri, ada yang bergabung di WhatsApp, saya silakan sapa dulu.
2: Ya.
1: Oke, halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Citra.
1: Selamat sore Pak Cu.
3: Selamat sore Bapak, saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Oke, monggo.
2: Oh iya.
3: Di Surakarta itu inflasi paling dapat itu apa? Komoditas dari pendidikan atau dari bahan bakar dan yang lain? Paling dapat inflasi itu Bapak. Apa semuanya akan dapat? Itu saja Bapak, terima kasih Mbak Cita.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya. Pertanyaan Pak Cu adalah, kalau di kota Surakarta apa yang paling terdampak inflasinya? Apakah komoditas pangan, pendidikan, atau BBM gitu, atau semuanya? Monggo.
2: Ya, ya karena seperti tadi Pak ya, saya sampaikan bahwa memang yang terjadi di Surakarta ini yang paling besar dampaknya adalah di sektor makanan, komoditas dan pendidikan itu termasuk yang paling besar. Jadi kalau kemudian nantinya memprioritaskan barang yang dikurangi konsumsinya, itu tidak semua barang ya, jadi barang-barang yang konsumsi yang menyebabkan inflasi paling besar saja. Nah, memang yang paling rentan adalah kelompok komoditas makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi itu yang salah satu penyebab utama inflasi Agustus di tahun 2026. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Citra. Nah, kalau pendidikan itu kan sifatnya tahunan. Cuma memang kita akan melakukan adjustment nanti, misalnya yang kuliah ataupun kalaupun yang swasta, sekolah menengah swasta maupun sekolah dasar swasta dan seterusnya, itu adjustmentnya kan tahun ini, dan itu peningkatannya kan hanya terjadi periode ini saja. Tahun ketika sudah merasa tersesuaikan harganya, oh misalnya SPP bulan ini naik dari 500 ribu ke 600 ribu misalnya, lalu bulan seterusnya kita sudah menyesuaikan, sudah beradaptasi dengan harga yang baru, sehingga harganya tidak akan mengalami banyak peningkatan. Nah, yang lain itu Pak Cu, itu salah satunya adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi mungkin ya di sini telepon, seluler, dan seterusnya itu ada, mungkin saya nggak tahu ini detailnya seperti apa, adjustment-nya apakah karena kemarin ada semacam penyesuaian agar kuota sisa yang belum berini, tapi itu yang masih perlu dicek. Tapi dua hal ini yang paling menonjol adalah makanan, minuman, dan pendidikan. Kalau yang lain relatif masih berada di kisaran yang berada di rata-rata inflasi.
1: Oke. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Heri, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cu ya. Kita jeda sejenak Pak Heri, nanti kita akan sambung lagi berendah stacitanya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081390015525 setelah yang satu ini.
4: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Kita kembali lagi di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta dan juga Pro 1 Purwokerto ya. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp chat Pak Heri. Assalamualaikum, selamat sore. Izin bertanya Pak Heri, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi, apakah ada kemungkinan oknum tertentu yang justru sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya dengan menimbun barang atau memainkan harga pasar? Dan jika memang itu terjadi, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga tersebut benar-benar disebabkan oleh kondisi ekonomi, bukan karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat? Dari Kak Lara Purnamasari. Monggo.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Lara Purnamasari. Ya, kalau dari institusi yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah sudah mengantisipasi dalam tanda kutip potensi oknum-oknum seperti ini dengan pembentukan satgas ya, serta tim pengendali inflasi daerah. Itu yang bekerja kalau tidak salah bahkan itu bekerja sangat intens dan menjaga dan memastikan bahwa penimbunan dan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab itu tidak terjadi. Jadi itu yang langkah-langkah antisipasi termasuk itu sampai ke mendorong pelakunya untuk dipidanakan misalnya, dan itu pekerjaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan maupun aparat KPH yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi termasuk Bank Indonesia serta pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang ada di tubuh suku Wonosalten. Saya rasanya hal itu yang sudah sering disampaikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah juga dalam kondisi tertentu juga melakukan operasi pasar untuk memastikan bahwa pasokan itu terjamin ya, meskipun kondisi sekarang ada potensi El Nino, tapi pemerintah juga sepertinya sudah menjamin bahwa dalam stok yang ada di Bulog itu cukup mencukupi gitu. Nah, memang komunikasi ini yang harus terus dilakukan oleh pemerintah ketika ada sentimen quote and quote tanda kutip sentimen negatif seperti ini, ada indikator inflasi yang naik. Pemerintah di satu sisi harap bisa melakukan respon publik dengan mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi, bahwa misalnya kami APH akan mendukung memastikan hal penimbunan tidak terjadi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten aktif untuk melakukan operasi pasar misalnya, dan sentimen-sentimen itu yang kemudian bisa membangun ekspektasi pemerintah bahwa oh ini hanya kenaikan sementara dan dalam tanda kutip pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Lara Purnamasari ya. Ada lagi dari Mbak Puput di Nusukan. Pak Heri, bagaimana pendapat Pak Heri tentang adanya fenomena semua orang pada jualan? Sebagai contoh, di kampung saya itu semua berjualan es atau makanan sampai berderet-deret. Dan saya juga lihat sekarang pada jualan meskipun sudah bekerja. Apakah ini ada kaitannya dengan inflasi saat ini? Banyak yang jualan tapi yang beli sedikit, tidak seperti zaman dulu. Dari Kak Puput di Nusukan.
1: Ya, sebenarnya ini bagian dari respon penyesuaian tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang kebetulan memang harus dibelanjakan, misalnya tadi saya salah satu yang paling menonjol di Surakarta itu ada alat komunikasi elektronik dan seterusnya, dan yang paling banyak itu di masa-masa ini itu adalah komputer dan seterusnya. Jadi handphone dan beberapa hal yang itu dipengaruhi oleh tekanan dari luar, khususnya adalah apresiasi dolar terhadap rupiah, jadi atau rupiahnya terdepresiasi begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika memang di satu keluarga atau di satu kelompok masyarakat dia memang harus membayar pengeluaran tersebut, alternatif lainnya itu adalah mencoba mencari tambahan. Nah, salah satunya adalah dengan tadi mungkin fenomena berjualan itu dalam konteks untuk mencoba menambal hal-hal tersebut gitu. Nah, atau pengeluaran yang memang pasti terjadi. Nah, cuma memang di satu sisi ketika upaya itu dilakukan, ternyata permintaannya tidak begitu tinggi mungkin ya, meskipun saat ini cuacanya panas, ekspektasinya mungkin akan lebih banyak konsumen yang akan mengkonsumsi es seperti itu, tapi sepertinya ada upaya penyesuaian sedikit untuk makanan, karena makanan adalah termasuk kelompok komoditas atau kelompok barang yang inflasinya cukup tinggi. Jadi saya rasa fenomena yang terjadi bisa seperti itu. Selain ya tadi FOMO ya, fear of missing out. Jadi kadang-kadang kalau tetangganya melakukan, ya pasti dia akan melakukan juga gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Heri, semoga menjawab dari Mbak Puput di Nusuan ya. Terkait dengan penyesuaian oleh pemerintah, biasanya tentu punya dampak ke masyarakat ya. Nah, ini bagaimana pemerintah memastikan penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi inflasi itu tidak menambah beban masyarakat? Apakah seharusnya itu juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok yang penghasilannya mungkin menengah ke bawah atau terbatas gitu Pak Eri?
1: Ya, jadi yang biasa dilakukan oleh pemerintah
0: Halo Pak Heri. Oke, nampaknya terputus dengan Pak Heri. Oke, sambil menunggu kembali bergabung mendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menanggapi persoalan atau tema kita hari ini tentang inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat, silakan melalui line telepon di 63855 ataupun di WhatsApp 081 3900 15525.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This Bu Wiwi.
2: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
3: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
3: Oh, Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya. Secukupnya.

0: yang menengah, rekan-rekan kita yang menengah ke bawah itu memang pemerintah juga telah melakukan pemberian program bantuan atau skema itu lewat bantuan sosial, yang harapannya itu adalah kalau tadi pendapatannya 1.000 dan ada kenaikan harga barang itu menyebabkan kemampuan untuk memperoleh barangnya itu menjadi lebih kecil. Nah, pemerintah kemudian hadir dengan melakukan bantuan sosial itu khususnya dengan harapannya adalah pengeluarannya itu bisa di-cover sebagian oleh pemerintah, sehingga pendapatannya yang tadi belum sempat naik karena belum ada penyesuaian itu kapasitas atau daya belinya itu tidak menurun. Jadi itu yang dilakukan bagi kelompok yang menengah. Tapi bagi kelompok menengah ke atas itu memang yang bisa dilakukan adalah biasanya secara teknis adalah menjangkar ekspektasi sebenarnya. Kalau bahasanya itu harapannya adalah masyarakat punya ekspektasi bahwa harga naik ini hanya sementara. Jadi harga naik ini yang sementara, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi lewat pasar murah, lalu kemudian pemerintah menunjukkan bahwa hadir untuk mengatasi skema penimbunan, bahwa kenaikan harga ini memang murni seperti yang disampaikan oleh Mbak Lara tadi, khawatirannya memang murni karena musiman, ya karena sekarang lagi El Nino. Kalau dibandingkan sebelumnya itu nggak terjadi, karena pada tahun lalu pada saat yang sama itu justru di Surakarta terjadi deflasi karena pasokan-pasokannya pada saat itu lancar, tidak ada kekeringan, tidak ada El Nino dan seterusnya. Jadi memang ini hanya harapannya bisa menjangkau apa, bisa mempengaruhi ekspektasi tahun menengah atas bahwa ini tuh hanya fenomena sementara. Jadi kalaupun ada pengurangan, ya pengurangannya sementara, nanti insya Allah tahun depan gaji akan naik, kemudian itu bisa akan terjadi penyesuaian lagi, begitu Mbak.
1: Oke, kemudian apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut membantu menjaga kestabilan harga agar mungkin tidak melakukan panic buying gitu Pak Heri?
0: Ya, sebenarnya itu tadi yang memang perlu dijaga oleh pemerintah, seperti tadi yang disampaikan bahwa faktor penyebab inflasi ini adalah demand pull atau tarikan permintaan ketika permintaannya tiba-tiba banyak. Nah, ini yang perlu dilakukan, bahwa masyarakat memang harapannya tidak perlu khawatir misalnya ada kelangkaan satu komoditas tertentu, apakah telur ataukah kemudian atau komoditas pertanian yang lain, makanan dan minuman yang lain, itu tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan, karena dia akan tanda kutip memperparah pasokan yang terbatas karena kondisi musiman ini. Jadi itu yang harapannya, dan harapannya masyarakat percaya dengan pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan tugasnya dengan baik, APH akan melakukan tugasnya dengan baik, dan kita juga akan menunggu sinyal-sinyal upaya stabilisasi pangan yang dilakukan oleh pemerintah lewat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, bahwa misalnya dalam kondisi tertentu ada pasar murah dan seterusnya misalnya, atau mungkin bekerja sama dengan beberapa mitra online misalnya pada saat-saat tertentu seperti 99 hari ini misalnya, mungkin ada komoditas minyak yang murah, dan itu bisa dilakukan se-area kota Surakarta maupun Subo-Subo Wonosalaten di Alfamart-Alfamart sekitarnya misalnya. Kan ada tuh yang sering melakukan, ada beberapa hal yang itu diuji coba di beberapa daerah, bahwa kalau nggak salah kan ada minimarket yang menjual langsung belinya.

0: lewat itu di area tersebut dan seterusnya. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa membantu dan apa mengurangi beban masyarakat untuk sebenarnya menjangkar ekspektasi bahwa keadaannya terkendali. Sebenarnya itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Heri sebagai penutup, silakan memberikan satu pesan sederhana untuk masyarakat dalam menghadapi inflasi. Apa yang paling penting untuk diingat dan juga dilakukan?
0: Ya, kepada masyarakat dan pertama memang yang perlu dilakukan ketika terjadi kenaikan harga barang, yang pertama kita dalam posisi masyarakat sebagai pihak yang melakukan permintaan terhadap barang itu, kita tidak melakukan panic buying, kemudian kita akan langsung menyetok misalnya cabenya langsung di stok banyak di freezer misalnya dan seterusnya. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut justru akan meningkatkan. Dan selain itu, mungkin jika ada indikasi-indikasi penimbunan dan seterusnya, mungkin bisa langsung dilaporkan ke APH setempat, aparat penegak hukum setempat, untuk memastikan dan mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dalam memastikan tidak ada penimbunan. Dan dalam kondisi tertentu juga memastikan sebenarnya bansos, sekarang kan bansosnya untuk khususnya pada rekan-rekan yang menerima bansos, dan itu yang mungkin bisa jadi jaring pengaman awal untuk setidaknya mengurangi tekanan harga ini sampai dengan perkiraannya ekspektasinya itu akan mulai terbentuk menyesuaikan dengan hal yang baru lagi itu di sekitar November nanti, sambil kita menunggu kira-kira ekspektasi UMR Kota Solo, UMK-nya itu atau dan UMP Jawa Tengah itu kira-kira berapa besar kenaikannya, dan kemungkinan penyesuaian adjustment-nya akan di situ. Jadi dan berikutnya di awal tahun kita sudah akan sangat dekat dengan Lebaran dan itu ya, itu juga pasti lonjakannya, tapi mudah-mudahan sudah mulai musim hujan di periode-periode itu.
1: Ya, baik. Gitu sih, Mbak. Baik, Pak Heri, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya di sore hari ini ya. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa inflasi bukan hanya soal angka aja, tapi dampaknya bisa kita rasakan dalam hal-hal sederhana seperti harga belanja, kebutuhan rumah tangga, sampai cara kita mengatur keuangan. Dan semoga obrolan sore hari ini bisa membantu kita untuk lebih memahami kondisi ekonomi di sekitar kita dan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Astacita. Terima kasih Pak Eri sudah berkenan untuk bergabung di Pro 1. Saya akhiri, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifana V. Pendengar KI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api tambahan Solo Jakarta dan Yogyakarta Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBK. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api tambahan Solo-Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat imbas abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Fatimah Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan 2 kereta api tambahan.
2: PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta

0: Indonesia Barat dari Stasiun Yogyakarta.
1: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan. Satu kereta api tambahan dari Solo Balapang menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17. Satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
0: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang.

0: Jakarta.
1: Karena ada tugas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta ditutup buat penerbangan, tapi alhamdulillahnya ada kereta api tambahan dari stasiun Balapan di jam 17.20. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jakarta naik kereta KAI tambahan dari stasiun Balapan.
0: Perlu diketahui kereta api

0: atas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
2: Hasilnya negatif.
3: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbang.
4: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
3: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
2: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
3: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik.
1: Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
5: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPBG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
6: Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPBG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPBG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
5: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
6: Sementara Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
7: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
6: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
1: Kantor Imigrasi Cilacap menggencarkan edukasi dan juga screening paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Faisal Raihan.
8: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap memperkuat langkah preventif guna memutus rantai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah melalui program Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Cilacap Rio Ahdar menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia atau PMI. Tujuannya adalah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai risiko keberangkatan non-prosedural. Selain edukasi di tingkat desa, Imigrasi Cilacap juga memperketat sistem penyaringan atau screening pada tahap penerbitan paspor. Proses wawancara menjadi tahapan penting dalam langkah ini untuk mendeteksi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sejak dini.
9: Penyaringan pertamanya itu pas mereka mau bikin paspor. Makanya di dalam pembuatan paspor itu ada wawancara. Nah, pas wawancara itu nanti kita dalami kalau memang mereka tujuannya tidak jelas. Begitu kita tanyakan, ternyata kita gali, kita tanya apa, nggak bisa jawab, segala macam. Habis itu kita arahkan, mungkin kita tolak dulu, kita arahkan untuk mengurus secara administrasinya benar dan untuk pemberangkatannya benar lah, secara prosedur yang ada lah.
8: Rio mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi. Dengan prosedur yang jelas, pekerja migran akan memiliki perlindungan dan kepastian selama bekerja di luar negeri. Faisal Raihan melaporkan.
1: Memasuki 7 hari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, petugas terus memfokuskan pemadaman di Blok B yang belum padam. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan untuk menjadi solusi penanganan. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
10: Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini.
11: Memasuki hari ketujuh penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta, tim gabungan terus memfokuskan upaya pemadaman di area Blok B. Kendati kendala medan curam dan keterbatasan akses masih membayangi, koordinasi lintas instansi terus dimaksimalkan guna menjinakkan titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menyampaikan bahwa dari total luas 17 hektar TPA Putri Cempo, progres signifikan telah tercapai di beberapa bagian. Blok C tercatat sudah kondusif, sementara Blok D telah menunjukkan perkembangan di atas 90%. Saat ini fokus utama dialihkan untuk mengamankan lereng Blok B. Guna mengoptimalkan penanganan di titik-titik yang sulit dijangkau, pihak BPBD telah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB terkait potensi operasi modifikasi cuaca WMC dalam beberapa hari ke depan.
10: Kemarin kita rapat dengan BMKG, salah satunya Pak Giarto itu menyampaikan di dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini. Kemungkinan apa tanggal 9 9 sampai dengan 11 nanti mungkin ada kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca.
11: Di sisi operasional pemadaman, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerjunkan 35 personil yang dibagi ke dalam 8 tim, dibantu unsur TNI, Polri, relawan, serta pengerahan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menjelaskan bahwa tantangan terbesar di Blok B sisi timur adalah kemiringan medan dan ketiadaan jalur darat. Pembukaan akses baru terus dilakukan dengan bantuan ekskavator yang dibarengi proses pembasahan secara bertahap.
12: Karena kan kita ketahui Blok B atau Bravo sisi timur itu sulit dijangkau, sehingga upayanya adalah bagaimana tim damkar dan stakeholder yang bergabung itu bisa mencapai ke atas. Nah, kemarin dengan DLH sudah berkoordinasi untuk membuka jalur awal, akses awal. Dan untuk teman-teman kan sudah bergerak dari tadi malam sampai saat ini, harapannya nanti bisa terus ke utara ya, curamannya. Kalau yang sisi sini, kalau yang sisi timur sama kecuraman dan tidak ada akses menuju ke sana.
11: Sementara itu, dari sektor penanganan sosial, Dinas Sosial Kota Surakarta melaporkan bahwa operasional dapur umum untuk pengungsi di wilayah Kota Surakarta telah dihentikan sejak Senin lalu. Hal ini disebabkan seluruh warga terdampak di area kota telah kembali ke rumah masing-masing. Adapun sisa bahan makanan basah dan logistik yang ada telah digeser dan didistribusikan ke dapur umum Desa Plesungan Karanganyar untuk mendukung kebutuhan pengungsi di wilayah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Loso Cenar, Jakenan menjadi sorotan audiensi paguyuban bersih berkah bersama DLH Kabupaten Pati. Paguyuban ini mendesak solusi konkret untuk menghentikan penumpukan sampah harian. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Ploso Jenar, Kecamatan Jakenan memicu audiensi mendesak paguyuban pengolah sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Senin 7 September 2026. Paguyuban bersih berkah menuntut solusi konkret di hadapan PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Ketua Paguyuban Bersih Berkah Edi Prabowo menegaskan overload menjadi akar tunggal persoalan di TPAS tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi agar sampah tidak terus menumpuk tanpa penanganan jelas.
14: Kan sampingnya berjalan, kita kan minta solusi yang lebih bagus lagi ya Pak. Daripada menunggu terus bikin gunung sampah, kemudian nggak usah bikin gunung sampah lagi. Kita urai gimana cara menghabiskan sampah itu.
13: Kepala DLH Pati M. Tulus Budiharjo mengungkap kapasitas TPAS di lokasi tersebut hanya menampung tumpukan sampah dari berbagai kecamatan sekitar setiap harinya. Pembatasan volume diberlakukan karena kendaraan roda 4 tidak dapat mengakses langsung ke area penampungan sampah.
15: Nah, itu TPS atau TPA?
14: Sebetulnya itu TPS, proyeksinya TPS. Tapi memang keterbatasan kami, di TPS ini juga terbatas. Tapi pengelolaan yang kita lebih perhatikan adalah material ke depan ada TPS 3R.
13: Tulus Budiharjo menjelaskan TPAS seluas 2 hektar itu melayani wilayah Juana, Batangan, Bandari Jaksa, Jaken, Jakenan hingga Pucawangi. Ia memastikan Pemkab Pati tengah menyusun nota kesepahaman bersama provinsi untuk penyediaan lahan sampah antar daerah. Kesepakatan tersebut nantinya turut dikomunikasikan ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan kebijakan lebih luas.
1: Akibat terindikasi adanya transaksi judi online, ribuan keluarga penerima manfaat Kabupaten Bantul kini tak lagi menerima bantuan sosial. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Aji Permono.
16: Terblokir karena judol di tahun ini di Kabupaten Bantul ada 9.216. KPR.
17: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat KPM terlempar dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. Fenomena itu pun hampir ditemukan di seluruh Kapanewon. Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul Jazim Ahmadi mengungkapkan, temuan itu berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Secara teknis, KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila dalam satu keluarga ada yang terlibat judol, otomatis bansosnya akan dihentikan. Meski begitu, ia menilai tidak semua semua penerima yang terindikasi melakukan pelanggaran benar-benar menjadi pelaku. Sebagian di antaranya dimungkinkan menjadi korban kejahatan cyber.
16: Dan yang terindikasi judol itu tidak hanya atas nama penerima bantuan, tetapi juga anggota keluarga yang dalam satu kakak tersebut menjadi penerima bansos. Ada yang memang pelaku atau yang memang benar-benar melakukan, ada juga yang karena menjadi korban phishing, spam, dan lain-lain atau penyalahgunaan identitas ataupun nomor HP.
17: Kendati demikian, bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, dapat mengajukan sanggahan dengan menghubungi pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH maupun tenaga kesejahteraan sosial Kapanewon atau TKSK.
16: Itu bisa melakukan sanggah dengan menghubungi baik pendamping sosial PKH maupun TKSK, dan nanti dari asesmen yang dilakukan oleh pendamping sosial dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh kelurahan masing-masing, kemudian nanti diupload ke aplikasi SIX dan diverifikasi oleh kelurahan, kemudian masuk ke akun verifikasi kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
17: Lebih lanjut, diterima atau tidaknya sanggahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
1: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Sabtu sore lalu. 6 ruang kelas beserta sejumlah fasilitas sekolah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
18: Kebakaran melanda SMA N1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 sore hari. Kebakaran menghanguskan 6 ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari pos pemadam kebakaran. Menurutnya proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, api telah membakar beberapa ruang kelas. Kondisi angin yang cukup kencang turut membuat api dengan cepat merambat ke ruang kelas lainnya.
19: Itu anggota kami dapat laporan hari Sabtu 5 September jam 15.30. Terus langsung meluncur ke lokasi yang jaraknya 7 kilo. Terus sampai sana kita langsung melakukan proses pemadaman. Itu selesai sekitar jam 8 malam, Mas. Kondisinya ya memang sudah terbakar berapa kelas sih. Memang kondisi angin yang besar juga ya. Hanya bisa menambah apinya semakin merembet ke kelas sebelahnya itu.
18: Akibat kebakaran tersebut, bagian atap bangunan mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lemari juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, nilai kerugian diperkirakan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ruang kelas. Dengan 6 kelas yang terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran terjadi saat sekolah dalam kondisi libur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Rafiuddin mengatakan dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di belakang sekolah. Api kemudian diduga merambat ke bangunan toilet yang berada di dekat lokasi sebelum akhirnya menjalar ke ruang kelas. Pihak pemadam kebakaran memastikan api telah berhasil dipadamkan. Sementara itu penanganan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan dampak kerusakan menjadi perhatian pihak terkait. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api tambahan, Solo Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta, mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap setahun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan NBG. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh Beb, capek, gendong dong.
0: Ya, yaudah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
0: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Ah, oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Gak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang sore ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda pendengar yang sekarang sedang menikmati jam istirahatnya di rumah setelah satu hari ini bekerja. Atau mungkin masih ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggal ya, alias lembur, tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya. Selain ini akan kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitar ya, bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang. Sedang kami coba hubungkan bersama dengan Prakirawan Iki pendengar. Tidak hanya itu saja ya, adapun boleh berbagi informasi yang sekarang sedang menikmati perjalanan menuju ke rumahnya. Coba tengok kanan kiri, apakah ada sebuah kejadian yang menarik untuk bisa Anda sampaikan. Kondisi lalu lintasnya juga bagaimana pendengar, apakah ramai lancar atau mungkin padat merayap, dan barangkali juga ada sebuah kejadian yang mengganggu kenyamanan berlalu lintas, silahkan Anda sampaikan ya di 0248316686 atau juga di WhatsApp pendengar, silakan di 0816666886 dan silakan di aplikasi RRI Digital, kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung ya. Dan sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Iki di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Iki.
1: Sore rekan Gali.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk di sebagian wilayah pegunungan tengah ya, khususnya ini di sekitaran wilayah perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Diprediksi hingga awal malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Jateng cenderung berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Iki untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan silakan pendengar, kami nantikan segala informasi dari Anda. Sampai nanti di jam 7 malam hanya di Semarang sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi DPRD Kota Malang hentikan program makan bergizi gratis. Mari kita ikuti faktanya. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnangani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jatimidntimes.com melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi yang tidak benar. Menurutnya, berita ini dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi akan terus dilakukan agar program ini terus bisa disempurnakan. Melansir dari artikel inilah.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan atau membubarkan program MBG. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sayang, kamu cinta aku gak?
1: Cinta banget dong.
0: Nah, kalau kamu benar-benar cinta, kamu pasti mau kan menuhin permintaanku.
2: Maaf, Anda positif HIV. Mari cegah HIV AIDS, generasi muda, saatnya pakai logika.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi pendengar seputar lalu lintas, cuaca, atau mungkin ada kejadian menarik sepanjang aktivitas Anda dalam hari ini ya. Kami akan hadirkan juga informasi Babin Kaptipmas sekaligus mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Klaten pendengar yang akan dipandu oleh Aibda Parwanto, Babin Kaptipmas dari Desa Kanoman, Polsek Karangnongko, Polresta Klaten pendengar yang akan menghadirkan informasi terkait dengan pengelolaan BUMDES dari Desa Kanoman. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Parwanto.
1: Mohon izin, selamat sore, salam presisi.
0: Salam sore, salam sore, salam presisi Pak Parwanto dengan saya Galih, kabar baik sehat ya?
1: Siap, alhamdulillah sehat.
0: Oke, terkait dengan pengelolaan BUMDES di Desa Kanoman, ini seperti apa Pak informasi yang dapat diupdate?
1: Mohon izin, kami dari Babin Kamtimas Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko, Polresta Klaten. Materi yang kami sampaikan yaitu kami selaku Babin Kamtimas dari Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko, mengajak warga masyarakat khususnya Desa Kanoman yang bertempat di Dukuh Tegal Sari, Desa Kanoman, untuk memanfaatkan lahan kosong untuk memelihara ayam petelur atau ayam harko. Demikian yang bisa kami laporkan.
0: Baik, apakah dari BUMDES ini sudah menghasilkan banyak sekali hasil bumi sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di desa?
1: Alhamdulillah, BUMDES Desa Kanoman untuk memelihara ayam petelur, ayam harko ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Dan alhamdulillah, hasilnya alhamdulillah bagus. Cuman saat ini mengalami untuk masalah harga yang masih di bawah. Demikian.
0: Kedepannya apa saja yang akan dimanfaatkan Pak untuk meningkatkan hasil bumi?
1: Kedepannya kami selaku Babin Kamtimas Desa Kanoman akan mengajak warga Desa Kanoman untuk memanfaatkan lahan yang kosong untuk memelihara ayam petelur, ayam harko, ataupun memanfaatkan lahan yang kosong guna menghasilkan kebutuhan, khususnya untuk mendukung kebutuhan pangan pemerintah.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan, Pak Parwanto, untuk ikut mendukung program BUMDES ini supaya ketahanan pangan di desa ini bisa terus terjamin. Silakan.
1: Mari untuk khususnya warga Desa Kanoman dan sekitarnya, kita manfaatkan lahan kosong untuk memelihara ayam petelur ataupun budidaya lainnya. Karena dengan lahan yang kosong kita manfaatkan akan menghasilkan hasil daripada lahan kosong yang sia-sia. Dan kedepannya kami akan menggiatkan untuk warga Desa Kanoman guna menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya warga Desa Kanoman. Dan kami Babin Kamtimas juga mengajak warga masyarakat, khususnya warga Desa Kanoman, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kegiatan tersebut guna diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ketahanan pangan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Demikian dari Babin Kaptimas Desa Kanoman, Polri, Polresta Klaten.
0: Baik, terima kasih Pak Parwanto untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi Polresta Klaten.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kaptimas yang kami hadirkan bersama dengan Aibda Parwanto, Babin Kaptimas dari Desa Kanoman, Polsek Karangnongko, Polresta Klaten yang baru saja menghadirkan informasi mengenai peningkatan hasil bumi demi pengelolaan BUMDES. Dan kami nantikan juga untuk ada pendengar yang mau berbagi informasi sampai nanti di jam 7 malam hanya di Semarang sore ini.

0: salahku melewatkanmu taman
1: selimut. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan satu lagu religi dan juga kultum dengan tema Tuhan dan Dua Sahabat yang dipandu oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, dua orang sahabat seiman menghadap Tuhan. Allah lalu memerintahkan malaikat Ridwan untuk membawa seorang di antara mereka ke surga sebab dia terkenal taat beribadah kepadanya. Sedangkan sahabatnya karena sering berbuat maksiat digiring oleh malaikat Zabaniyah ke neraka. Mendekati pintu surga, sang ahli surga mendengar teriakan sahabatnya. "Wahai sahabatku," kata laki-laki ini, "kasihanilah aku dan berikanlah aku syafaat." Dia pun terenyuh, lalu menghentikan langkahnya. Malaikat Ridwan berkata, "Masuklah kamu ke dalam surga dan bersyukurlah bahwa Allah telah menyelamatkan kamu dari siksa api neraka." Tapi si ahli surga menolak dan meminta malaikat Ridwan memasukkannya ke dalam neraka. "Bagaimana saya akan membawamu ke neraka, padahal Allah memerintahkanku membawamu ke surga. Aku juga diperintah untuk melayanimu, walaupun Allah telah mengetahui apa yang terpetik di hati seorang." Allah tetap memerintahkan Ridwan menanyakan sebab penolakan ahli surga itu. "Orang yang berbuat maksiat itu adalah sahabatku di dunia. Dia menjerit meminta tolong dan syafaatku. Sedangkan aku tidak dapat memberikannya dan tidak mampu menyelamatkannya dari siksa api neraka. Maka aku memilih untuk bersamanya menjadi ahli neraka," jawab si ahli surga. Setelah itu terdengarlah seruan Allah, "Wahai hambaku, dengan segala kelemahanmu, engkau menolak surga dan memilih neraka karena persahabatanmu yang sebentar di dunia. Lalu bagaimana aku akan rela memasukkan hambaku yang telah mengenalku dan telah mengampuni dan memberikan anugerah kepada sahabatmu untuk tinggal bersama di surga?" Para pendengar setia RRI yang berbahagia, sungguh kisah ini melukiskan keindahan nilai sebuah persahabatan. Tapi sebaliknya, fenomena yang sedang terjadi saat ini justru bertolak belakang. Rekonsiliasi di antara sahabat yang seiman, seagama, bahkan satu organisasi menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, mari kita kembali mempererat tali persahabatan, persaudaraan di antara kita sesama orang yang beriman. Masih dalam suasana Idul Fitri ini, mari kita perkokoh kembali persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah,

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Semarang memperkuat edukasi di sekolah dan masyarakat untuk mencegah kasus yang melibatkan anak. Langkah tersebut dilakukan menyusul terungkapnya kasus bayi yang ditemukan terkubur di wilayah Bandungan dengan salah satu pelaku masih berusia 17 tahun. Bayangkari Cabang Kota Besar Polrestabes Semarang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop pembuatan produk fermentasi bernilai ekonomi, yakni teh kombucha dan roti sourdough di Waterfall Cafe Banyumanik Semarang, Rabu 9 September 2026.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan? Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Dari Euro Yunita, pendengar, janji kita tidak akan kemana-mana. Satu lagu dunia tipu-tipu kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Dan kami juga janji menghadirkan informasi terkini, musik-musik terbaik sampai nanti di jam 7 malam. Sekaligus juga menemani Anda yang sekarang sedang menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau mungkin sambil scroll media sosial ya. Namun, pernah tidak pendengar, tiba-tiba sinyal internet Anda menjadi jelek, padahal sedang enjoy menikmati internet ya. Nah, untuk Anda yang mendapatkan permasalahan tersebut, oksigen.id jadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, bisa langsung WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan berupa STNK merek Honda, merek X1B02N04LO, AT tahun 2016, nopol H4401CS, warna putih, Noka MH1JFP129GK206356, Nosin JFP1E219700, atas nama Taufik Yulianto, beralamat di Perum Jaten Baru Raya, B10 RT2 RW8, Pedurungan Tengah, Semarang, dan barang tersebut hilang di Jalan Walter Mongin Sidi Semarang pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya, tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Seperti apa gejala penyakit infeksi menular seksual? Berikut penjelasan dari Dr. Edward Tirtananda Wikanta sebagai pemerhati seksologi dari Klinik Kusmi Ceria Semarang.
1: Disebabkan oleh mikroba yang dimana masing-masing peranasnya dia ini, dia tuh bisa menimbulkan gejalanya masing-masing. Nah, kita ambil beberapa penyakit ya yang dimana di Indonesia ini memang banyak ya, yeah. Banyak di prevalensinya cukup tinggi di Indonesia ya. Contohnya yang disebabkan oleh mikroba bakteri ya, kita sering pernah dengar ya, ada namanya kalau bahasa awamnya itu raja singa, pernah dengar nggak?
0: Oke, iya pernah.
1: Nah, atau kita kalau bahasa orang Indonesianya sih kencing nanah atau DO. Nah, jadi DO ini panjangannya adalah gonore ya, disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Kamu dicatat boleh.
0: Iya, siap dok. Nah,
1: gejala yang munculnya ini biasanya muncul 1-14 hari. Nah, ini catatan ya, catatan bahwa IMS, infeksi menular seksual, itu gejalanya itu tidak serta-merta habis intercourse besoknya langsung keluar gejala kayak orang batuk ya, batuk pilek, kemudian hari ini deketan, besoknya ketularan, itu kalau orang flu kan kayak gitu ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu,
1: tapi kalau IMS ini dia tidak langsung serta merta langsung terlihat gejalanya. Dia ini akan tumbuh di dalam tubuh dan ada namanya fase, kalau kita sebutnya fase stress atau fase jendela kalau orang bilang ya, gimana dia ini nggak bakteri, virus atau penyebabnya itu dia sudah ada di dalam tubuh, sudah berkembang, bisa menularkan, tapi orangnya nggak kerasa itu loh.

Dengan kehadiran Pro 1 seperti yang disampaikan oleh 17 pendengar, menjadi hal yang terindah dalam hidup Anda ya. Dan kami informasikan terlebih dahulu berita kehilangan berupa STNK merek Yamaha tahun 2025 Nopol H5855 EAA Noka MH3RG 4760 SK 085107, Nosin G3S 7E 0111351 atas nama Hani Wijayanti, dan barang tersebut hilang di wilayah Mijen, Semarang. Dan silakan untuk Anda yang menemukan bisa diberikan kepada pihak berwajib supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kami coba bacakan yang sudah bergabung untuk sore hari ini, pendengar, dari Pak Mujiono.

0730 sekian sekian sekian sekian. Selamat malam, saya pendengar baru dari Blora ya. Ini mungkin bisa disampaikan siapa namanya ya, supaya bisa kita save nomor WhatsApp-nya. Menginformasikan saat ini saya di wilayah Blora, Mas Gali. Kalau untuk cuaca sendiri terpantau aman, lalu lintas lancar, tidak ada kendala. Baik, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan juga ya untuk lokasi rincinya, supaya bisa menjadi reminder untuk pendengar yang mungkin melewati daerah sana. Dan itu saja pendengar untuk jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi hari Rabu 9 September 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda sejak tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai di penghujung pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena Semarang sore ini akan beralih menjadi Semarang malam ini, yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam pendengar. Dan sebelum itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri, persembahan dari Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
15: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang apa namanya, di bekukan uangnya.
14: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah.

RRI Kota Semarang khususnya yang malam hari ini sebenarnya menjadi sebuah kebahagiaan bisa bertemu kembali di mimbar agama Konghucu. Waito Tongkien semuanya, salam kebajikan dan semua selama semoga selalu dalam kesehatan keselamatan ya, karena kita tahu di musim-musim ini masih di luar sana masih banyak bencana, apalagi hari ini beberapa hari lalu kita mendengar adanya gunung meletus di mana alam mulai menyeimbangkan diri ya, kalau kita bilang dengan segala kekuatannya supaya hukum alam berjalan dengan seimbang kembali ya. Mungkin karena apapun itu, kita sebagai umat Konghucu wajib untuk belajar merefleksikan sebuah keadaan ini, bukan untuk berpikir negatif atau pasrah, tetapi untuk berpikir mencari solusi yang terbaik dan tentunya dibatasi dengan jalur-jalur kebajikan yang membuat kita tetap dapat hidup seimbang antara manusia, alam semesta, dan juga tentu hukum-hukum sang pencipta. Sebenarnya sebagai kebahagiaan, karena kalau hari ini kita bicara, kita nggak lepas dari sembahyang bulan 7 ya, yang ya rata-rata diadakan terakhir besok hari Kamis, yaitu sembahyang Qing Ho Ping atau dalam bahasa Mandarin Qing He Ping. Ada juga di luar sana dia bilang bahwa di China sendiri ini anu nih bulan hantu, festival bulan hantu. Dan banyak yang bilang kalau di bulan 7 ini, bulan Shitui atau Qi ya, ini banyak pintu neraka dibuka, banyak arwah-arwah yang kembali, maka perlu diadakan sembahyang gitu ya. Ya silahkan aja berasumsi, dan itu menjadi sebuah tradisi yang juga mungkin diyakini juga bagi kita semua kalangan orang Tionghoa kebanyakan. Biasa maka bulan 7 disebut hal yang negatif, padahal ini adalah sebuah, kalau kita lihat dalam perspektif Konghucu tentunya kita menghargai budaya ataupun lokal sistem yang ada, tapi kita harus melihat esensi dari hukum perubahan alam sendiri atau di dalam kitab I Ching itu ya. Kalau kita perhatikan di bulan 7 ini adalah bulan perubahan. Apa yang dimaksud bulan perubahan? Tentunya kita lihat di bulan 1, bulan 2 tentunya penanggalan imlek ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa bulan 1 dan bulan 2 adalah musim semi, musim di mana orang mulai menanam, orang mulai bekerja ya kan. Yang biasanya dimulai saat Cap Gome yang disebut sebagai Chongyuan, dan di mana orang paginya mulai menanam, beraktivitas ya, karena zaman dulu mayoritas petani atau nung, maka penanggalannya juga enggak lepas dari imlek. Penanggalan Kongseli itu enggak lepas dari jadwal petani ya. Jadi Cap Gome itu merupakan awal di mana orang memulai masa tanam ya, tanggal 15 bulan 1, dan 6 bulan kemudian yaitu di bulan 7 ada namanya sembahyang Chongyuan yang kemarin kita laksanakan tanggal 15. Berterima kasih kepada malaikat bumi dan malaikat gandum kalau kita melihat seji dalam kaidah kitab licik yang ada. Jadi di bulan 7 pun dipertegas di dalam kitab licik, jelas dikatakan bulan 1 saat musim semi, sorry di dalam kitab leni tadi, bulan 1 itu kita wajib berdoa kepada Tian, yaitu saat imlek, yang kemudian diperkuat dengan sembahyang Qing Tian Kong atau Qing Ti Kong, atau orang sini nyebutnya sebagai sembahyang Tuan Allah. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab leni, di mana di bulan 1 umat-umat Konghucu menjalankan sembahyang pada Tian. Maka imlek itu adalah hari besar bagi umat Konghucu untuk bersayang kepada Tian. Nah di bulan 7 ya, saat Chitku ini, kita berwajibkan untuk bersembahyang kepada leluhur. Maka dilaksanakanlah sembahyang leluhur di bulan 7 yang dimulai dari tanggal 1 sampai 15, yang biasanya dilaksanakan untuk leluhur-leluhur kita. Misalnya contoh, saya sudah punya ayah, papa ya, maka saya wajib menjalankan sembahyang leluhur itu sebelum tanggal 15 atau maksimal tanggal 15. Sebagai bentuk apa? Ya tadi kita bilang di tanggal 15 bulan 1 orang mulai menanam, dan di bulan 7 inilah mulai panen raya, kurang lebih 6 bulan ya. Mulai panen, sorry, mungkin belum raya, rayanya nanti bulan 8, tapi orang sudah mulai mendapatkan hasil, mendapatkan berkah, maka wajiblah kita sebagai seorang umat manusia bersyukur. Bersyukur kepada siapa yang paling utama? Ya tentu kepada Tian yang paling kelihatan di dunia, yaitu kepada orang tua kita, karena ketua-ketua kita juga sudah
ada yang meninggal, contohnya ayah saya juga harus mengadakan rasa syukur berkah ini kepada leluhur kita. Karena apa? Dari zaman dulu manusia sudah diajarkan leluhur, ya kan? Diajarkan untuk petani, ya, bagaimana menanam, merabuk, ya, memberi pupuk dan panen raya supaya bisa hidup. Maka ketika orang mendapat berkah sangatlah beradab sekali kalau manusia berterima kasih kepada leluhur yang telah mengajari kita bertanam, atau buka, atau tidak hanya mengajari, bahkan memberikan warisan tanah-tanah kepada kita saat itu untuk mengembangkan lahannya, untuk membuat kita tetap hidup. Maka tanggal 1 sampai bulan 15 orang-orang Konghucu khususnya akan menjalankan kewajibannya bersembahyang kepada leluhur, mengucapkan terima kasih. Tradisi ini berlangsung sampai hari ini, walaupun sekarang semuanya bukan petani, mungkin umat Konghucu berapa persen lah yang petani, ya, di China sendiri mungkin berapa persen yang petani. Tapi kenapa masih berbagi beras? Itulah simbol kemakmuran yang tetap dijalankan, walaupun mungkin sekarang kita perannya beda-beda. Ada yang jadi pengajar, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi PNS, ada yang jadi apapun itu, kita wajib berterima kasih sama leluhur kita, ya, karena leluhur telah meletakkan pondasi hidup kita, bahkan mungkin memberikan pendidikan kita, membiayai pendidikan, membiayai kuliah, membiayai itu, membiayai apapun, bahkan memberikan warisan. Maka kepada leluhurlah kita memberikan kewajiban berbakti, yaitu dengan menjalankan sembahyang leluhur. Di sisi lain, sembahyang leluhur juga merupakan sebuah modeling. Modeling untuk siapa? Untuk anak keturunan yang masih hidup. Misalnya seorang kakek sudah meninggal, punya anak. Nah, anak ini pasti punya anak lagi, punya cucu dari leluhur kakek tadi. Akan ada figur dan modeling dari seorang ayah yang menjalankan sembahyang kepada leluhur, yang nantinya akan dicontoh oleh cucunya. Nanti saat sembahyang leluhur ini seharlah keluarga berkumpul berterima kasih, selain karena sudah mendapatkan hasil saat panen, juga disitulah saatnya keluarga menceritakan bagaimana kisah kebajikan leluhurnya ketika hidup. Apakah mereka menjalankan kebajikan dengan baik, apa perannya, itu kebaikan-kebaikan dan kebajikan leluhur ini harus diteruskan, harus diafirmatif setiap sembahyang leluhur sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai laku bakti melanjutkan cita-cita leluhur ke siapa? Ya, kelanjutan kita sekarang, anak cucu kita dan sebagainya. Nah, inilah makna terdalam dari sembahyang leluhur saat bulan 1 sampai 15. Terus tanggal 15 kita sembahyang Chongyuan, yaitu berterima kasih kepada malaikat bumi dan gandum, atau juga yang maksimalnya leluhur. Kenapa juga disebut leluhur? Karena dulu dipercaya Seji itu juga menteri pertanian yang merupakan leluhur dari kita, dari negeri itu saat itu. Itu karena ribuan tahun, jadi memang ceritanya panjang kali lebar dan referensinya banyak, tetapi minimal kita memahami esensinya. Sekarang kembali, setelah tanggal 15 sampai akhir bulan 7 ini, dayanya yang terakhir besok bulan Kamis, orang akan menjalankan sembahyang Jing He Ping. Karena Nabi Konghucu memberikan masukan bahwa kepada orang-orang yang tidak memiliki keturunan, orang-orang yang tidak lagi anak keturunannya menjalankan kewajiban sembahyang leluhur, maka tugas kita lah menyembahyang itu. Maka di kelenteng-kelenteng organisasi sosial Tionghoa, mereka akan menjalankan sembahyang King He Ping atau Qing He Ping, atau orang rebutan, ya, kalau dulu dah disimpulkan dengan merebut hasil sembahyangan, yang walaupun sekarang kurang tepat sih, karena banyak sekali kadang korban jiwa, korban luka, ya. Sekarang beberapa kelenteng organisasi sudah mulai beralih dengan memberikan kupon kepada orang yang tepat untuk berbagi rezeki tadi saat lanjutnya. Simbolnya tetap sama, beras, pasti tidak akan lepas dari simbol beras yang merupakan simbol panen saat itu. Nah, Qing He Ping sendiri ada dua versi, ya, karena itu tadi banyak He Ping di sini adalah, kalau dalam bahasa Hokkien ada Ho Ping, orang bilang itu Hao Peng. Ho Ping itu kan teman baik, Hao Peng Yo, teman yang baik, jadi mendoakan teman-teman, sahabat-sahabat, dan tidak didoakan oleh keturunannya. Maka dilaksanakanlah sembahyang Qing He Ping atau Qing He Ping itu sendiri. Ada dua versi, yang kedua adalah Qing He Ping, He yang harmonis, Ping Ping An. Jadi dengan segala berkah rezeki yang diterima setelah kita menjalankan Qing He Ping ini, kita
mendoakan leluhur yang tidak diturunkan oleh keturunannya akan menjadi harmonis lagi ya, karena tadi dibilang pintu neraka dibuka, mereka itu masuk supaya diberi makan ya, kalau cerita-cerita zaman dulu ya, makalah dia katakan sembahyang rebutan untuk mendoakan arwah-arwah yang tadi tidak didoakan atau disembahyangi oleh anak keturunannya. Nah, bisa meninggal, bisa sudah putus turunannya, ataupun sudah beralih kepercayaan, it's okay. Tapi makna esensinya adalah Qing Heping ini bagaimana manusia berusaha mengharmoniskan sesuatu yin ini menjadi yang harmonis ya. Jadi musim-musim kembali tadi, musim semi ini adalah musim tumbuh, yang tumbuh itu sifatnya yang ya, bergerak ya. Kemudian mencapai musim paling panas ya, tuan yang ya. Dan akhirnya mulai bulan 7 ini mulai masuk ke gugur dan mulai musim dingin. Ada dua musim yang, dua musim yin. Nah, perubahan yang ke yin ini tentunya ada sebuah adaptif alam yang harus dijalani. Ya, tadinya mulai panas, panas sekali. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat angin bertebaran, bahkan sekarang sudah ada gunung meletus. Mungkin sebentar lagi akan mulai musim hujan ya. Perubahan-perubahan inilah yang idealnya kita yakini untuk kita tetap harmonis walaupun kondisi apapun, kita tetap harmonis walaupun kita berlebih, kita tetap akan menjadi manusia yang jalan-jalan kebajikan walaupun mungkin hidup kita kekurangan. Nah, sembahyang Qing Heping ini sebagai sembahyang rasa syukur kita untuk mendoakan itu semua. Maka organisasi Tionghoa kelenteng-kelenteng pasti akan menjalankan sembahyang Qing Heping ini di berbagai tempat yang mereka jalankan. Nah, yang kita perlu pahami adalah apakah kita bisa menjalankan ini dengan baik atau tidak tergantung dari sebuah ketulusan. Bersembahyang itu yang penting adalah jeng atau ketulusannya. Jadi mau sembahyang leluhur, mau sembahyang Qing Heping, semua dijalankan dengan segala ketulusan yang ada, dengan segala kebaikan, dengan keimanan kita. Yang penting kita memahami esensi bahwa Qing Heping atau Qing Heping ini adalah sarana kita untuk memperbaiki diri, bersyukur atas berkah yang diterima, yang telah melimpah diberikan, juga sarana kita untuk belajar mengharmonisasikan diri untuk selalu selamat dengan segala perubahan. Bing An, An-nya tadi Qing Heping, Bing-nya Bing An, selamat juga dengan perubahan musim yang mulai dari yang ke yin ini. Dan sembahyang Qing Heping ini tentu tadi ada makna syarat yang budaya yang berkembang ya, kalau dalam dulu sesajian itu direbutkan dan itu tentunya akan banyak membawa korban ya, yang terluka dan sebagainya. Maka kita tahu juga bahwa culture agama juga mempunyai sesuatu yang budaya agama, budayanya ya, ada sesuatu yang destruktif ya, contohnya itu. Maka sekarang harus berpikir secara konstruktif, niat baik kita membagikan rezeki jangan sampai melukai orang lain. Maka di kelenteng-kelenteng, di organisasi sosial merubah tatanan itu, walaupun masih ada 1-2 yang menjalankan, silahkan, itu keputusan masing-masing, tetapi idealnya kita bisa lebih konstruktif lah, bagaimana berbagi dengan yang lebih lay, lebih indah, yang lebih memuliakan manusia dengan cara yang tepat. Itu bisa dikasih kupon atau diberikan, dibagikan kepada orang yang tepat yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya dengan sebuah rebutan aja. Walaupun memang ada satu keunikan sendiri, tapi itulah yang harus kita sadari. Kembali ke esensinya, bahwa sembahyang Qing Heping atau Qing Heping ini membuat manusia untuk tetap harmonis dan selamat. Maka menjalankan sembahyang Qing Heping ini tidak dengan sebuah keterpaksaan, tapi dengan sebuah keimanan yang tulus, benar-benar tulus bersyukur atas berkahnya, dan benar-benar tetap kita sadar, aware dengan segala perubahan, perubahan cuaca, perubahan musim ya, bahkan sekarang ada bencana alam. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak di sana bisa segera ditangani yang tepat, diselamatkan dan diberikan anugerah dari Tian atas segala kebajikan yang telah mereka berbuat. Mungkin itu sedikit makna tentang Qing Heping atau Qing Heping. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi sebuah refleksi bersama bagi kita untuk terus belajar membina diri tentunya. Membina diri dari kebaikan,
menjauhkan dari segala nafsu yang hanya mementingkan ego dan kelompok, tetapi bisa membawa sebuah keharmonisan bagi semua makhluk, ya, karena harmonis, bing selamat, dan semoga selamat menjalankan juga ibadah singeping bagi saudara-saudara di Kelenteng ataupun yang di organisasi sosial yang masih belum menjalankan. Semoga berjalan dengan lancar dan maksud dan tujuan kebaikan akan tepat di dalam jalan suci yang tentunya dilandasi dengan kebajikan itu sendiri. Kita percaya hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tetong Tian, San Zai.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mempercepat penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi, pemutakhiran data kerusakan, serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan langkah penanganan bencana merupakan komitmen menjalankan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan penanganan harus berlangsung cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Kepala Bako Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri.

0: adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh,
1: bangun Nak.
2: Adik,
1: adik.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adik.
1: Tidak ya, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung berjaringan nasional Ruang Rindu ya. Dan nanti akan dimeriahkan oleh artis tanah air ya di industri musik Indonesia pastinya, yang namanya berkibar sejak akhir 80-an dan semakin melejit di 90-an. Beberapa lagu hits ya seperti Untukmu Sayang, Bagaimana Mungkin, Basa-Basi, Kasih, dan masih banyak lagi. Nanti pendengar akan dimeriahkan oleh bintang tamu Ismi Aziz ya. Dan pastikan untuk Anda selalu menyimak dan mengikuti siaran di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi telepon mati.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi,
0: ya.
2: Mbak Ita sehat.
1: Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: saya. Sinyal ya. Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek Kak dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh voice note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Say. Udah kedengeran say.
1: Kita panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kasih dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Wih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya, silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Okay, Bang Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September, Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
0: Iya
2: kan?
0: Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya di
2: Sulawesi
4: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
0: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Oke.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan.
0: Iya, silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah,
5: pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya
1: pertanyaannya. Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
2: Terima kasih.
0: Boleh, silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang perusahaan lewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
0: Halo, malam.
6: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti Ismi dijawab terjawab, ya.
6: Iya. Selamat saja semuanya. Selamat malam Kak. Selamat malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa, iya, ya. Betul. Mudah-mudahan
0: semoga semua baik-baik pulih aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Iya. Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
0: Bener.
2: Misalnya.
0: Bener Mbak.
2: Iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Oke. Okay.
2: Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Loh, Bintang Radio.
0: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Nah, dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 19, tadinya 19, kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard sama, ya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakian.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul.
2: Waktu itu kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu loh.
0: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcelino
1: yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema.
1: Begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung Malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
2: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
0: Oh beda ya.
1: Nanti Burung Malam abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak
0: basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku
1: slow
2: ambil
1: ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu yang terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Leman, Mbak Tegein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali Mbak
2: Ismi. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya baik bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
0: ya. Oke. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya ya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
1: Silakan
5: Mbak.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Ya, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, Anda bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap ya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: udah sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya.
1: Lagu
7: saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Langsung dengan Ismi Ajis.

0: Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
0: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. Betul. Tapi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
0: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya,
0: nah,
1: banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
0: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
0: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Siap.
0: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan
0: Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
0: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
2: iya
0: Pak
2: dong.
0: Ahmad seperti itu. Ah, gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
0: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Oh, terima kasih Teteh.
0: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh iya, siap.
3: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
3: Mbak Ismi, salam kenal.
0: Pak Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
3: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Dapat,
1: Mas Yudi,
2: Tony,
3: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
2: Siap.
3: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
3: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
3: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
3: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Amin.
3: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Boleh request lagu?
1: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
3: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
3: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
3: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
2: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap,
3: sehat selalu.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Pak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
0: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
1: Nasi ya Mbak. Yang enak dan enak
0: harus
1: banget.
0: Makan nasi.
1: Nasi pakai ikan sama biasanya.
2: Dong, kirain sama. Makannya buras.
1: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
1: Itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.

0: Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti,
0: pasti
1: ya,
0: ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ya, ikan ya.
2: Ya, ya, ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
0: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
0: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik, bolak-balik.
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi
0: Mbak
2: jalan.
0: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
0: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
0: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
0: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
1: Pengalaman pahit.
0: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
1: nah,
0: atau gimana.
1: Atau pas gitu. Lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget
0: sakit,
1: ya Mbak ya.
0: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, oh itu paling gak enak juga.
0: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
0: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
0: Karena
2: siap.
0: Kita kan hobi kan.
1: Bener
0: karena
1: banget.
0: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
2: itu pertanyaan
0: banget.
2: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi
1: kayak.
2: Benar-benar. Oh, oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh, eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
0: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, tetap.
1: Ada acara
0: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetep
0: Baru.
1: Lah, melalui proses itu tetap.
0: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
1: Yes. sih.
0: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Ya sudah.
0: Saya.
2: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter ya, lagu dulu ya.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya
2: Halo,
0: Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu ya satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya, ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel
3: iya,
1: Mas.
3: Iya.
2: Oh, Mbak Ita udah kemana-mana dia Mas.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah.
3: Iya.
0: Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah
1: jauh
0: ke negara mana aja ya,
1: yang
0: Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke, siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: kuai. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa kabar Baji Ki?
4: Baji-baji ya Ki?
2: Baji-baji Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak? Ella.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Anak tukang
2: ya.
1: Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Komputer nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, sehat. Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: Iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
5: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
0: Adi? Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan prosesnya dari seluruh Indonesia. Baik, dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Kemayu, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika mata? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah
3: Madeceng. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
3: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kan kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Iya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
0: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo,
0: Bang Klif.
7: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi Aziz ya.
3: Apa kabar? Sehat Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat Bang Klif.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Kemana kedua, belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Emang sudah dengar-dengar sih Ismis Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Okay.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break. Nah,
0: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang Bang Ari. Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Ya, soalnya ini kelahiran sembilan empat, nggak tahu kemana.
1: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini we keep stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
3: Waduh,
1: aku diceritakan
0: kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia, Yona.
1: Oh, iya.
0: Boleh dijawab,
1: iya.
0: Sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia, iya, kan, iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, kayak. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Maismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih kalau
1: okay, nama Sari, siap. Ya.
0: Beti.
1: Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya, sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan, aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.

0: Terfem di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih,
1: Mas. Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari
2: Indi
1: Bali.
2: Dari Bali menyapa.
1: Menyapa, salam sukses, salam sehat. Katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
3: Selamat malam Mbak Ita,
2: iya.
3: Bang Ismail.
1: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
3: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
3: Ya, Pak Hasanuddin.
4: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
3: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
3: Oke, ini Mbak Ismi.
4: Iya, Pak Hasan.
3: Aktif enggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
1: Oke, iya, siap.
2: Pastinya dong.
1: Iya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
3: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
4: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
1: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
4: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
4: Fans, ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
4: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat gitu berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
4: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam sukses.
4: Udah mau kelar ya, gak rasa.
2: Udah,
4: ya.
2: Udah. Seperti yang aku tadi bilang, gak bakal berasa loh 2 jam itu.
4: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
4: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
4: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Tahukah Anda berolahraga terlalu keras dapat berbahaya bagi tubuh? Olahraga yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh, seperti tubuh akan mudah lelah, nyeri otot, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga berisiko mengalami serangan jantung. Adanya dampak negatif olahraga yang terlalu keras bukan berarti melarang untuk berolahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh asal dilakukan dengan sewajarnya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Kalau tadi pendengar, kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti saran Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan tadi juga ada bintang tamu Mbak Ismi Aziz ya. Sekarang sudah jam 10 pendengar, saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya dengan lagu-lagu terbaik pendengar dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda malam hari ini yang ingin bernostalgia bersama, ingin request lagu sambil tip salam, boleh sekali ya, sampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 malam pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Karena Aku Cinta Kau. Ini juga menjadi satu diva pop paling berpengaruh di Indonesia, pendengar, di mana perjalanan karir musiknya yang membentang selama lebih dari 2 dekade yang dipenuhi oleh berbagai torehan prestasi dan juga transformasi yang mendalam. BCL mengawali langkah industri hiburan sebagai model majalah dan juga aktris sinetron, pendengar, di mana karirnya juga mulai resmi ketika ia digait menjadi vokalis tamu pas band untuk lagu hitsku Merindu. Nama BCL juga melesat sebagai solois papan atas lewat lagu Cinta Pertama, yang ini juga menjadi salah satu soundtrack film berjudul sama ya, yang dimana album perdananya juga sukses besar dan melahirkan single populer lewat lagu Aku Tak Mau Sendiri, pendengar. Dan juga di tahun 2026 ini, pendengar, BCL resmi membuka babak baru dalam perjalanan musikalitasnya dengan merilis karya-karya segar, di mana kemarin di tanggal 21 Agustus 2026 BCL merilis lagu romansa terbaru berjudul Terpesona. Dalam proyek ini ia juga menggandeng Josh Flo, talenta muda jebolan top 5 kompetisi Indonesia Idol Season 14 2026. Ini juga menjadi salah satu lagu yang fresh ya, pendengar. Apakah juga Anda sudah mendengarkan karya terbaru dari BCL ini ya? Dan juga pendengar, kita bergeser dulu ya untuk menyapa para pendengar yang sudah bergabung. Kita bergeser ke WhatsApp ini. Sudah ada Mas Hasan dari Ungaran yang bergabung ini minta lagu dari Ebit KAD yang berjudul Berita Kepada Kawan. Salamnya untuk semua saja, untuk saya juga. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Hasan ya. Semoga juga sehat selalu. Selanjutnya ini sudah ada Mas Lutfi ya. Ini juga minta lagu dari Naf Terendap Laraku. Salamnya untuk seseorang yang pernah ada di sisiku. Wah, siapa ini Mas Lutfi ya? Emang paling pas ya malam-malam hari ini sambil mendengarkan Pro 1. Kita benul lagi ya, Sarip. Dan juga ngirim kode-kode ini ya untuk seseorang yang belum bisa untuk kita mengungkapkan perasaannya ya. Oke deh, kita beralih ke RRI Digital. Pendengar, ini sudah ada Salma Gina ya yang request lagu dari Iris ya. Oke, kita siapkan dulu untuk Anda juga pastinya pendengar. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan pendengar Anda jangan sampai terlewat. Silahkan bisa sampaikan saja ke 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mas Hasan, Berita Kepada Kawan.

Ayunda Faza Maudia atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus

Maudy merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudy telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan The Hidden Tapes Volume 1.

soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia.

Maudie dipercaya untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibi dan Ainun ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudie Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibi dan Ainun 3, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu tema terpilih.

dari Universitas Stanford. Maudy mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album ini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima, menegur, dan menguatkan.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Cinta menggoda pendengar, satu lagu terakhir ya dari Krisye. Tapi ternyata sebelum saya akhiri ini sudah ada pendengar yang tadi telepon pendengar ya. Ini saya akan sapa lebih dahulu, kita beri kesempatan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Yeah. Rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, dengan Pak Agus pasti ini ya.
1: Iya, dia dengan Mbak Nadira ya.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Pak Agus, sehat?
1: Ya, agak nganu, flu.
0: Agak flu, aduh, ini kebanyakan
1: ya, akan cepat sembuh ya,
0: beraktivitas ya. Amin, semoga cepat
1: aku
0: sembuh ya.
1: Aku ya, Mbak.
0: Boleh silakan. Terakhir ini ya.
1: Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila yang apa?
1: Apa? Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Oke, titip salam juga.
1: Salamnya buat semuanya saja ya. Mhm. Dengan 21 ya, selamat Nadira ya selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Agus, ya. Semoga ya, cepat masih, sembuh ya. Oke, dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat request ataupun titip salam, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok ya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tapi jangan kemana-mana mendengar, karena saya masih akan menemani Anda di Semarang malam ini dengan formasi dan juga musik terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar satu informasi untuk Anda, di mana di hari Rabu ini warga Kelurahan Krapyak Semarang Barat ini baru saja mengumumkan kabar mereka yang bersiap untuk menghidupkan kembali memori dan sejarah kampung lewat gelaran pesta budaya bertajuk Grebek Subali 2026. Seperti apa ya? Jadi pesta budaya Grebek Subali 2026 di Kelurahan Krapyak akan digelar pada tanggal 25 hingga 27 September 2026. Mendengar di mana akan mengangkat tema Ngeling Ngilo Ngingo. Festival ini juga dirancang bukan sekedar untuk tontonan seni, melainkan sebagai wadah bagi seluruh warga, seniman hingga para sesepuh untuk merawat ingatan bersama tentang sejarah Kampung Krapyak. Mulai dari cerita pohon randu alas hingga kenangan Dalan Kebo yang kini sudah berubah menjadi Jalan Subali Raya, pendengar. Disampaikan juga oleh Ketua Panitia Bapak Adam bersama Kurator Acara Bapak Tri Subekso yang menjelaskan bahwa rangkaian acaranya akan sangat padat dan menarik. Dimulai dari hari Jumat 25 September 2026 ya, lewat proses berjalan mengelilingi kampung membawa lentera sambil menembangkan Ketawangan Ibu Pertiwi ya, karya Kinarto Sabdo, pemasangan lampu teng-teng, pameran serta pertunjukan teater. Lalu pada Sabtu 26 September akan ada workshop wayang suket dan pertunjukan kesenian, dan di hari puncaknya pendengar pada Minggu 27 September akan diawali dengan workshop lampu teng-teng dan ditutup dengan kirab budaya yang meriah pada pukul 3 sore sampai setengah 6 sore di Jalan Subali Raya hingga Jalan Hanoman Raya, lengkap dengan Pataka Grebek Subali, tokoh wayang wanara kesenian rakyat hingga gunungan. Wah, ini menjadi agenda yang sangat indah ya pendengar, dan ini juga bisa menjaga warisan sejarah bagi anak cucu kita. Jadi dicatat tanggalnya pendengar, dari tanggal 25 sampai 27 September 2026 nanti. Jangan sampai terlewat.

0: Can you come through?
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yovie Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

dengan beraneka ragam genre, musika Hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan Latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngehit.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun

suka nonton ulang film yang udah pernah ditonton. Di tengah banyaknya tontonan baru, kita malah balik nonton film lama yang udah hafal dialognya. Ternyata ada alasannya kenapa rasanya begitu menenangkan. Kebiasaan ini disebut comfort watching. Ini disebabkan karena otak manusia suka hal yang familiar. Saat kita nonton ulang, kita tahu alurnya, kita tahu siapa yang mati, kita tahu siapa yang selamat. Dan itu memberi kita rasa aman di tengah hidup yang gak pasti. Peneliti dari University at Buffalo bilang kalau comfort watching ini mirip dengan self-soothing, seperti saat kita makan makanan masa kecil. Tontonan lama bisa ngurangin stres dan bangkitin kenangan positif. Jadi, kalau kamu lagi capek sama rutinitas, gak ada salahnya putar lagi film lama. Kadang cara paling simpel buat tenang ya, cuman duduk, rebahan, dan nonton ulang yang udah pasti bikin nyaman.

0: Waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir ya. Untuk Anda, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya pendengar, untuk kita bertemu lagi besok di Pro 1 RRI Semarang. Saya Nadira pamit dulu pendengar, dan kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Tiara Andini, Terlanjur Mencinta. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Aku

satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang.

Dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini tanggal 10 September 2026. Aktivitas pagi Anda saya jamin tidak bosan karena kalau dengar Pro 1 RRI Semarang, musik-musik terbaik tentu akan menemani Anda. Nah, di awal jumpa kita pagi ini pendengar, nanti kami hadirkan, kita akan mengaji, kita akan belajar bersama Ustadz yang berkompeten pagi ini, yakni Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Kita akan bahas mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Biasanya sering tuh kita dengar ya kalau pengajian. Tapi sebetulnya apa itu Amar Ma'ruf Nahi Munkar? Boleh nanti tanya-tanya di line telepon dan juga line WhatsApp di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

0: tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.
1: Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kita akan tanyakan kepada Ustadz Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, barakallah, sehat walafiat, semangat
1: Pak. Alhamdulillah, semangat. Pak Ustadz, kita sering mendengar Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Apa itu? Silahkan sebagai pembuka.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mendengar dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Makat yang kita hormati seluruh pendengar RRI dimanapun berada, dan ala syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjua dalam rangka tawaful ini, mudah-mudahan bagian dari ikhtiar untuk yaitu hidup kehidupan kita sebagai muslim yang punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua bagian dari umatnya dan diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Perlu saya sampaikan bahwa agama, semua agama, terutama agama Islam, itu tidak hanya sekedar untuk bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ritual-ritual yang tentunya sesuai dengan versi akidah syariah masing-masing. Namun yang paling pokok, esensi dari Islam punya kewajiban yang sangat mulia, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104 yang saya ambil akhirnya, batakum minkum ummati, yaitu yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Maka makna dari amar ma'ruf itu adalah mengajak, ada kelompok orang yang mengajak untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf. Maka di Indonesia kita dikenal dengan berbagai ormas Islam. Ada NU, Muhammadiyah, LDI, Siddiqiyah, dan lain sebagainya. Dan di Semarang itu ada sekitar 17 ormas Islam. Nah, itulah tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita akan menyampaikan tentang amar ma'ruf dulu. Amar ma'ruf yang paling sukses seluruh nabi-nabi Allah, yaitu yang paling sukses adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf dengan berdakwah, yang tentunya kita semua paham dengan yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik, ya, tentunya yang mungkin paling berat untuk kita amanahnya. Ini banyak sekali, mungkin sidik itu lebih mudah ya, tapi yang amanah ini menurut saya paling sulit, karena apa, banyak sekali orang pintar berdakwah, orang pintar di tataran politik lah, itu ada yang profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat banyak yang tidak amanah. Terbukti apa? Terbukti ditangkap KPK. Nah ini berarti tidak amanah. Oleh karena itu penting sekali kita baik menjadi masyarakat biasa, terutama pejabat pemerintah, pemimpin agama harus amanah. Kenapa? Kalau yang amanah itu pemerintah, penguasa, itu manfaatnya luar biasa, biasa banyak sekali. Dan mudaratnya juga banyak sekali. Maka pentingnya para pemimpin-pemimpin bangsa ini harus amanah. Kalau seandainya tidak amanah, misalnya ada satu kapal yang di dalamnya itu mungkin orang-orang baik semua, orang-orang biasa semua, orang penumpang-penumpangnya itu semanut nurut lah. Tapi mungkin nahkodanya itu tidak amanah, mungkin mabuk atau mungkin lagi blank atau mungkin banyak masalah, terus dia tidak fokus, tidak serius, dia mungkin banyak masalah, stres, tidak amanah, dan itu sangat membahayakan mungkin ribuan ratusan penumpang yang ada dalam kapal. Itu ibaratnya seorang pemimpin. Mm-hmm. Tapi kalau rakyat biasa mungkin naik sepeda enggak amanah, mungkin lagi mabuk, ngeblank atau stres, paling jatuh ya diri sendiri. Tapi kalau pemimpin besar itu kalau tidak amanah, itu yang celaka banyak sekali. Maka lewat mimbar yang berbahagia ini, barangkali ada bagian penguasa, baik itu orang-orang partai atau DPR atau pejabat, mulai dari RT, lurah, camat, sampai wali kota, presiden, Anda atau kita semua, seorang pemimpin itu wajib dan harus amanah. Karena apa? Mudaratnya yang disebabkan oleh pemimpin yang tidak amanah itu besar sekali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya suatu kaum di mana di situ sudah banyak kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela, Allah akan menurunkan azab. Kenapa azab atau kerusakan di dunia, khususnya di Indonesia, kok Allah belum menurunkan bencana atau azab? Karena masih banyak orang-orang kecil, masyarakat-masyarakat yang tak berdosa itu masih jujur, masih amanah, sehingga insya Allah dunia atau Indonesia masih aman-aman. Amin. Saja ya, berkat doa-doa orang yang masih banyak, yang orang kecil yang masih amanah, begitu.
1: Baik, Pak Ustadz, tapi kalau kita membahas mengenai kebaikan begitu ya Pak Ustadz ya, bagaimana memang mencontohkan kebaikan di tengah keterpurukan Pak Ustadz?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi contoh kepada sahabatnya begini. Ada seorang hamba atau saat itu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli jinna, ahli maksiat, ahli segala kemungkaran lah. Hobi madon, main molimo, semuanya hobi. Masuk Islam, diterima oleh Rasulullah dengan senang hati. Tapi ya Rasulullah, saya insya Allah cinta Rasulullah. Ya Allah, saya sih insya Allah sangat taat kepada Allah. Ya Rasulullah, saya akan mengikuti apa-apa yang menjadi perintah Rasulullah. Tapi saya satu yang bagi saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan saya, hobi saya setiap hari, yaitu molimo, ibaratnya begitu ya. Tetap kita main, kita maden, kita maling dan lain sebagainya, itu sudah hobi saya dari kecil ya Rasulullah. Jawab Rasulullah gimana? Apa marah? Tidak. Beliau menjawab dengan senyum sapa, tertawa. Oh, monggo silahkan. Monggo, itu karena hobimu silahkan. Cuman syaratnya hanya satu, kamu harus jujur. Sudah itu saja. Itu saja Rasulullah, iya silahkan, kamu tetap main, tetap madun, tetap maling, silahkan. tapi syaratnya cuma satu, kamu harus jujur. Seorang hamba ini merasa senang, wah alhamdulillah senang sekali, Rasulullah orangnya hebat, luar biasa, saya sudah masuk Islam, sudah menjadi umat Rasulullah, sudah menjadi pengikut Rasulullah, tapi kok syaratnya cuma gampang, tidak boleh bohong alias harus cuman jujur. Nah, ternyata dalam perjalanannya dia mau maling, bayangkan saya nanti ketemu Rasulullah kalau ditanya, saya masih maling, saya masih bohong, masih ngapusi. Akhirnya dengan sendirinya lambat laun suatu saat ketemu Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, ternyata syarat dari Rasulullah walaupun satu sangat berat sekali. Andai waktu itu saya tahu seperti ini, saya minta hanya mungkin 2 atau 3 yang nyata selain itu. Akhirnya yang tadinya mursalin atau bejijatin atau rewo-rewo atau nakal dengan tidak melakukan kebohongan atau melakukan kejujuran itu akhirnya menjadi sahabat Rasulullah yang sangat mulia, sangat bagus, yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah di saat kita menyampaikan dakwah amar ma'ruf, menyampaikan kebenaran kepada siapapun, apalagi mungkin kepada orang-orang yang kalau kita menyampaikan kebaikan di pondok pesantren, di madrasah, majelis taklim itu mungkin mudah, tapi kalau kita menyampaikan mungkin di tempat-tempat yang banyak kemungkarannya, mungkin di komplek dan lain sebagainya, dan tempat-tempat mungkin yang tidak diterima oleh pendakwah, itu syarat utamanya harus kita bisa merangkul, bisa ngewongki, bisa menghormati auden atau sasaran yang akan kita memberi pitutur luhur atau menyampaikan kebaikan atau mengajak kebaikan begitu.
1: Baik, Pak Ustadz, satu lagi nanti sebelum jeda Pak Ustadz, ketika saya pernah mendengar ada kebohongan yang baik begitu ya. Tadi kan kuncinya berarti harus jujur kalau pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan adalah kebohongan yang baik. Apakah itu dibenarkan juga dalam Islam, Pak Ustadz?
2: Betul, betul sekali. Sebelum itu saya memberi contoh yang sangat berat itu nahi mungkarnya. Kalau amar ma'ruf itu insya Allah kita itu mencari teman, mencari sahabat. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan atau kita sampaikan itu tidak dipakai, kita tidak ada efek sampingnya. Tapi nahi mungkar itu adalah menyampaikan untuk tidak melakukan kemungkaran, itu biasanya menjadi musuh. Orang yang kita ingatkan itu malah rata-rata tidak dibenarkan. Contoh kecil saja, saya sering melihat di mana-mana, baik di kota, baik di desa, ada anak-anak yang sholat di musola atau masjid, itu geger rame, itu tidak ada yang berani menegur. Saya tanya, kenapa kok anak-anak itu dibiarkan seperti anak liar dan seperti dilegalkan, seperti dibolehkan bercanda, ketawa dan lain sebagainya. Pengurus saya tanya gitu, jawabnya kalau diingatkan nanti 2 alasannya. Yang pertama, nanti kalau salah tompo nanti orang tuanya mengadu marah dengan pengurus. Atau yang kedua, dengan alasan yang klasik, alhamdulillah masih mau di masjid daripada tidak mau di masjid. Itu contoh sederhananya saja bahwa nahi mungkar itu berat, apalagi menghadapi pejabat-pejabat yang mungkar. Tapi inti sensasi itu yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak adalah kebohongan dibolehkan. Itu contoh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, itu ada orang kafir yang mau membunuh Rasulullah, ditanya, "Hei, kamu apa lihat ada Rasulullah lewat sini tadi waktu kamu di sini?" Orang tadi menjawab, "Selama saya berdiri di sini itu tidak ada siapapun yang lewat kecuali sampean atau jenengan." Karena apa? Waktu Rasulullah lewat itu yang ditanya sedang duduk, sedang waktu ditanya itu sudah berdiri. Itu adalah bagian dari siasah. Banyak sekali saya kalau menceritakan bohong tapi dibolehkan itu banyak, tapi mungkin waktunya terbatas, maka okay. Itu salah satu contoh kecil, salah satu contoh kecil bisa diterima, bohong dibolehkan.
1: Mm-hmm. Pak Ustadz, setelah ini kita akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar yang ingin bergabung, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya.
2: Siap.
1: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini di 024-831-6686 atau di 081-666-6886.

sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka sebagaimana

0: Ketua Umum FKSP Forum Kyai Santri Pancasila Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Pak Ustadz, ada telepon masuk, kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat ya?
0: Alhamdulillah, silakan Pak Suyarto.
1: Iya, Assalamualaikum. Syukur ngejang Pak Ustadz Robani, sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, barokah Pak Suyarto, sehat selalu ya.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, sesuai dengan pemaparan Bapak bahwa manfaat amar nahi mungkar, manfaat ma'ruf nahi mungkar, artinya kan menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang buruk nih Pak Nye. Nah, ini adalah menciptakan masyarakat yang damai, memperkuat keimanan, serta mendapatkan ridho Allah. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar menurut hukum Islam yang bagaimana? Dan bagaimana dalil hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
2: Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110 yang insya Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Hei kamu orang-orang Islam, menyuruhlah kepada yang ma'ruf dan mencegahlah dari yang munkar. Maka ini perintah ini lewat Al-Quran, perintah Allah itu sifatnya mutlak. Apa yang dikatakan oleh Allah atau yang disampaikan oleh Allah itu adalah hukumnya mutlak, mengikat. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada fardu ain itu sebagian yang sudah melaksanakan, itu yang lain tidak berdosa. Sedangkan fardu kifayah itu sebaliknya. Maksud saya begini, perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintahkan oleh siapapun kepada siapapun. Kalau dalam keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah untuk membimbing atau amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungan keluarga. Apalagi kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada pemerintah. Ini yang mungkin sangat sulit adalah yang terakhir. Mungkin kalau kita memberi nasihat amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat lewat majelis taklim bisa, lewat keluarga kita undang diskusi itu bisa, dan seterusnya. Nah, yang sulit ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, kepada orang-orang yang merasa hebat, merasa berkuasa. Ini sulit sekali untuk dapat di tugas kita sebagai muslim untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya yang sangat berkompeten itu seperti ormas. Ormas itu ada dua, ormas yang berpelat kuning itu yang membuat pemerintah seperti MUI, FKUB, dan lain sebagainya. Kalau yang dibuat oleh masyarakat itu banyak seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, itu murni masyarakat. Namun saat ini saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali ormas-ormas yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugas sebagai ormas. Ormas itu kan sebagai civil society, sebagai kontrol masyarakat, sebagai kontrol pejabat. Bila mana ada hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang, tugas fungsi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilaksanakan, dijalankan, dan itu kewajiban memberi nasihat kepada penguasa yang dolim. Tapi kita lihat pemerintah akhir-akhir ini, baik pelat kuning dan pelat putih, baik itu yang underbone-nya pemerintah dan itu tidak, itu semua dirangkul. Akhirnya apa? yang sebenarnya seperti ormas-ormas Islam besar itu fungsinya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar malah menjadi corong penguasa. Ini menurut saya kebolak-balik.
0: Baik. Betul. Saya angkat telepon dulu ya Pak Ustadz ya pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Silvi ya.
0: Halo Pak Irwan, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Langsung waktu akan sedikit lagi. Tadi tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar atau barusan berita masalah ormas. Nah begini Pak, saya kan beberapa yang lalu ikut berdialog di salah satu radio tentang masalah waktu terpilihnya ormas terbesar ketua umum PBNU yang baru kan. Saya mengatakan begini, nah kan NU itu kan sebagai ormas terbesar di Indonesia kan. Nah sejauh mana ikut berperan NU itu untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang di negeri kita ini? Karena banyak persoalan sampai belum terselesaikan. Nah, seperti di antara, bahkan NU jadi mitra pemerintah, bukan ikut menyelesaikan soal bangsa. Bahkan baca tambang yang diminta. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz sedikit menanggapi.
2: Mohon diulang karena tidak terdengar pertanyaannya.
0: Bagaimana peran NU Pak Ustadz untuk menyelesaikan permasalahan ini semua di negara Indonesia?
2: Ya seperti yang saya sempil tadi bahwa ormas itu awal berdirinya di India Mahatma Gandhi, yang dipersaksikan oleh Mahatma Gandhi yang saat itu masyarakat kecil terdolimi, teraniaya, akhirnya ada namanya NGO yang diprakarsai Mahatma Gandhi. Sebenarnya roh dari ormas seperti NU, Muhammadiyah, LDI, Siddiqiyah dan lain sebagainya, ormas lainnya itu kan lembaga NGO, kekuatan sipil. Kalau NU yang dipertanyakan saat ini saya tidak bisa masuk terlalu dalam karena kalau di NU itu ada namanya su'ul adab. Jadi nanti kalau dikira saya su'ul adab, walaupun saya juga bagian dari NU juga, baik di tingkat ranting dan tingkat pusat, itu juga sebagai kader NU. Saya melihatnya NU itu kalau mau berperan sebagai fungsi amar ma'ruf nahi mungkarnya, amar ma'ruf ya 1000% saya yakin meyakini amar ma'ruf berjalan. Terbukti apa? Ada ribuan pondok pesantren, sekolahan dan lain sebagainya. Saya sendiri punya madin TBK Majelis Taklim itu di bawah naungan NU. Itu bagian dari amar ma'ruf. Yang tidak jalan itu nahi mungkarnya. Nahi mungkar itu contoh saya sering sekali dapat laporan di depan masjid, bahkan di depan pondok pesantren ada jualan miras. Dan itu sudah lapor kemana-mana, tidak ada yang berani ambil tindakan. Akhirnya karena laporan saya, akhirnya terus kami dengan teman-teman ormas menggeruduk. Akhirnya tempat itu ditutup. Apalagi kalau ormas-ormas besar itu mau seperti saya, insya Allah kemungkaran di Indonesia dapat dikurangi minimal.
0: Baik Pak Ustadz, ada WhatsApp lagi yang masuk. Ini dari Pak Juni Abadi di Gunung Pati. Pak Ustadz, kebohongan kepada istri dan anak keluarga dengan tujuan kebaikan, apakah termasuk perbuatan nahi munkar Pak Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya innama al-ma'lu biniyat. Kalau memang itu hak dan kewajibannya suami kepada anak dan istri sudah terpenuhi, melakukan kebohongan untuk mungkin lebih banyak kemanfaatannya dari kemondorotannya diboleh-bolehkan saja. Contoh begini, ada istri yang ada teman saya itu setiap gaji harus setoran. Karena setiap gaji harus setoran, biasanya hanya dikasih hanya sekedar untuk beli rokok. Akhirnya untuk mensiasati dia juga bisa beli sesuatu yang di luar rokok, akhirnya uang lembur itu tidak dimasukkan atau tidak disampaikan kepada istrinya kalau ada uang lembur. Itu kan siasah tapi halal. Kenapa? Kalau tak dikasihkan istrinya semua, kalau jujur dengan istrinya semua, dia atau teman saya tadi tidak bisa beli es, bisa beli jajan. Akhirnya tadi yang disampaikan kepada istri adalah gaji pokoknya, yang lemburannya tidak disampaikan. Itu siasah tapi halal insya Allah.
0: Tapi kan lebih baik dikomunikasikan ya Pak Ustadz, sehingga komunikasi antar keluarga lebih baik ya Pak Ustadz ya.
2: Betul, cuman karakter manusia kan beda-beda. Ya, yang tahu yang apa melakoninya yang bersangkutan. Oleh karena itu tadi semua amal tergantung niatnya. Walaupun kita jujur tapi ada niat yang tidak baik, itu juga menjadi mudarat, dan kalau mudarat itu pasti haram. Kalau kita bohong tapi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk yang lebih baik, itu juga akhirnya menjadi halal. Contoh rokok itu di Muhammadiyah haram, di NU makruh. Kenapa kalau di NU ambil makruh, kalau haram iso banyak yang pabrik rokok kukut? Kenapa? Hampir 99% kiai-kiai NU dan santri-santrinya perokok, maka rokok untuk NU makruh. Begitu, ini contoh kecil.
0: Oke, Pak Ustadz, ada lagi. Ini dari Pak Rosi di Gubuk. Saya pernah mengingatkan anak-anak sekolah sudah jam 9 masih di luar merokok. Kelima anak itu kompak melototi saya, Pak Ustadz. Saya harus bagaimana? Silahkan.
2: Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa menghadapi sesuatu situasi dan kondisi harus menyesuaikan. Di antaranya menyesuaikan sesuai pengalaman saya pribadi. Kebetulan istri saya itu komplek pondok pesantren di Pati. Pas istirahat itu juga hampir santrinya itu SMP, SMA itu pada merokok. Akhirnya di situ saya sekedar iseng-iseng ya. Adik-adik, Pak traktir. Makannya nanti siang bayari. Karena ini ada anak kecil yang tidak tahan rokok, nanti merokoknya ditunda setelah habis sekolah atau pulang ke rumah. Akhirnya mereka yang tadinya ngerokok tidak pada merokok. Itu salah satu contoh kecil, dan mungkin bisa dengan cara-cara yang lainnya begitu.
0: Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu berbuat baik, apa yang harus kita contohkan pertama kali ya Pak Ustadz, sesuai teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi titelnya Khulafaur Rasyidin dan banyak sekali Siddiq Amanah Tabligh atau Nahdlatul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah tidak hanya bilisani tapi dengan perilaku, perbuatan dan ucapan. Contoh, kita memerintah anak untuk sholat tapi kita tidak sholat. Contoh, kita memerintah anak berjamaah, kita tidak berjamaah. Contoh, kita menyuruh anak untuk misalnya tidak main HP, kita main HP. Itu yang sering kita lihat kan, seperti itu. Wah, wayang maghrib, orang di maghrib, padahal orang tuanya di rumah. Lah itu yang patut dan perlu dicontoh adalah dari kita, Nabi kita, Rasulullah SAW, yaitu perilaku, perbuatan, dan ucapannya itu satu kata, tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah dengan sendirinya, tidak usah diperintah, kalau orang tuanya ngasih contoh yang baik, insya Allah anaknya akan mengikuti. Karena apa? Kelapa jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Kurang lebihnya. Mohon maaf.
0: Baik Pak Ustadz, boleh untuk tutup jumpa kita pagi hari ini Pak Ustadz, silahkan.
2: Insya Allah kita bagian dari umat muslim yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebisanya semampunya kita mengajak untuk amar ma'ruf, dan sebisa semampunya kita melakukan penolakan nahi mungkar. Nahi mungkar itu teramat sangat berat, minimal kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan ucapan, kalau tidak bisa dengan ucapan, dengan hati. Kenapa? Dengan hati selemah-lemah iman, minimal kita tidak melakukan dan membenci kejahatan tersebut. Supaya apa? supaya kita aman, damai, selamat dunia akhirat. Amin. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, bila ada yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini ya, Mutiara Pagi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bersama Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap paginya, boleh disampaikan ya di 0816666886.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda.

0: apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang.
1: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal cukup tinggi hingga September 2026 ini. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Berikut laporan selengkapnya.
0: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah.
2: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
0: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas. Apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
3: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
2: Petugas damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Berikut laporan selengkapnya.
4: Semarang akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional.
5: Kabupaten Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut kepolisian telah merancang strategi pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dipusatkan di Simpang 5 Kota Semarang. Nantinya pengamanan akan melibatkan Polres jajaran di wilayah Semarang Raya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya dari kepolisian, tetapi ada TNI, pihak dari Pemda, ataupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya, Panser, kemudian komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM, dan lain sebagainya. Masyarakat juga diminta untuk turut serta mendukung kesuksesan event nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama RI.
4: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda maupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya ada Banser, ada kemudian KOKAM, dan yang lain, termasuk juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang care terhadap situasi Kamtibmas menuju yang ke arah yang kondusif.
5: Terpisah Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan, nantinya kendaraan pengunjung dan peserta MTQ ke-31 tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yunaldi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Polisi dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan menutup jalan jika arus kendaraan meningkat.
6: Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ nanti, di kawasan Simpang 5, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ nasional ini. Kita sukseskan ini.
5: Kegiatan MTQ nasional ke-31 akan diikuti 2.242 peserta dan diperkirakan dikunjungi 7.000 orang dari berbagai provinsi hadir dalam gelaran MTQ nasional. Untuk pembukaan dan penutupan acara tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Semarang.
7: Nama saya Nita. Sebagai warga Semarang, saya senang kota ini dipercaya menjadi tuan rumah MTQ nasional. Semoga pengamanannya berjalan baik, sehingga acaranya lancar dan memberikan kesan positif bagi tamu yang datang.
8: Saya namanya Tamah Nyama, asal Semarang. Menurut saya sih pengamanan MTQ nasional tahun sekarang 2026 memang perlu dipersiapkan dengan lebih matang, karena pesertanya datang dari berbagai daerah. Personel di wilayah Semarang juga membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman.
9: Nama saya Siti Aisyah. Menurut saya pengamanan MTQ nasional ini penting banget. Apalagi kan acaranya pasti melibatkan banyak peserta dan masyarakat dari berbagai daerah. Nah, sebagai anak muda, saya merasa senang Semarang bisa menjadi tuan rumah acara sebesar ini. Dan pengamanan yang baik, harapannya kita bisa ikut menikmati dan juga mendukung acara dengan nyaman. Semoga MTQ-nya berjalan lancar dan bisa jadi pengalaman positif buat semua.
1: Berikut kami sampaikan juga komentar terkait pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Semarang. Naskah ditulis Wakil Pimpinan Redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edopra.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Rasa aman menjadi kebutuhan utama dalam menyambut kedatangan para kafilah MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Pengamanan yang optimal akan memberikan kenyamanan sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Kota Semarang sebagai tuan rumah harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh kafilah, tamu undangan, dan juga masyarakat. Kondusivitas kota menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan MTQ Nasional 31. Besarnya skala kegiatan tentu menghadirkan mobilitas masyarakat dan peserta yang cukup tinggi. Karena itu pengamanan harus disiapkan secara menyeluruh, termasuk di lokasi kegiatan, jalur perjalanan, dan pusat keramaian. Koordinasi antara aparat keamanan juga menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, panitia, dan pemangku kepentingan menjadi kunci menghadapi berbagai potensi gangguan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak awal agar persoalan keamanan tidak mengganggu agenda MTQ. Pengamanan juga perlu memperhatikan kelancaran lalu lintas selama mobilitas kafilah dan masyarakat berlangsung. Jangan sampai kepadatan kendaraan justru mengurangi kenyamanan peserta maupun aktivitas warga Semarang. masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib selama pelaksanaan MTQ. Dukungan masyarakat akan menjadi kekuatan penting bagi suksesnya Semarang sebagai tuan rumah. Karena itu, keamanan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan aparat semata. Seluruh unsur masyarakat perlu mengambil bagian dengan menjaga ketertiban dan menghormati seluruh rangkaian kegiatan. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lain. Hasil tangkapan menurun, nelayan Tambak Rejo Kota Semarang melirik budidaya ikan. Berikut disampaikan reporter kami.
12: Budidaya kolam di daerah kayak gitu. Tapi memang belum saat ini. Karena panennya kan masih di bulan Oktober kayak gitu.
13: Bagi nelayan di Tambak Rejo, melaut bukan lagi perkara berangkat sore dan pulang membawa hasil. Saat hasil tangkapan ikan, kerang hingga kepiting semakin berkurang. Waktu melaut pun harus disesuaikan dengan kondisi laut. Ketua Perkumpulan Nelayan Tambak Rejo, Ahmad Marzuki, mengatakan, saat ini nelayan hanya bisa melaut sekitar 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Bahkan ketika hasil tangkapan sedang sepi, nelayan terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian nelayan kemudian beralih menjadi buruh harian lepas maupun pekerja bangunan, sementara sebagian lainnya mencoba mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Seperti membuat kerupuk, sembari tetap berharap kondisi laut kembali memungkinkan untuk mencari ikan. Di tengah kondisi tersebut, budidaya ikan mulai dilirik sebagai alternatif untuk menghadapi masa paceklik. Marzuki mengaku dirinya dan sejumlah nelayan tertarik mencoba budidaya, karena aktivitas tersebut masih memiliki keterkaitan dengan dunia perikanan yang selama ini mereka geluti. Meski sebenarnya sebagian besar belum memiliki pengalaman dalam bidang ini. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Semarang, Ita Masitoh, mengatakan kebutuhan akan keterampilan tambahan tersebut juga muncul dari usulan nelayan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Nelayan. Dinas Perikanan kemudian menyiapkan pelatihan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan terbatas di kawasan pesisir.
14: Ini masih menjadi suatu program yang akan kita laksanakan, dan kemarin kita mencoba untuk berdiskusi dengan nelayan dari dua wilayah tersebut, yaitu dari wilayah timur dan barat, bagaimana kira-kira kalau kegiatan yang akan kita laksanakan itu budidaya, dan mereka antusias terhadap hal itu.
13: Budidaya ikan lele menjadi salah satu pilihan karena dinilai relatif mudah dipelajari, memiliki masa pemeliharaan yang singkat, dan tidak membutuhkan penggantian air secara terus-menerus. Dinas Perikanan juga menyiapkan pendampingan teknis melalui penyuluh perikanan, sehingga nelayan tidak hanya menerima bantuan sarana, tetapi juga mendapatkan pendampingan hingga tahap pemeliharaan dan pemasaran hasil. Mendengar ini, Marzuki merasa dukungan tersebut menjadi penting, karena nelayan membutuhkan kepastian ketika mencoba pekerjaan baru. Ia berharap budidaya ikan tidak berhenti sebagai program percobaan, tetapi juga benar-benar dapat menjadi pegangan bagi nelayan ketika laut sedang tidak bersahabat.
12: Sama teman-teman KKN itu kan, kita difasilitasi terpal, terus ikannya itu. Nah, tapi memang karena kita belum punya fisik untuk mengelola kolam, akhirnya nggak maksimal kayak gitu. Tapi kayak untuk tempat, alhamdulillah kita cukup ada hamparan tempat yang bisa kita.
13: Dinas Perikanan Kota Semarang menargetkan program budidaya tersebut dapat berkelanjutan dan nantinya berkembang di kawasan pemukiman nelayan. Dengan keterampilan baru dan dukungan pendampingan, budidaya ikan diharapkan tidak hanya menjadi pengisi waktu saat paceklik, tetapi mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga nelayan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengapresiasi langkah pemerintah Kota Semarang yang merealisasikan penyediaan ruang pamer bagi karya peserta Semarang Night Carnival atau SNC. Berikut laporan selengkapnya.
15: Jadi gini, saya terus terang berterima kasih.
16: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengapresiasi langkah pemerintah Kota Semarang yang merealisasikan masukannya untuk menyediakan ruang pamer bagi karya kostum peserta Semarang Net Carnival atau SNC, khususnya karya kostum yang memanfaatkan sampah dan bahan daur ulang. Menurutnya keberadaan ruang pamer menjadi langkah penting untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku seni dan kreator yang terlibat dalam Semarang Net Carnival. Terlebih jumlah karya kostum Semarang Night Carnival dibuat dengan memanfaatkan sampah dan bahan bekas sehingga memiliki nilai seni sekaligus pesan edukasi tentang kepedulian terhadap lingkungan. Selama ini karya Semarang Night Carnival umumnya hanya dapat dinikmati masyarakat saat pelaksanaan karnaval. Dengan adanya ruang pamer permanen, karya-karya tersebut diharapkan dapat terus ditampilkan dan menjadi bagian dari pengembangan potensi ekonomi kreatif, pariwisata, serta edukasi pengelolaan sampah di Kota Semarang.
15: Jadi gini, saya terus terang berterima kasih bahwa beliau ternyata masih menyimpan masukan saya tersebut dan kemudian masih berusaha mengeksekusi hal tersebut. Jadi setelah Ibu Wali Kota tadi menyampaikan bahwa ruang sudah disediakan, tentunya saya akan memfollow up.
16: Samuel beberapa waktu lalu mengaku akan terus melakukan tindak lanjut untuk mengetahui secara detail lokasi dan konsep ruang yang telah disiapkan pemerintah Kota Semarang. Ia mengatakan pengembangan ruang pamer tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Samuel berencana menggandeng berbagai unsur, mulai dari bidang kebudayaan, seni, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, hingga pariwisata. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan ruang pamer tersebut akan berada di ruang milik Dinas Perindustrian. Ia mengungkapkan karya yang akan dipajang khususnya merupakan kostum yang berbahan daur ulang dan akan dilakukan penilaian terlebih dahulu.
17: Ada di miliknya perindustrian, tapi yang dari sampah, yang dari waste.
15: Sampah, ya.
17: Ya. Nanti akan dilombakan, dinilai.
16: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengusulkan agar ada ruang yang dapat memamerkan kostum-kostum peserta Semarang Night Carnival. Selain untuk memamerkan hasil karya, ide tersebut juga untuk memastikan agar kostum-kostum tersebut tidak menjadi sampah baru. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMA 2 Kudus mulai melaksanakan program SMA Mantap yang telah diresmikan Gubernur Jawa Tengah. Program bertujuan untuk memberikan kemampuan keterampilan untuk para siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kami dari pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung program ini termasuk nanti kerjasama dengan BLK yang ada di Dinas Naker Perinkop UKM.
19: Saudara, Gubernur Jawa Tengah membuat program SMA Mantap dan ini berlaku bagi seluruh SMA baik negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Tujuan SMA Mantap adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada siswa yang lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di Kudus, launching SMA Mantap dilaksanakan di SMA 2 Kudus yang dihadiri oleh Bupati Kudus Saman Intakoris dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso. Bupati Kudus Saman Intakoris mengatakan program Gubernur Jawa Tengah ini harus didukung penuh. Di Kudus, dari hasil survei menunjukkan 65% hingga 70% siswa lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara 30% lainnya tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk itu, kata Samani, pihaknya akan memfasilitasi sekolah-sekolah SMA di Kudus untuk bekerja sama dengan BLK. Di BLK, beberapa pelatihan siap kerja sudah ada semua. Dan ini lanjut Bupati, bukan untuk menyaingi SMK.
18: Ini bukan berarti menyaingi SMK ya, tapi ini menyiapkan setelah ada pengamatan bahwa anak-anak kita setelah lulus SMA ini ada yang tidak melanjutkan sekolah lagi. Gitu. Nah, makanya kita dari pemerintah kita bekali dengan skill, dengan keterampilan, dengan apa kinerja, sehingga nanti mereka siap untuk bersaing di dunia
19: kerja. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso menambahkan, berbagai pelatihan keterampilan praktis atau life skill kepada siswa SMA diberikan sejak mereka kelas 10 hingga 12. Sejumlah keterampilan yang disiapkan diantaranya barista, pengelasan, otomotif, barbershop, dan berbagai keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Budi Santoso juga mengapresiasi atas dukungan Bupati Kudus karena ini dinilai menjadi modal penting agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
20: Semua SMA kita harapkan menjadi sekolah mantap.
21: Pemberian pelatihannya di sekolah, Pak?
20: Iya, di sekolah semua. Penerapannya, nanti Bapak Ibu Guru bekerja sama dengan BLK, bekerja sama dunia usaha, bekerja sama dengan kampus, kita akan berkolaborasi untuk bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak yang mantap.
19: Program SMA Mantap oleh Pemprov Jawa Tengah yang merupakan program Gubernur Ahmad Lutfi jangan sampai hanya sekedar jargon saja. Ramai di awal dan hilang kemudian tanpa ada kelanjutan. Program bagus ini harus terus berlanjut dan wajib dilaksanakan oleh sekolah SMA baik negeri dan swasta di Jawa Tengah. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain. Sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati digeruduk warga menyusul dugaan pencabulan santriwati oleh pengasuhnya sendiri. Berikut laporan selengkapnya.
22: Itu sudah kami tangkap dan sudah kami respon justru itu.
23: Warga Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati menggeruduk sebuah pondok pesantren pada Selasa malam 8 September 2026. Aksi massa tersebut dipicu oleh dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren tersebut terhadap salah satu santriwatinya sendiri. Kasih pemerintahan Desa Talun, Nur Salim, menjelaskan Pemda sempat tidak merespon karena belum ada laporan resmi yang masuk hingga pagi hari. Ia menambahkan pihaknya baru bergerak setelah desakan warga di media sosial semakin meluas menjelang sore.
22: Pak PJ berinisiatif untuk melakukan dan mengadakan rapat koordinasi pemerintahan Desa Talun dalam hal ini Pemdes dan BPD. Yang bersangkutan beliau pengasuh pondok pesantren. Jadi hasil dari rapat koordinasi kami, karena kebetulan beliau tersebut adalah ikut terlibat dalam lembaga pemerintahan desa dalam hal ini punya beberapa jabatan.
23: Puluhan warga nekat menyegel bangunan pondok serta mencoret dinding pesantren dengan tulisan bernada kecaman terhadap sang pengasuh. Sementara itu, Kasih Pembangunan Desa Talun Avandi menegaskan, selain memimpin lembaga pesantren, terduga pelaku diketahui menduduki sejumlah posisi strategis di kelembagaan Desa Talun selama ini. Sebagai langkah awal, Pemdes Talun telah resmi mengonfirmasi pengunduran dirinya dari seluruh jabatan kemasyarakatan di desa tersebut.
22: Ya, untuk menyikapi hal itu, ya kita koordinasi dengan warga. Dengan warga, kalau nanti tak ada laporan, kita baru ambil sikap. Kalau ini kalau mengambil sikap terus yang di tangannya apa? Kan itu. Kan ada. Kita kan belum tahu korbannya siapa, terus yang pelakunya siapa, makanya sudah jelas. Tapi pelakunya jelas itu kepastiannya gini.
23: Pemerintah Desa Talun menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait demi menjaga kondusivitas wilayah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Tangis haru tidak dapat dibendung orang tua Puji Rahayu Puspita Ningrum, gadis tunarungu yang dikabarkan hilang. Puji Rahayu ditemukan selamat di wilayah Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Berikut laporan selengkapnya.
24: Sangat-sangat alhamdulillah Pak, sangat-sangat bahagia Pak buat kami. Tangis haru tidak bisa dibendung oleh pasangan suami istri Agus Suprianto dan Muanayah, warga Treko Tempel, Desa Giri Rejo, Kecamatan Kaliangkring, Kabupaten Magelang, setelah anaknya Puji Rahayu Puspita Ningrum bisa berkumpul kembali dengan selamat. Telah sempat hilang dan ditemukan di wilayah Kuneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Suprianto kemarin mengatakan anaknya tersebut dinyatakan hilang sejak Sabtu 5 September kemarin setelah berpamitan dengan secari kertas untuk pergi mencari pekerjaan. Namun anaknya tersebut tidak menyebutkan kemana akan mencari pekerjaan tersebut. Menurutnya, anaknya tersebut meninggalkan rumah sejak Sabtu 5 September siang. Secara kebetulan dirinya dan istrinya sedang pergi ke sawah, sedangkan adiknya pergi sekolah. Setelah ditunggu hingga Minggu 6 September pagi, tidak ada kabar apapun dari anaknya dan telepon genggamnya juga tidak bisa dihubirinya. Juga telah berupaya mencari informasi ke teman-teman sekolah di SLB Magelang. Teman-teman sekolahnya di SLB Magelang, tetapi tidak ada kabar apapun, sehingga dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliangkring. Ia juga tidak menyangka anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus tunarungu tersebut bisa sampai di wilayah Kabupaten Bandung.
25: Ya enggak nyangka Pak kalau nyampe Bandung itu, tapi dari tim Polda Jateng bisa menemukan anak saya di
0: Bandung dengan selamat dan alhamdulillah sekarang sudah sampai rumah ini.
2: Terpisah, Kapolresta Magelang Kombespol Edi Bagus Sumantri mengatakan yang bersangkutan ditemukan tim gabungan Direktorat Siber Polda Jawa Tengah dan Direktorat Siber Polda Jawa Barat di DPC Persatuan Tunarungu Indonesia di Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Pada hari Minggu dilaporkan dari orang tua bersangkutan untuk lapor di Polsek Tegalyangkrik. Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk memerintahkan untuk membantu pencarian. Yang diupayakan adalah Dirsiber Polda Jawa Tengah koordinasi dengan Dirsiber Polda Jawa Barat.
2: Diberitakan sebelumnya, Direktorat Siber Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dua gadis tunarungu asal Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang yang sempat dinyatakan hilang. Kini, yang bersangkutan sudah berkumpul kembali dengan keluarganya di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Widya Cayono melaporkan RRI Tersungudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Kami hadirkan informasi olahraga. Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43, masyarakat terus didorong untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup menuju masyarakat yang aktif dan bugar. Semangat tersebut terlihat melalui kegiatan senam bersama yang melibatkan berbagai kelompok olahraga masyarakat. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, termasuk pralansia dan lansia. Ketua Kormi Jawa Tengah Edi Purwanto mengatakan, olahraga masyarakat perlu terus dimasyarakatkan agar masyarakat tidak malas bergerak. Olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran.
25: Kormi ini adalah program pemasalan olahraga masyarakat. Olahraga menjadi budaya, menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak lagi mager, malas gerak. Mereka aktif berolahraga sesuai dengan hobi dan kegemaran.
6: Melalui berbagai jenis olahraga masyarakat, Kormi berupaya memberikan pilihan aktivitas fisik sesuai hobi dan kegemaran masyarakat. Dengan demikian, olahraga diharapkan dapat menjadi kebutuhan sekaligus gaya hidup. Salah seorang peserta, Lilik Rahardi, anggota Porpi yang kini berusia 93 tahun, menjadi salah satu contoh semangat untuk tetap aktif berolahraga. Ia mengaku masih mengikuti kegiatan senam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
26: Ya, membuat kita tuh sehat.
25: Ya. Sampai usia sekarang? Usia sekarang
26: saya 93.
25: Sampai 93, karena semangat olahraga itu.
26: Ya, saya kira, saya yakin bahwa itu karena memang saya ikut senam yang tidak senam keras ya.
6: Lilik juga mengajak generasi muda untuk membiasakan diri berolahraga sejak dini. Menurutnya, setiap orang dapat memilih jenis olahraga sesuai kemampuan, karena yang terpenting adalah tetap aktif bergerak. Melalui peringatan HORNAS ke-43 dengan tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar, olahraga diharapkan semakin menjadi budaya di tengah masyarakat. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, masyarakat diharapkan dapat terus produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik, anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan terus bisa mempertahankan spiritnya untuk sekali mengudara tetap di udara. RRI dekat di hati masyarakat.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Semoga aktivitasnya lancar ya, hari Kamis 10 September 2026. Besok saatnya RRI merayakan ulang tahun ya kan. Jadi rame banget kota Semarang. Selain RRI Fest kemarin yang sudah terselenggara, minggu ini juga ada MTQ Nasional 2026. Jadi aktivitas masyarakatnya banyak nih pendengar. Nah, untuk memperlancar aktivitasnya, kita update dulu informasi cuaca bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matian di Semarang, ada Arif. Selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi
0: Mas Arif, pagi hari ini matahari kok kayaknya agak malu-malu. Apakah nanti siang tetap sumuk, tetap panas atau gimana nih di kota Semarang dan sekitarnya? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 9 September tahun 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian udara di kota Semarang pagi hingga siang nanti hingga petang berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang cuaca di Jawa Tengah umumnya berawan. Khusus di daerah pegunungan ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi cuaca di musim kemarau seperti ini masih perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Arif. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Bagi Anda pendengar tentu bisa update juga bagaimana informasi cuaca, arus lalu lintas dan juga kejadian menarik di sekitar Anda, sampaikan di 081-66-66-886. Telepon juga boleh ya di 024-831-6686. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga jangan ketinggalan, tinggalkan jejak di kolom live chat.

terasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

0: Sambutlah dari Denada pendengar, sambut juga informasi terkini dari seluruh reporter yang ada di Indonesia dalam Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita update informasi cuaca, informasi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan masih banyak lagi ya. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat.